0: nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif, sewa motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Pohaji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Ini kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan apa namanya melakukan pula tahun depan. Itu ketiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
2: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
2: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya, tapi dia kan independen. Ya, dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
2: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketuanya adalah di Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
5: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu, baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih aktif.

0: ini mengangkat berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRiNet. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial

verifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu itu.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

attention, perhatian ya, yang menjadi atau yang harus menjadi perhatian juga adalah memastikan karya musik tradisional maupun modern ini memiliki perlindungan hukum ya. Jadi memang masyarakat harus tahu mengenai hal ini. Dan komitmen dalam melindungi kekayaan budaya daerah kembali ditegaskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melalui kegiatan pendampingan pendaftaran hak cipta lagu di Kabupaten Wakatobi di hari Rabu kemarin, dengar ya, di 6 Mei 2026. Pendampingan dilakukan secara langsung kepada masyarakat, kemudian juga pelaku seni, serta pemangku kepentingan terkait ya dengan fokus pada proses identifikasi lagu, pengumpulan dokumen, hingga tata cara pengajuan pendaftaran hak cipta. Tim Kemenkum Sultra juga memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai bentuk penghargaan terhadap karya cipta. Dalam pelaksanaannya, pendampingan ini tidak hanya menyasar lagu-lagu baru, tetapi juga lagu daerah yang sudah lama hidup di tengah masyarakat. Dan hal ini tentu saja ya menjadi bagian dari upaya menyelamatkan warisan budaya yang berpotensi hilang atau mungkin diklaim oleh pihak lain seperti itu. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra Topan Sopuan ya dalam tanggapannya menegaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan langkah strategis dalam menjaga identitas budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari karya seni. Ia juga menambahkan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses layanan hukum yang lebih dekat dan pastinya ini mudah dijangkau ya oleh masyarakat khususnya di daerah kepulauan seperti di Wakatobi. Kabupaten Wakatobi sendiri memang dikenal ya sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia, juga memiliki kekayaan budaya yang tidak kalah berharga. Lagu-lagu yang lahir dari kehidupan masyarakat menjadi cerminan nilai, sejarah, dan kearifan lokal yang perlu dijaga keberlangsungannya. Dan kedepannya Kemenkum Sultra juga berkomitmen ya untuk terus melakukan pendampingan serupa di berbagai daerah untuk memastikan bahwa setiap karya anak bangsa mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak.

0: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
5: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi ya untuk program Halo RRI di hari ini 8 Mei 2026 ya, dimana Halo RRI menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, kritik, saran hingga aspirasi ya kepada pemerintah maupun pihak terkait demi pelayanan publik yang lebih baik serta solusi yang bisa segera ditindaklanjuti. Jadi bagi Anda yang ingin ikut bergabung ya, silakan sampaikan pendapat ataupun keluhan Anda melalui line telepon kami di 0401-3124-008 atau via WhatsApp pendengar di 0813-5450-967 untuk di Halo RRI.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.

0: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di bom mana? Mati mendadak. Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: mendengar bersama kami di Halo RRI ya, di mana program ini menjadi ruang penyampaian aspirasi, keluhan hingga laporan masyarakat ya terhadap pelayanan publik dan berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Kalau yang saya lihat ya, yang saya perhatikan juga di sosial media beberapa waktu terakhir ini juga pendengar ya, kasus pencurian motor ini masih terus menjadi highlight ya. Salah satunya ini yang baru saja terjadi di tanggal 4 kemarin ya pendengar, yaitu pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan atau di daerah Kambu ya, Kecamatan Kambu lebih tepatnya, dan aksi ini terekam melalui CCTV pendengar. Lalu selain di sekitaran Andonohu ya, ternyata kasus curanmor juga terjadi ya pendengar di daerah Bondowala ya, tepatnya di tanggal 5 Mei 2026 yang lalu pendengar ya. Seorang karyawan ini melaporkan dugaan pencurian kendaraan motor ke Polsek Bondowala. Lalu selain dari Bondowala dan juga tadi di Kambu ya, ternyata terjadi lagi ya kasus pencurian kendaraan bermotor ya, di mana satu unit sepeda motor milik warga dilaporkan hilang saat ditinggal memancing di dermaga Lainea Desa Lalonggobu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, di mana peristiwa ini bermula saat Denny yang memiliki motor ya pendengar itu pergi memancing bersama adiknya sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Namun ketika keduanya hendak pulang sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kendaraan yang diparkir di sekitar dermaga sudah tidak lagi berada di lokasi. Apakah Anda juga mengalami hal serupa atau mungkin di lingkungan Anda ya? Silakan berbagi informasi melalui Halo RRI di line telepon 0401-3124-008 dan juga melalui via WhatsApp di 0813-5450-967 ya. Karena seringkali nih pendengar ya, permasalahan-permasalahan di sekitar kita bahkan terkadang luput ya, menganggap persoalan kecil, namun ternyata persoalan kecil yang terjadi ini justru membutuhkan perhatian bersama agar bisa ditindaklanjuti, apalagi kalau sudah menyangkut seperti tadi contohnya ya, pencurian kendaraan bermotor pendengar. Silakan kami nantikan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk di Halo RRI.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Iya, halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di bom mana? Mati mendadak. Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama untuk di Halo RRI, di mana Anda bisa ya menyampaikan aspirasi, keluhan ya, atau mungkin juga laporan ya terhadap pelayanan publik dan berbagai persoalan lingkungan sekitar ya. Mulai dari kondisi jalan rusak mungkin ya, lalu juga lampu jalan yang tidak berfungsi, sampah yang belum terangkut, pelayanan administrasi yang lambat, hingga persoalan fasilitas umum lainnya, semuanya bisa Anda sampaikan melalui Halo RRI pendengar di line telepon 0401-3124 008 dan juga via WhatsApp ya pendengar. Namun penting juga bagi kita untuk menyampaikan laporan dengan informasi yang jelas serta bertanggung jawab. Anda bisa menyebutkan lokasi kejadian, kemudian juga kondisi yang terjadi, serta harapan atau tindak lanjut yang diinginkan. Jadi dengan begitu, laporan yang masuk bisa lebih mudah diteruskan kepada pihak terkait.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Masih terus bersama pendengar untuk di Halo RRI, di mana Anda bisa menyampaikan keluhan juga ya di sini terkait mungkin lingkungan sekitar, kemudian juga Anda bisa memberikan laporan ya terhadap pelayanan publik ya. Silakan di via telepon 0401 3124 008 atau melalui via WhatsApp ya di 0813 5450 967 ya, seperti yang sudah masuk juga di line WhatsApp kami ya, dari Ibu Fatimah di Kendari yang menyebutkan bahwa di jalan samping Kali Kadia jalannya berlubang-lubang ya, tapi jalan sebelahnya sudah mulus, mungkin bisa diperbaiki supaya kalau musim hujan begini kalau musim hujan begini tidak kecipratan air karena banyak genangan. Oh iya, betul sekali ini ya, di bagian Kali Kadia ya, samping Kali Kadia tuh jalannya ada yang sudah mulus, ada yang sudah berlubang. Ya semoga ya ini kita tampung dan untuk nanti disampaikan juga gitu ya pendengar. Lalu kemarin juga sempat ada yang viral ya, di mana drainasenya tuh mampet kalau tidak salah di Andonohu ya pendengar, di Jalan Kancil itu ya, di bagian Andonohu drainasenya tuh mampet, kemudian genangan airnya akhirnya masuk ke jalanan ya, luber ke jalanan, akhirnya ada beberapa mungkin pengendara ojek online itu tidak bisa mengambil orderan ya, karena drainasenya mampet sehingga airnya tumpah ruah ke jalan ya. Nah untuk Anda ya, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Fatimah yang sudah bergabung juga di Halo RRI, kami tampung untuk nanti kami teruskan ke pihak yang bersangkutan ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga ya di Halo RRI, pastinya dengarkan selalu Pro 1 RRI Kendari setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat Halo RRI pukul 9 pagi ya sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pastikan untuk menyampaikan keluhan Anda di Halo RRI, kemudian juga apresiasi tentu saja ya kalau ada pelayanan publik yang menurut Anda sudah baik, kemudian juga petugas yang responsif atau program pemerintah yang memang dirasakan manfaatnya, tentu ini juga menjadi penting ya untuk kita sampaikan sebagai bentuk dukungan serta motivasi pendengar. Halo RRI, di hari ini saya harus cukupkan terlebih dahulu ya, jangan lupa untuk selalu bersama dengan Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI. Whoa.
6: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: pasti karena Rizka kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, saya masih menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk di siang hari ini, pagi menjelang siang ya, karena sudah masuk di sultra siang nih pendengar, saya tidak sendiri ya, karena saya sudah bersama dengan narasumber yang sepertinya akan seru nih perbincangannya, membicarakan mengenai olahraga yang sekarang tuh lagi booming ya, lagi happening ya. Saya sudah bersama dengan Ketua Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Sulawesi Tenggara atau Pordasi Sulawesi Tenggara, Mr. Saha. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi jelang siang, Mr. Saha.
1: Pagi, Mbak.
0: Oke, boleh dipakai headphone-nya, Mister. Aduh, ini antara memanggil Mister sama Kak gitu. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berarti ini dari dari rumah langsung ke sini atau sempat ada kegiatan terlebih dahulu nih?
1: Udah ngopi dong.
0: Oh.
1: Udah mampir ngopi tadi, Mbak.
0: Tetap ngopi dulu ya. Yeah. Tetap ngopi dulu untuk menjaga mood juga gitu yeah, kan ya. Walaupun hujan nih, Mr. Saha ya, bahkan dari tadi pagi tetap semangat nih.
1: Kalau atlet ya gitu, Mbak.
0: Wih.
1: Apalagi mau siaran kan.
0: Oke, setuju. Memang kalau misalnya atlet itu bawaannya semangat, saya jadi semangat yeah, ini ya. Seperti semangatnya saya untuk membahas olahraga yang sekarang tuh sedang booming juga. Kalau di sosial media, Mr. Saha, kita lihat ya, public figure juga banyak yang memposting tentang berkuda ya, gitu betul, kan betul. Ya. Boleh kenalan dulu, tidak mungkin dengan Pordasi Sultra dulu deh, Mr. Saha. Soalnya kayaknya baru terdengar seperti itu. Kalau saya salah, mohon dimaafkan ya. Tapi betul tidak ini kayaknya baru terdengar ya?
1: Betul kok. Jadi karena memang Pordasi di Sulawesi Tenggara ini baru terbentuk, baru kita bentuk, upayakan terbentuk, dan baru 2 tahun.
0: Baru 2 tahun. Tapi Mr. Saha boleh agak maju ngomongnya biar terdengar.
1: Oh, ya, okay,
0: nah,
1: okay,
0: gitu. Oke, okay, 2 yeah. tahun baru terbentuk ya.
1: Yeah.
0: Ini inisiasi siapa dulu nih?
1: Ah, tentu saja masyarakat Sulawesi Tenggara ya. Teman-teman lah. Kita ini hanya memfasilitasi teman-teman, karena memang pada dasarnya di Sultra sendiri berkuda itu udah ada sejak lama sebenarnya. Sedangkan Pordasi itu wadah saja untuk mewadahi masyarakat, terutama Sulawesi Tenggara, untuk berkudanya termanajemen begitu. Nah, kemudian juga dia Pordasi itu organisasi nasional.
0: Oke.
1: Yang di Sultra sebelumnya belum ada. Nah, sehingga kenapa kita bentuk, supaya aktivitas berkuda di Sulawesi Tenggara itu hidup kembali.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sehingga sekarang kita lihat muncullah ada beberapa stable itu sebenarnya kandang.
0: Okay.
1: Pemeliharaan kuda ataupun yang mereka juga bikin apa, membuka kelas kursus untuk atlet segala macam. Nah, untuk informasi, sejak 2 tahun itu sebenarnya, seiring dengan pembentukan, usaha pembentukan Pordasi itu, kita juga sudah membuka tempat-tempat latihan berkuda. Di Kendari ada Almunawir Stable. Situ kita mau belajar untuk jadi atlet atau sekedar
0: mencoba
1: atau gaya hidup.
0: Iya, betul.
1: Boleh. Di konsel banyak. Salah satunya di tempat kami, Agrowisata California. Terus AJB Stable di Lamomea, ada Konda Stable, di Muna juga ada.
0: Oh, ada juga?
1: Ada.
0: Oh, sekarang sudah, wah luar biasa, banyak ternyata ya. Ya,
1: alhamdulillah. Dan di 2 tahun ini, sampai Sultra itu baru berapa bulan terbentuk Pordasi, kita sudah ikutkan atlet di PON kemarin.
0: Wow, luar biasa.
1: Kita antara atlet PON di sana, urutan keberapa ya? Kelima kita. Ya, sebagai peserta yang baru, masih wah, luar biasa lah.
0: Baru, tapi sudah masuk di Big Five ya, Mr. Saha ya?
1: Tentu saja, di PON itu tidak, kan gini, Pordasi di seluruh Indonesia itu kan ada 25 sekarang ini. Tidak banyak loh yang bisa ikut PON.
0: Betul.
1: Tidak nyampe 10. Sultra ikut. Padahal baru umur berapa bulan Pordasinya ada. Artinya memang masyarakat antusias untuk aktivitas berkuda itu.
0: Oke. Kira-kira Mr. Saha, apa sih yang bikin masyarakat itu jadi antusias gitu dengan berkuda? Apakah memang karena sekarang public figure banyak yang mempertontonkan mereka sedang latihan berkuda, atau memang sebenarnya dari dulu DNA untuk berkuda itu sudah ada di masyarakat kita, seperti apa?
1: Gini, kita di Sultra itu sebenarnya dari dulu juga, bahkan hidupnya masyarakat itu tergantung kuda loh. Terutama yang kita tahu di Bombana, Kolaka, orang-orang tua kita dulu berkebun segala macam, transportasinya kuda. Muna juga sama, berburu mereka. Pokoknya, dan dia itu simbol kejayaan. Pemilik kuda itu simbol kejayaan yang besar. Dan secara umum kita itu kalau kita perhatikan sejarah ya, peradaban ini, peradaban itu Mbak, berkembang di atas punggung kuda. Dulu orang transportasi, berperang, membawa pasukan, membawa dagangan dengan apa?
0: Kuda.
1: Betul. Kendaraan terbaik. Nah makanya, tapi kan ini hilang gitu. Makanya DNA berkuda itu kita sudah ada. Hanya kan kudanya tidak ada, fasilitasnya tidak ada, sehingga dari awal juga kita yakin ketika ini ada, menggebu-gebu DNA kita itu.
0: Betul.
1: Makanya sekarang kita lihat ramai. Kemudian betul yang kita katakan tadi, public figure, banyak pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha itu dia stylenya berkuda loh. Di Kalimantan teman-teman saya banyak. Sama artis-artis segala macam, sekarang mereka beralih ke kuda. Irfan Hakim katakanlah begitu, betul. Raffi Ahmad gitu. Ya, jadi mungkin mereka juga ini DNA-nya berkuda gitu loh. Cuma kan baru muncul aja nih gitu.
0: Tapi menariknya adalah ternyata kalau bisa dilihat sekarang memang olahraga menjadi lifestyle gitu kan ya. Kemudian juga berprestasi juga tadi ya Mr. Saha dikatakan bahwa kita masuk di Big Five juga ya. Untuk di lomba apa kemarin yang
1: kita berkuda memanah.
0: Memanah
1: di atas kuda. Kita punya atlet loh sekarang Sultra itu.
0: Berapa sekarang atlet Sultra untuk yang panahan berkuda ini?
1: Secara spesifik jumlahnya saya tidak ini. Cuman di tempat-tempat stable itu kan mereka tetap berlatih dan kursus gitu.
0: Berarti Mr. Saha juga mendorong nih para atlet untuk maju gitu ya, mengharumkan nama wilayah atau seperti apa?
1: Nah, kita itu sekarang lagi gencar-gencarnya mendorong supaya artis itu terbentuk di daerah-daerah. Kita menghadapi Porprov loh ini.
0: Bulan 11.
1: Makanya kita sekarang itu lagi gencar-gencarnya. Saya tidak melakukan pendataan. Biar mereka latihan dulu. Nanti sudah waktunya, mana atlet kita, atlet kalian di setiap daerah, kita bertemu di Porprov.
0: Luar biasa. Usia-usia berapa biasanya Mr. Saha yang memang sekarang lagi gencar-gencarnya nih untuk berlatih gitu?
1: Sebenarnya dari SMP itu sudah bisa.
0: Sudah bisa ya.
1: Di kuda itu loh makin ringan badannya, lebih kudanya lebih rileks gitu.
0: Saya harus pakai kuda yang mana nih?
1: Tapi jangan khawatir. Kuda itu macam-macam. Yang Prabowo juga sebesar itu berkuda juga loh.
0: Kudanya banyak. Ada ukuran macam-macam ya.
1: Ada. Ada besar-besar ya. Tetap saja ini bisa.
0: Gitu. Pembinaan atletnya seperti apa aja nih Kak Mr. Saha jadinya? Mr. Saha seperti apa nih pembinaan atlet-atlet dari panahan dan juga berkuda nih?
1: Kalau pembinaannya itu biasanya

0: cabang olahraga yang satu ini, nah, gitu ya.
1: Makanya kita hadir di sini.
0: Betul. Ini. Siapa tahu ini yang dengar punya ada anaknya, ponakannya,
1: iya
0: gitu
1: dong,
0: kan ya, yang
1: iya
0: ingin, ayo jangan sampai tidak ada nih atlet berkuda dari Sulawesi Tenggara, begitu ya.
1: Iya.
0: Wah ini seru. Tapi sekarang sudah banyak ya, maksudnya banyak yang berbondong-bondong untuk datang dan latihan dan atau sekedar tahu dulu deh dengan berkuda nih.
1: Oh banyak. Kalau kalau yang sekedar tahu banyak,
0: yeah,
1: tapi
0: yeah
1: yang memang yang serius-serius untuk atlet itu, ini sebenarnya kurang pemahaman.
0: Mm. Kan?
1: Padahal ini peluang besar nih.
0: Betul.
1: Anggaplah begini, dengan kurangnya atlet seperti itu, peluang dong jadi juara.
0: Benar,
1: ini kesempatan
0: benar
1: loh. Kalau cabang-cabang yang lain udah banyak sekali, peluangnya sedikit. Nah
0: betul,
1: ini saya dorong, ini kesempatan.
0: Nah,
1: kita sambut mereka, mau di kota juga ada, di daerah-daerah juga ada fasilitasnya gitu.
0: Terus memulainya juga bisa dari umur-umur SMP juga bisa ya,
1: ya
0: misalnya ya.
1: Dari SD juga bisa.
0: Oh, menarik ini.
1: Ya, kelas 5-6 udah bisa.
0: Oke. Ya. Apa yang perlu diperhatikan, Mr. Sah? Kan kadang kalau kita lihat kuda ya, suka takut nih. Takutlah biasalah karena mungkin kebanyakan nonton film.
1: Ya,
0: takutlah
1: ya.
0: Takut kena tendang lah, takut apa-apa nih yang harus kita perhatikan. Oke lah, mungkin belum menjadi atlet tapi pengen tahu lebih dalam tentang berkuda. Ini apa yang harus kita perhatikan terlebih dahulu?
1: Oke. Kuda itu ketika teman-teman ada di itu latihan, bukan hanya langsung dengan kuda mbak. Kita ada pelatihnya.
0: Okay.
1: Dan pelatihnya luar biasa loh, pelatih-pelatih nasional. Kita datangkan dari Jawa, dari NTB, yang NTB terkenal dengan kuda mereka juga. Dan bahkan pelatih kita sekarang yang sempat melatih di kita itu berapa tahun, sekarang dipakai di Jepang.
0: Wow.
1: Mungkin 2 tahun lagi akan kembali ke Kendari.
0: Oke.
1: Okay. Jadi profesional. Kemudian kayak, oh saya takut kudanya deh.
0: Iya.
1: Ada posisi-posisi tertentu yang memang itu tidak boleh. Contoh, kuda itu yang berbahaya hanya belakangnya. Jadi biasa dia kalau ada lalat nendang. Sebenarnya bukan nendang orang.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ada lalat dia sensitif sekali.
0: Oh, saya seuzon sama kudanya berarti.
1: Nah, tapi kalau di samping kiri kanan depan, enggak
0: okay berbahaya.
1: Justru dia kalau anggaplah kondisi terburuk jatuh dari kuda, dia menghindar loh.
0: Oh. Nah,
1: jarang sekali orang kena itu. Ya gitu.
0: Okay.
1: Terus di tempat latihan itu kita buat safety juga.
0: Mm.
1: Contoh arenanya itu kita pakai pasir khusus.
0: Mm.
1: Yang kalau kita misalnya anggaplah kondisi agak buruk kan.
0: Iya.
1: Terjatuh, tergelincir, jatuh. Itu sudah safety kandang, tempat latihannya juga khusus.
0: Oh beda ya ternyata.
1: Tidak langsung lari ke jalan.
0: Ya jangan ya mendengar yang kalau misalnya memang baru mau memulai ya memang harus di tempat yang tepat.
1: Mm-hmm.
0: Seperti itu di tempat latihan yang tepat. Yeah. Gitu. Sekarang sudah banyak ya, bahkan di MUNA juga sudah ada ya.
1: Udah ada.
0: Wah di berarti di tempat-tempat ini yang sudah ada memang animo masyarakat memang lagi tinggi-tingginya nih.
1: Itu menariknya. Di kuda itu.
0: Waduh.
1: Makanya kalau belum berkuda sekarang itu waduh telat.
0: Iya ya, saya juga kayaknya harus memulai ini ya. Oke. Okay. Nah, yang tadi saya sempat singgung juga adalah mengenai olahraga itu, olahraga berkuda itu seperti kesatria gitu ya.
1: Iya dong.
0: Ya, di atas kuda kan kayak gagah sekali ya.
1: Apalagi sudah pakai cowboynya ya enggak?
0: Betul.
1: Wais.
0: Ditambah dengan
1: sepatu kudanya.
0: Betul. Itu Mr. Sah dari kapan sebenarnya merasakan gagahnya? Soalnya dari tadi berbinar-binar gitu kalau misalnya berbicara tentang berkuda ini.
1: Saya naik kuda pertama nekat.
0: Nekat?
1: Iya.
0: Gimana tuh?
1: Di sini, di Kendari.
0: Oke. Okay.
1: Waktu itu saya belum paham kuda, beli aja kudanya dulu. Kuda liar mbak, langsung naik. Ditahu pelatih, dimarahin saya.
0: Oh iya, karena tidak safety pasti.
1: Karena itu kita belum paham kan. Gitu. Kirain kita kayak naik sapi aja tuh. Kita lihat.
0: Gimana waktu itu Mr. Saha untuk pertama kali mencoba berkuda dengan ya yang seadanya gitu kan ya. Jatuh nggak?
1: Alhamdulillah belum pernah jatuh.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Dan jangan sampai jatuh.
0: Dari situlah mulai jatuh cinta tuh.
1: Iya, betul. Okay. Oh ternyata seru sekali.
0: Iya.
1: Tidak terbayangkan kita seperti naik mobil, naik motor lah beda banget itu.
0: Oh beda sensasinya.
1: Wah, beda banget.
0: Memang harus kayaknya harus di

0: dirasain sendiri ya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau berhubungan dengan kesehatan nih, Mr. Saha, bagaimana? Berkuda, olahraga berkuda, oke lah itu aktivitas fisik gitu ya. Mm-hmm. Ada mungkin untuk kesehatan kita ada apa ya, manfaat langsungnya kah atau seperti apa?
1: Tentu saja. Jadi kalau teman saya bilang, kalau yang sakit-sakit pinggang berkuda.
0: Oh iya.
1: Dan betul itu. Enak banget itu.
0: Remaja jompo ini. Oh iya, yang berkuda, yang sakit-sakit pinggang bolehlah mencoba ya.
1: Iya. Sama biasanya dia kontrol diri lah ya. Mm-hmm. Kita fokus, bersemangat tentu saja. Mm-hmm. Ya, gitu-gitulah gitu.
0: Wah, menarik sekali ya. Ini ya, berbicara tentang berkuda. Dan ternyata juga di Sulawesi Tenggara sendiri sudah menghasilkan atlet-atlet juga ya, atlet hampir berkuda gitu di usia-usia yang dini juga. Dan untuk Anda yang ingin lebih tahu mengenai bagaimana nanti kedepannya prospek atlet berkuda gitu ya, atau juga ingin sekedar kenal dengan olahraga yang satu ini ya, jangan kemana-mana, stay tune terus bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari. Nanti saya akan kembali lagi untuk di Sultra siang ini.

0: Masih terus bersama pendengar untuk di Sultra siang ini. Saya juga masih bersama dengan Mr. Saha ya, berbicara mengenai pembinaan atlet muda pada cabang olahraga panahan dan berkuda di tingkat daerah. Tadi di awal sudah lumayan banyak juga bercerita mengenai cabang olahraga berkuda. Kita sekarang pengen ngobrol sedikit boleh ya Mr. Saha tentang panahan gitu ya. Kalau di Sulawesi Tenggara sendiri bagaimana nih? Apakah sama seperti berkuda, cabang olahraga berkuda yang sekarang lagi booming, panahan juga lagi diminati juga kah, seperti apa?
1: Waduh, kalau panahan ini ngeri nih.
0: Kenapa tuh?
1: Peminatnya banyak.
0: Waduh.
1: Dan padahal dia belum lama juga loh. Khusus ini ya. Kayak gini, di Perdasi itu di kuda ya, ada beberapa macam dia olahraganya. Ada pacu, pacu itu lari kencang itu, kayak balapan motor.
0: Oh iya, ini balap kuda.
1: Balap kuda, okay. Pacu itu balap kuda. Terus ada juga namanya equestrian. Equestrian itu kalau kita nonton di TV-TV biasa di luar, di Indonesia juga ada. Itu yang ada jumping, lompat, lompat kuda yang
0: ada halangannya.
1: Ada rintangannya.
0: Ya, betul.
1: Itu jumping. Terus ada kuda nari-nari. Itu dressage namanya. Terus ada berkuda memanah.
0: Oh, itu cabang olahraga juga.
1: Iya. Itu jadi cabang-cabang olahraga di Perdasi ya, berkuda. Ada lagi satu polo. Polo itu kita di Indonesia cuman ada satu. Nah, polo itu seperti kita main golf di atas kuda. Jadi ada sticknya, ada...
0: Saya langsung ingat satu brand.
1: Iya.
0: Gambarnya kan itu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Jadi ada beberapa cabang itu. Nah, kita iriskan. Jadi salah satu cabangnya itu berkuda memanah. Dan panahannya memang pakai panahan tradisional. Bukan yang kayak ada... yang standar itu yang di pon itu kita lihat, bukan, dia panahan tradisional kudanya. Dan ini organisasinya sampai di dunia lah, banyak sekali. Nah, kalau panahan di Sultra itu yang banyak panahan tradisional yang bukan di atas kuda. Nah, itu dia punya ada organisasi sendiri juga toh. Macam-macam. Salah satunya itu FESPATI, Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia. Yang ini kalau kita lihat di Konawe, ini udah banyak banget ini. Terus Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, banyak kalau ini. Itu dia klub-klub, banyak sekali klub. Ya, ada teman-teman itu di Kendari ya, di klub-klub itu ada yang sudah ikut di Temboro. Itu kejuaraan internasional itu. Terus di Siwa, Sulawesi Selatan, di Luwu Utara udah berapa kali tuh. Ada yang sudah juara-juara juga.
0: Ternyata banyak ya.
1: Dan ini dia kategorinya juga lebih mudah dan memang cenderung lebih mudah diikuti gitu.
0: Lebih bermasyarakat kayaknya.
1: Betul. Dia tidak butuh fasilitas khusus, harus ada kuda segala macam. Ya, yang penting kita punya panahannya, alat panahannya, di mana ada lahan kosong yang safety tentu saja. Nah, dibikin aja di situ, latihan aja di situ. Nah, tapi klub-klub kita juga di Sultra ini membuka kelas juga. Nah, itu dari kecil, kategorinya itu dari anak kecil itu. Umur 5 tahun juga udah bisa. Tentu saja dengan panahan khusus anak kecil ya. Di kemarin juga di Sultra ini kita baru pulang nih, baru berapa hari yang lalu. Mungkin 4 hari yang lalu ya. Ya, 4 hari yang lalu.
0: Berarti awal Mei ya?
1: Ya, betul. Kita itu 28 ya. Sampai hari Minggu kemarin.
0: Baru banget.
1: Tanggal 1 sampai 3 Mei, kegiatannya ya di Luwu Utara itu, Sulawesi Selatan. Nah, dari Sultra itu ada kategori anak-anak, terus dewasa, putra-putri, kemudian yang tunggal sama grup. Nah, kalau yang putri kita itu juara 4. Terus yang putra dia hanya sampai 8 besar. Yang grup yang putri anak-anak ya. Hmm. Putri anak-anak juga adalah empat besar dia.
0: Wow.
1: Nah, empat besar juga. Nah, sejauh ini itu. Terus itu kemarin perebutan tiket ke Turki tuh. Mm-hmm. Nah, kita tidak berhasil di situ merebut
0: tiket ke Turki.
1: Tiket ke Turki. Tapi sebelumnya itu kita sudah ada dua peserta yang lolos ke Turki.
0: Oh iya.
1: Ya. Nah, sehingga ini tanggal 1 Juni sampai tanggal 9 dari Sultra dua atlet kita berangkat termasuk saya sebagai ofisial.
0: Waduh.
1: Ke Turki
0: nih Mr. Yeah. Saha nih ya karena yeah, cabang olahraga yang ini
1: nah,
0: gitu ya.
1: Makanya ini wah ini keren ini nanti
0: betul.
1: Nih. Kalau yang mau bertanding ke Turki, ke Cina juga orang kita juga atlet dari Sultra sudah,
0: ada
1: ke
0: ya?
1: Korea sudah.
0: Oh, wow.
1: Ya. Uh-huh. Banyak kalau ini di Thailand, di Malaysia dan info terbaiknya kerennya ini belum banyak yang gandrungi kan. Mm-hmm. Jadi masih muda tinggal udah bertanding. Ah, satu lagi nih.
0: Apa lagi
1: penting
0: itu?
1: Ini. Kemarin itu kita sampai perjalanan ke Luwu Utara, mendarat berjam-jam ya, puluhan jam hanya untuk berebut tiket ke Turki. Tahun depan kita sudah sediakan dari Sultra momen untuk berebut tiket ke Turki dari Sultra. Kita sediakan bonus untuk tiket ke Turki.
0: Tidak usah jauh-jauh kalau gitu ya.
1: Iya dong.
0: Dari Sultra ya.
1: Dari Sultra.
0: Berarti sudah bisa mungkin dari sekarang gitu
1: nah,
0: ya.
1: Nah, makanya harus uh-uh. Latihan dari sekarang nih.
0: Iya, iya.
1: Iya. Uh-uh. Dan kerennya di Turki itu kenapa kemarin itu uh-uh. di Luwu Utara atlet-atlet terbaik di Indonesia ini datang semua di situ.
0: Oke.
1: Okay. Dari Aceh, dari Berau, pokoknya dari Kalimantan lah. Mm-hmm. Terus dari NTB yang kemarin juara satu okay. tuh. Dari Gorontalo, dari Jawa datang semua. Para jawara nasional ada di situ.
0: Waduh, berkompetisi di sana semua ya.
1: Hanya untuk berebut Pak Dokter tuh.
0: Hanya berebut
1: tiket ke Turki. Karena gitu memang ya? Piala di Turki itu namanya Conquest Cup. Mm-hmm. Conquest itu piala penaklukan, mengenang itu pas-pas di hari terakhirnya itu finalnya itu uh-huh. pas-pas di tanggal penaklukan Konstantinopel.
0: Wow.
1: Jadi piala penaklukan namanya.
0: Wah, keren banget dari namanya ya.
1: Keren banget.
0: Saya. Wah, ini memang apa ya? Selain memang lagi digandrungi, lagi booming, ternyata juga bisa mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Bahkan atlet-atlet muda. Tadi salah satunya yang putri anak-anak itu masuk di empat besar ya, Mister Sahaya luar biasa. Saya mau menyapa dulu. Baru tiba. Saya mau menyapa terlebih dahulu untuk Dr. Randy Jufril, Ketua Pengurus Daerah Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia Sultra atau Vespati. Kebetulan lagi ngomongin yang ini.
1: Ya.
0: Selamat pagi jelang siang, Dokter.
2: Selamat pagi. Saya minta maaf ini agak lama.
0: Tidak apa-apa, datang di waktu yang tepat karena kita lagi bahas ya, panahan ini, Dokter ya.
2: Iya, betul.
0: Vespati, Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia Sultra. Mungkin sedikit kenalan tadi ternyata berbeda gitu ya. Panahan yang sering kita lihat diperlombakan ya dengan peralatan yang lebih wah dengan yang seni panahan tradisional ini. Bisa mungkin diceritakan terlebih dahulu ya mengenai seni panahan tradisional ini, silakan.
2: Oke, tadi sebenarnya sudah disinggung banyak ya sama Mr. Saha mengenai seni panahan tradisional atau yang biasa kita disingkat itu
1: dilurusin dok.
2: Biasanya itu Vespati.
1: Dilurusin ya dok kalau saya salah.
2: Siap.
1: Ya.
2: Sudah benar kok.
0: Sudah benar ya, tidak perlu dicatat lagi ya.
2: Sudah benar. Jadi panahan tradisional di Indonesia ini sebenarnya sudah lama berkembang.
0: Yeah.
2: Cuman memang baru beberapa tahun ini itu kemudian dibuat persatuan panahannya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi yang selama ini kita lihat itu adalah panahan modern.
0: Iya. Yeah.
2: Yang biasanya persatuannya itu yang biasa kita kenal itu namanya Perpani.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu teman-teman yang panahan modern dan dia sudah masuk di kategori atau cabang olahraga yang diperlombakan di PON bahkan di Olimpiade.
0: Yeah.
2: Nah, terus kemudian ada satu jenis olahraga lagi yang kemudian sekarang sedang berkembang dan sudah banyak juga organisasi-organisasi panahannya. Terutama yang ada di Kendari itu salah satunya adalah Vespati, yaitu Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Kebetulan kita di Kendari ini alhamdulillah sudah mulai berdiri sejak tahun 2022 sampai sekarang. Dan kita sedang menggiatkan salah satu olahraga seni panahan tradisional yang alatnya itu sangat berbeda dengan yang selama ini kita lihat, yang panahan modern. Yang panahan modern dia punya alat teropong atau visirnya, kemudian ada beberapa tambahan-tambahan pemberat di busurnya yang sangat mengandalkan alat-alat modern.
0: Okay.
2: Sedangkan kalau di seni panahan tradisional, Mister, ini dia benar-benar mengandalkan kemampuan dari pemanah itu sendiri.
0: Okay.
2: Jadi tanpa alat teropong, hanya menggunakan mata, terus kemudian
1: feeling.
2: Apa istilahnya ya, kemudian mata, dan kemudian cara kita mengukur mulai dari kekuatan angin, berat kemampuan busurnya, terus kemudian berat eronya atau berat anak panahnya, itu kemudian diselaraskan dengan target yang ada di depan, kurang lebih seperti itu.
0: Itu ada hitungannya semua, Dok.
2: Jadi
0: dari penjelasan kayak, wah ini berarti kita harus memperhitungkan angin lah, eronya lah.
2: Betul sekali. Jadi setiap busur atau yang biasa kita kenal ya busurnya ya, yang busur tradisionalnya ini desainnya pun berbeda dengan desain busur panahan modern. Desain busur panahan tradisional ini dia masih secara garis besar masih memegang erat pakem pembuatan busur di zaman dahulu. Jadi masih pakemnya masih itu. Nah sekarang pun meskipun dia disebut tradisional, tapi bahan-bahan untuk membuatnya itu sudah lebih modern.
0: Okay.
2: Tapi modelnya masih mengambil pakem dari zaman dulu. Makanya disebut tradisional. Dalam membuatnya itu ada kekuatan atau kemampuan busurnya yang biasa disebut namanya LBS.
0: Okay.
2: Nah itu berbeda, setiap orang pun berbeda. Nggak bisa misalnya saya dengan berat badan 70 mau narik yang melebihi kekuatan berat badan saya atau kekuatan tarikan saya, itu tidak bisa karena nanti akan merusak otot. Jadi ada hitungannya sendiri. Misalnya berat badannya sekian, kemudian dia nanti panjang tarikannya sekian, berarti kemampuan busurnya sekian, disesuaikan antara kemampuan busur dengan berat anak panahnya. Kemudian hitungan anak panahnya ini lebih detail lagi, sangat detail lagi tuh ada lagi. Supaya apa? Supaya nanti pada saat ditembakkan dia disesuaikan dengan kemampuan busur, kemampuan pemanahnya, dan kemampuan anak panahnya, sehingga dia tepat sasaran.
0: Oh, wow. Ternyata ya.
1: Ini baru detail ini.
2: Jadi sangat kalau dibilang hanya asal nembak saja boleh. Tapi untuk mendapatkan ketepatan sasaran, ya hitungannya juga harus ada dong.
0: Iya, jangan asal tembak berarti ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Itu dia. Itu kata kuncinya, jangan asal tembak ya. Tapi kalau untuk di Sultra sendiri nih, dokter gimana nih untuk atlet-atlet cabang yang ini nih, seperti apa sekarang?
2: Kalau untuk pembinaan atlet, alhamdulillah, kemarin tahun 2023, kita ada perhelatan di Bandung, itu namanya Fornas. Fornas itu adalah Festival Olahraga Kreasi Masyarakat Indonesia.
0: Oke.
2: Okay. Atau Festival Olahraga Nasional. Itu yang adakan Korminas atau Komite Olahraga Masyarakat Nasional, yang itu adalah semacam kayak kalau di KONI itu namanya PON. Nah ini sama posisinya dengan PON. PON.
1: Sama.
2: Fornas itu. Jadi Kormi pun saya kilas balik sendiri gitu ya. Yeah. Kormi itu posisinya sama dengan KONI. Kemudian Kormi ini ada di bawahnya namanya Inorga kalau di Kormi. Kalau di KONI namanya cabang olahraga atau cabor. Kalau di Kormi namanya Inorga, adalah induk olahraga.
0: Okay.
2: Nah, Vespati adalah salah satu induk olahraga panahan yang ada di Kormi. Di tahun 2023 itu mengadakan Fornas, dan alhamdulillah kita dari Sulawesi Tenggara mengirimkan atlet mulai dari kategori jarak 5 meter sampai kategori jarak 70 meter.
0: Wow.
2: atletnya kurang lebih yang berangkat sekitar ada 50 orang beserta dengan ofisialnya. Dan itu anak-anak mulai dari kelas 1 SD, bahkan ada kemarin peserta termuda kami masih TK.
0: Wow.
2: Masih TK. Terus berlaga di Fornas dengan jarak 5 meter, 10 meter, 15, 20, 60, 40, dan 70.
0: Oke. Okay.
2: Sudah mulai dipertandingkan secara nasional. Itu tahun 2023.
0: Dan kalau misalnya yang terbaru ini ada tidak nih dokter? Atau mungkin rencana dalam waktu dekat nih?
2: Dalam waktu dekat ini kita sedang, untuk yang Vespati ya, kita sedang menyambut Kejurnas, insya Allah Kejurnas Vespati yang akan dilaksanakan di Malang di bulan Agustus.
0: Persiapannya gimana sejauh ini nih?
2: Untuk persiapannya, kami sendiri kebetulan selain latihan setiap hari di setiap klub, itu nanti kita akan mengadakan namanya Kejurda. Jadi untuk memilih atau menyeleksi atlet-atlet terbaik kita yang akan kita kirimkan ke Kejurnas. Karena di Kejurnas setiap Pengda itu hanya mengirimkan atlet terbaiknya saja, karena kuota yang diberikan di Kejurnas nanti itu terbatas juga. Biasanya setiap kategori itu, per kategori itu biasanya itu sekitar 10. Jadi misalnya di Kejurnas nanti dibuka beberapa kategori. Yang Kejurnas 2 tahun yang lalu itu dibuka mulai dari kategori 10 meter, 20 meter, dan 50 meter. Nah, kalau misalnya ini dibuka lagi seperti itu, ya tiga kategori ini insya Allah nanti juga akan diisi oleh atlet-atlet terbaik kita melewati proses seleksi yang namanya Kejurda.
0: Oke.
2: Hanya Kejurdanya ini belum kita tempatkan ada di mana. Nanti mungkin nanti akan ada pembahasan dengan teman-teman di Pengda, apakah di Kendari atau di beberapa wilayah yang ada pengcapnya.
0: Oke.
2: Jangan cuma terpusat di Kendari saja kan.
0: Betul.
2: Harus siapa tahu misalnya di Konsel atau misalnya di Konawe atau di Kolaka bahkan. Supaya kita jalan-jalan juga, Mister.
1: Asik.
0: Jalan-jalan sekaligus mengenalkan juga sebenarnya dengan olahraga ini.
1: Itu asiknya di olahraga ya.
0: Betul.
2: Asiknya olahraga itu gitu. Jalan-jalan. Ya, kemarin saya dan Mister Saha kita barusan jalan-jalan kemana, Mister?
1: Ke Luwu Utara.
0: Oh, yang tadi diceritain.
1: Betul. Sama-sama Dokter Randi.
2: Kita satu kontingen Sulawesi Tenggara.
1: Dokter Randi dapat ini. Peserta juga beliau ini.
2: Iya. Kebetulan peserta juga.
1: Ketua Vespatinya turun tangan.
2: Ketua Vespati sekaligus atlet ya.
0: Wah, menarik sekali ya ternyata olahraga-olahraga ini yang memang sekarang sedang banyak digandrungi juga. Akhirnya banyak orang yang lebih mengulik lagi tentang berkuda lah, tentang panahan tradisional seperti itu ya. Apalagi dengan adanya kejuaraan-kejuaraan yang dilakukan gitu kan ya. Sejauh ini kalau dari teman-teman sendiri gitu di misalnya di cabang berkuda atau mungkin panahan tradisional ini, bagaimana melihat pemerintah dan juga teman-teman itu berkolaborasi sudah sejauh mana seperti itu? Siapa nih mau jawab? Sweet boleh.
2: Dari Mister Sah dulu kayaknya.
0: Mister Sah gimana? Mungkin support dari pemerintah seperti apa untuk para atlet, mungkin nih atlet-atlet muda nih terlebih nih.
1: Tentu saja Pordas itu di bawah KONI. Jadi salah satu yang positif pembentukan Pordas di Sultra itu kita benar-benar dipermudah oleh KONI.
0: Iya. Jadi memang dipermudah dan didukung penuh ya.
1: Oh, didukung penuh tentu
0: didukung
1: saja.
0: Didukung penuh. Oke. Okay.
1: Terus kalau untuk pembinaan atlet sejauh ini sih kita belum terlalu jauh ke sana lah ya. Kita masih di latihannya ya, masih di skala stable-stable tadi, kadang-kadang tadi kayak kita mengirim pacu sendiri itu kita sudah berlomba di Sulawesi Selatan dan juara 2 untuk kejuaraan se-Sulawesi.
0: Wah, luar biasa. Selamat, itu keren banget. Juara 2 se-Sulawesi.
1: Pacu. Ya, pacu ya.
0: Yang tadi lomba
1: balap kuda.
0: Lomba balap ya.
1: Itu di Maros. Terus kemarin kita berangkat di PON itu kita belum masuk di pendanaan KONI. Jadi ya
0: Tapi harapannya bisa nih.
1: Nah, kemarin itu oleh teman-teman kita pernah. Tapi kan memang kita belum, karena telat sih, telat memang karena sudah mau
0: hari-hanya
1: gitu ya? Baru bisa kita ikut.
0: Oke.
1: Okay. Baru bisa daftar, baru pelatihnya baru percaya diri kita ngirim atletnya itu. Jadi kita tidak menuntut banyak di situ. Tapi sejauh ini perhatian KON itu ini. Salah satunya insyaallah di Porprov nanti kita sudah ikut tuh
0: Perdasi,
1: cabang olahraga Perdasi gitu.
0: Oke. Kalau dari dokter sendiri gimana ini, Dok?
2: Kalau dari Vespati, alhamdulillah untuk dukungan dari pemerintah, kebetulan kan kita ada persatuannya itu KORMI tadi yang saya jelaskan. Itu KORMI di 2 tahun yang lalu, di kepengurusan 2 tahun yang lalu, itu kita disupport waktu ke Bandung itu diberikan bantuan dana untuk Fornas itu kurang lebih sekitar 40 juta. Jadi support pemerintah, Masya Allah, bagus, luar biasa. Bagus. Terus waktu di Fornas kedua lagi, di Fornas berikutnya, itu di Lombok.
0: Okay.
2: Kita juga mengirimkan atlet. Kebetulan yang ahwatnya ini, kategori ahwatnya ini istri saya sendiri.
1: Ternyata jadi tertular semua jadi pemanah ini.
0: Ini menularkan ini ya, jadi pemanah atau seperti apa nih?
2: Iya, jadi kemarin hasil Selekda. Uh-huh. Jadi kalau Fornas itu ada ajangnya sebelum Fornas itu namanya Selekda.
0: Iya. Yeah.
2: Seleksi daerah itu kebetulan kita ada kan di Konsel, Konawe Selatan. Dan istri saya kebetulan dapat juara satunya. Jadinya mau gak mau harus nemenin dong.
1: Tapi kalau istri ketua Vespati tidak juara satu, aduh.
0: Dipertanyakan ini ketuanya ya.
1: Tapi di panahan fair loh ya.
0: Okay.
1: Karena hasilnya terlihat sendiri.
2: Bener dong, di panahan tuh fair, gak ada. Kita mau misalnya, ini kita mau manipulasi gak bisa dong. Ada wasitnya dan satu itu bocoran. Bagusnya. Satu bocoran, alhamdulillah. Kita di Konawe Selatan itu ada wasit nasional. Jadi ada bukan di Konawe Selatan, di Sulawesi Tenggara. Kita punya wasit nasional. Kebetulan beliau adalah mantan ketua umum kita.
0: Okay.
2: Itu Ustadz Angki Firmansa, beliau adalah wasit nasional, salah satu wasit nasional di yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi kita mau ngadain event skala nasional pun boleh, Pak.
0: Oh, karena sudah ada ini.
2: Bener,
0: juga ya.
2: Okay. Karena kalau misalnya belum ada wasit nasional atau wasit yang terlisensi dari Vespati, itu kita mau ngadakan event itu jadinya dipertanyakan, dipertanyakan keabsahan hasilnya. Apalagi kalau misalnya eventnya seperti seleksi daerah atau kejurda, itu harus dipimpin minimal wasit provinsi. Dan kebetulan kita punya wasit nasional.
0: Berarti bisa event nasional.
2: Bisa
0: nih.
2: Dong, bisa sekali.
0: Ditunggu ini gebrakannya gitu ya.
1: Nanti kita seleksi untuk ke Turki.
2: Itu tadi Pak, mudah-mudahan dapat support dari pemerintah.
0: Amin.
2: Karena kita nggak bisa terlepas, sebelah mata. Atau misalnya kita olahraga ini kita mandiri aja nggak bisa.
0: Ya.
2: Kita juga harus dapat support dari pemerintah.
0: Betul.
2: Supaya dua-duanya tuh sinergi.
0: Betul. Nah,
2: kalau mau dia berkembang cepat, maka support dari pemerintah juga kita butuhkan.
0: Betul, karena juga membawa nama daerah ya.
2: Betul.
0: Nah, itu dia.
2: Betul.
0: Tapi satu pertanyaan saya, soalnya lagi sedang nonton drama Korea ya.
2: Waduh.
0: Kemudian kebetulan ada adegan memanah dengan tradisional juga.
2: Bok,
0: gitu ya.
2: Okay.
0: Sistemnya sebenarnya, sistem penilaiannya itu bagaimana sih gitu ya? Apakah memang di targetnya itu memang ada kalau misalnya di target A itu dapat nilai sekian atau di target B dapat sekian, itu seperti apa?
2: Betul. Jadi di Federasi Panahan atau di Vespati itu kita sudah punya aturan organisasi, salah satunya yang mengatur mengenai target-target resmi di setiap kategori yang boleh diperlombakan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi misalnya kategori 5 meter. Maka kategori 5 meter ini targetnya itu ada namanya ring target. Ring target itu ada angkanya, mulai dari 1 sampai 6. Yang paling tengah itu 6. Ring paling luar itu 1. Terus kemudian di target 10 meter itu beda lagi. Sama-sama ring target tapi angkanya berbeda, 1 sampai 5 saja.
0: Oh gitu.
2: Terus kemudian di target 30 meter
0: beda lagi.
2: Ring juga targetnya sama dengan yang di 10 meter, 1 sampai 5. Kemudian target 50 meter itu kita sebut namanya ring putta. Dia hanya 1 sampai 2. Dan ring putta ini baru-baru saja sebenarnya dia jadi target resmi yang diperlombakan di Vespati.
0: Okay.
2: Karena kita merujuk salah satu ajang event panahan terbesar dunia.
0: Okay.
2: Yang tadi disebut atau yang sudah disinggung sama Mr. Saha, itu panahan Fethi Kupasi di Turki.
0: Turki.
2: Ya, ini makanya setiap di Indonesia ini terakhir kemarin adakan seleksi itu yang di Luwu Utara.
0: Mm-hmm.
2: Yang nanti akan memberangkatkan atlet yang hasil seleksi itu 2 orang, mulai dari Akhwat dan Ikhwannya. Kemudian disusul salah satunya ofisialnya nanti akan berangkat dari Sulawesi Tenggara, yeah. Mr. Saha.
0: Iya, yeah, Mr. Saha, foto-fotonya ditunggu ya.
2: Turki, bos, Turki.
0: It's my dream, mas. It's my dream. Gitu.
2: Nah, nanti makanya, di Kapadokia.
1: It's my dream too. Jadi, saya ingin singgung sedikit, yeah. Ya. Anak pertama saya namanya Torik Erdogan Ladolo.
0: Mm-hmm.
1: Itu cita-cita saya untuk sampai di Turki.
0: Sudah jelas ada nama Erdogannya.
1: Itu
0: ya?
1: Itu 11 tahun yang lalu dan hari ini Allah jawab saya ke Turki insya Allah. Tiketnya udah ada loh.
2: Tiket sudah ada.
0: Kita juga nunggu prestasinya pastinya.
2: Siap.
0: Ya. Oke, ini sangat seru sekali ya, tapi sayang ini ternyata kita sudah hampir 1 jam ya di perbincangan ini. Dokter, nanti part 2 nih, dokter sama Mr. Saha harus ada lagi nih.
2: Siap.
0: Harapannya dulu deh untuk masing-masing dulu ya, dari Pordasi Sultra ya, dari Mr. Saha mengenai ya kedepannya seperti apa, terus juga mungkin pembinaan atletnya seperti apa. Silakan mungkin dari Mr. Saha juga. Silakan.
1: Ya, tentu saja sebenarnya ya, di Pordasi sendiri itu yang terus kita dorong adalah semangat untuk atlet-atlet generasi muda sebenarnya. Kalau soal support pemerintah itu dia datang dengan sendirinya.
0: Betul.
1: Kita terus saja menciptakan prestasi ya, menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai, mempromosikan tentang olahraga ini. Karena dia juga mau tidak mau ini sudah terlihat
0: ya, ya,
1: menjadi skill,
0: betul.
1: Menjadi apa, menjadi style gitu. Makanya kita terus mendorong ke sana. Adapun misalnya support pemerintah, tentu saja saya yakin, berkeyakinan mereka support. Tapi kan kadang-kadang kita mau minta support sementara kita enggak ada prestasi,
0: belum terlihat, nah, gitu,
1: belum terlihat
0: ya,
1: makanya ya hal-hal seperti itu sebenarnya yang memang kita terus dorong. Itu ya, kita fokus di situ aja dulu.
0: Okay.
1: Ntar perhatian itu akan muncul
0: akan ada
1: sendiri
0: kok,
1: ya gitu.
0: Siap. Kalau dari dokter sendiri untuk Vespati bagaimana?
2: Untuk Vespati semoga bisa lebih berkembang lagi. Kebetulan Pengcap yang terbentuk ini baru Pengcap Kota Kendari, Pengcap Konawe Selatan, Pengcap Wakatobi, Pengcap Bombana, dan lagi proses Pengcap Konawe.
0: Okay.
2: Masih banyak kabupaten kota yang kita belum bentuk Pengcapnya, jadi masih harus lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan ini kebetulan sudah memasuki masa tugas saya sebenarnya sebagai ketua Pengda, dan insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan pemilihan ketua Pengda baru. Mudah-mudahan ketua Pengda baru itu bisa membuat Vespati di Sultra lebih berkembang. Satu pesan saya untuk panahan, jadi kita tahu bersama bahwa kalau di dalam Islam ini ya, saya bukan ustaz ya, cuman kita bersandar pada keyakinan kita bahwa di dalam Islam itu panahan dan berkuda itu adalah salah satu olahraga atau salah satu kesukaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Oke.
2: Jadi kata Nabi, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memanahlah, karena di dalam memanah itu ada kekuatan. Dan salah satu ada tiga permainan yang disukai atau permainan yang mendapatkan pahala, mendapatkan yang pahala di mata Allah. Yang pertama, salah duanya, salah satunya ini adalah seorang suami yang bermain dengan atau yang bercanda dengan istrinya.
0: Okay.
2: Terus kemudian yang kedua adalah seorang laki-laki yang memainkan kudanya atau bermain kuda atau berkuda. Dan yang ketiga adalah seseorang yang memanah. Ini 3 permainan yang disebutkan di dalam hadis Nabi.
1: Padahal main-main loh ya,
2: bermain
1: dapat pahala.
0: Pahala. Prestasi pula ini.
2: Nah,
0: ya.
2: Jadi memanahlah.
0: Oke.
2: Karena dalam memanah itu kita jangan semata-mata mengejar kemenangan. Karena kemenangan itu adalah takdir Allah yang sudah ditentukan mau kemana dan untuk siapa. Ya, memanahlah itu, memanah itu karena mengejar sesuatu yang nilainya tak terbatas. Apa itu pahala dari Allah? Karena kita nggak pernah tahu, Mister. Mungkin banyak kita punya perbuatan yang mungkin tidak disukai sama Allah atau yang melewati batas. Tapi dengan memanahnya kita yang paling ikhlas, ya kan, mendapat nilai yang berpahala yang kita nggak tahu nanti mungkin bisa menolong kita nanti di akhirat atau memisahkan kita dari jurang-jurang neraka.
0: Okay.
2: Saya kira itu.
1: Subhanallah.
0: Saya akan coba dulu ya. Lumayan main-main dapat pahala soalnya, yeah, gitu kan gitu ya. Dong. Terus juga kalau berprestasi, siapa tahu seperti istrinya Pak Dokter gitu ya.
2: Amin.
0: Amin, kita nggak pernah tahu ya, gitu betul, ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Kendari gitu ya untuk ngobrolin mengenai berkuda dan juga panahan ya, olahraganya lebih tepatnya. Dan semoga nanti kalau misalnya diundang, hadir lagi ya.
2: Hadir, insyaallah.
0: Hadir dong. Lagi harus gitu ya. Siap, terima kasih sekali lagi, saya harus pamit dari Sultra siang ini. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah membersamai ya dari pukul 5 pagi tadi. Dan pastinya jangan kemana-mana, setelah saya ada rekan Ulan Dasari yang menemani hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Terestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Wulanda Sari, yang tentunya akan mengawal Sultra siang ini hingga tuntas nanti dengan beragam rangkaian mata acara pilihan bersama untuk di Sultra siang. Kita awali dengan beberapa lintas lagu-lagu pilihan yang telah hadir menemani ruang dengar Anda untuk di siang hari ini ya. Setelah rekan saya tadi Jihan Benazir sudah hadir mengupdate informasi sejak subuh tadi hingga di menjelang pukul 11. Nah, 11 siang kita kawal tuntas

sampai akhir di Sultra Siang. Tentunya seperti biasa, rangkaian mata acara pilihan akan hadir menemani ruang dengar Anda, yang dimana juga selain musik dan informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya untuk di siang hari ini juga kembali kami akan update juga untuk jalannya ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk hari ini, karena kita lagi di hari Jumat hari ini mendengar. Kemudian ada program acara pilihan lain, tentunya bincang inspiratif akan hadir. Kemudian updatean warta daerah untuk siang hari ini, yang dimana warta daerah siang hasil produksi pemberitaan dari teman-teman RRI Kendari, reporter dan juga reporter RRI Bau-Bau akan kami hadirkan. Dan serangkaian mata acara pilihan lain tentunya yang akan hadir menemani ruang dengar Anda pokoknya hingga tuntas ya. Kita akan hadirkan beragam rangkaian mata acara hingga tuntas nanti. Jadi pastikan terus bersama dengan kami. Sebelum kita update informasi untuk di siang hari ini, tentunya pendengar, kembali Ulan mengucapkan selamat siang ya untuk Anda yang menjangkau siaran kami dimanapun Anda berada siang hari ini. Semangat pastinya, tetap semangat menjalankan aktivitas, semangat menjalankan aktivitas Anda di tengah mungkin kesibukan yang luar biasa. Sejak pagi sudah bergelut dengan kesibukan-kesibukan. Ya, mudah-mudahan segala kesibukan, segala kegiatan yang dikerjakan hari ini bisa berjalan maksimal, bisa berjalan dengan lancar lah ya, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan bersama. Dan untuk hari ini juga terpantau ya, cuaca sejak pagi betul-betul kita dibuat pengen baring aja rasanya. Cuacanya untuk di beberapa lingkar kota Kendari untuk hari ini Jumat ya pendengar, memang terpantau dengan intensitas curah hujan yang sedang, tapi ada beberapa juga wilayah yang terpantau dari rekan-rekan BMKG itu terpantau dengan curah hujan yang deras untuk hari ini, hari Jumat. Jadi ya mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda lah ya untuk beraktivitas. Kalau yang dapat work from home hari ini Jumat, kemudian menghadapi akhir pekan Sabtu Minggu, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga, bekerja dari rumah pastinya. Tentunya segala hal-hal yang harus dikerjakan di kantor yang dibawa ke rumah mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Kemudian juga untuk Anda yang masih dengan gelutan aktivitas di siang hari ini ya, tetap semangat pastinya. Dan kita ingatkan kembali untuk Anda hari ini umat muslim dimanapun Anda berada, kaum Adam semuanya ya, mungkin saat ini sudah bersiap-siap akan menuju ke masjid terdekat dari wilayah Anda, tempat Anda tinggal, untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan kami juga dari studio nantinya akan menghadirkan secara langsung jalannya ibadah sholat Jumat untuk di hari ini langsung dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Jadi pastikan terus bersama ya dengan kami pendengar Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Jadi memang ya pendengar, akhir-akhir ini cuaca itu kayak mengalami perubahan yang memang kadang-kadang tidak menentu pendengar ya. Jadi kadang-kadang siang hari atau pagi hari itu panas, tiba-tiba menjelang sore masuk waktu malam itu hujan dengan intensitas yang deras, hampir setiap hari begitu. Setiap pagi hari cuaca mungkin cerahnya kadang kayak terik sekali menyengat, kemudian siang sore hari cuaca tiba-tiba berubah lagi jadi hujan yang kadang juga bahkan sampai disertai petir dan juga angin kencang. Nah, kalau kita lihat memang dari teman-teman BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga sudah mengungkapkan ini adalah tanda-tanda kita sudah masuk pada masa pancaroba. Jadi memang saat ini pendengar atmosfer itu bergejolak hingga cuaca dapat berubah secara tiba-tiba. Kadang-kadang kalau Anda lihat juga ya di langit, bukan cuma di langit Sulawesi Tenggara saja sih, jadi di beberapa wilayah juga bahkan ada awan-awan raksasa atau biasa kalau teman-teman BMKG itu menyebutnya cumulonimbus, itu terbentuk lebih cepat membawa ancaman angin kencang, misal kayak petir, kemudian juga mungkin hujan dengan intensitas yang sangat deras. Jadi memang itu termasuk dari ciri-ciri masuk kita di musim pancaroba pendengar. Pagi hari cuaca cerah dan panas terik menyengat, kemudian juga petir yang menyambar sering terjadi di awal hujan serta setelah panas terik yang lama. Jadi itu juga menjadi ciri-ciri musim pancaroba. Saat pancaroba itu potensi kejadian cuaca ekstrim dapat terjadi sewaktu-waktu, seperti hujan dengan intensitas lebat, kemudian angin kencang, bahkan puting beliung, sampai ada hujan es juga ternyata pendengar. Kalau itu masuk musim ciri-ciri musim pancaroba. Jadi memang kalau kita memasuki musim pancaroba ya, masyarakat juga tentunya selalu dihimbau untuk mewaspadai perubahan-perubahan cuaca, terutama saat siang hingga sore hari. Jadi teman-teman BMKG pun juga mengeluarkan tips. Jadi tips dari teman-teman BMKG itu adalah saat panas mencapai puncaknya, itu ada potensi badai paling besar terjadi. Jadi ketika langit sudah mulai gelap dan angin kencang datang, itu segera Anda cari perlindungan di bangunan yang kokoh. Kemudian kalau berkendara di luar, kemudian cuacanya lagi tidak menentu, jauhi pohon besar, baliho, atau bangunan semi permanen. Itu juga tentunya menjadi tips dari BMKG untuk kita menghadapi musim pancaroba. Kemudian ya paling pasti dan yang paling harus Anda lakukan yaitu rutin untuk mengecek perkiraan cuaca dari kanal terpercaya seperti dari BMKG yang bisa Anda akses sendiri atau akses mandiri di rumah. Selain itu juga kalau kita lihat situs dari Kementerian Kesehatan, ada beberapa cara juga yang bisa Anda lakukan ya untuk menghadapi musim pancaroba. Jadi mungkin bisa menyiapkan jaket, sweater, atau mungkin payung, jas hujan itu di kendaraan Anda. Dan itu sebagai antisipasi juga ketika cuaca tidak menentu datang. Jadi simpan di kendaraan jas hujan atau payung. Jadi ketika beraktivitas, lantas dilanda hujan, masih bisa beraktivitas jalan karena sudah bawa perlengkapan. Kemudian jangan sampai lupa juga, ini dari Kementerian Kesehatan, ini catatan, mengkonsumsi makanan bergizi yang kaya akan vitamin dan mineral seperti buah-buahan, kemudian sayuran jangan sampai dilupa, ikan, kalau perlu daging, telur. Nah, hal-hal seperti itu tuh harus Anda konsumsi setiap hari agar menjaga kesehatan dalam tubuh Anda itu. Ketika musim pancaroba datang, tentunya tidak gampang sakit. Karena kalau kita sebut-sebut makanan sehat ini tentunya bisa meningkatkan sistem imun. Kalau sistem imun kita meningkat, tentunya imun tubuh kita itu terhindar dari penyakit penyerta dari musim pancaroba. Istirahat yang cukup, nah itu juga menjadi penting. Hindari begadang, nah itu juga penting. Jangan begadang kalau tidak ada maknanya. Aduh, itu kayak lagu ya. Jadi memang karena kalau kurang tidur itu pendengar ya, bisa menyebabkan tubuh jadi lelah dan akhirnya akan berdampak juga pada sistem imun. Sistem imun akhirnya menurun hingga gampang terserang sakit. Kemudian apalagi minum air putih sudah pasti, kemudian kalau perlu bahkan konsumsi multivitamin ya, suplemen tubuh agar terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian juga selalu menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitar, itu juga menjadi penting. Dan melakukan aktivitas fisik, rutin olahraga, misalnya mungkin
jogging, jalan kaki, atau tidak perlu olahraga yang berat lah ya. Mungkin jalan-jalan sekitar wilayah Anda, lingkungan Anda juga boleh. 20-30 menit tidak masalah. Jadi melakukan aktivitas fisik dan berolahraga secara rutin. Itu beberapa catatan menurut situs Kementerian Kesehatan, yang dimana itu bisa menjadi cara yang bisa Anda lakukan ketika menghadapi musim pancaroba, pendengar.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk di siang hari ini pendengar ya, seperti biasa kalau di hari Jumat kita akan bersama mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Namun sebelum itu kembali pengajian murotal akan kami perdengarkan atau kami lantunkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Untuk mengantarkan kita akan bergabung bersama Masjid Raya untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat di siang hari nanti.

0: Dan baik pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini, bersama dengan Quran Surah Al-Waqiah yang hadir ke ruang dengar Anda, kita cukupkan untuk pengajian murotal di siang hari ini. Dan sesaat lagi kita beranjak, kita gabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya sholat Jumat.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Jemaah yang dapat berkorban dipersilakan untuk berkorban baik secara individu, perorangan maupun kelompok. Jika kelompok satu kelompok tujuh orang dan kelompok orang ada 2,500 dipersilakan langsung menghubungi langsung kepada yang dapat berkorban kepada Bapak Haji Yusra di Kampung Haji Rika Haji Andokor dan Bapak Haji Salim. Berikutnya kami sampaikan kerjakan yaitu pemasukan tentang amal kita tanggal 25 Mei 2006 berkibat 7,150,000 rupiah operasional pengeluaran kerjakan 2,500,000 rupiah dan kerjakan keuangan saya kuasa itu Bank Syariah berbintang 5,153,000 rupiah dan Bank Muamalat 40,333,000 rupiah dan Bank Putra 4,667,200 rupiah. Keadaan keuangan Masjid Raya Al-Kausar sampai dengan saat ini berkembang 52,873,400 rupiah. Semoga saudara jemaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

sajanya ataupun yang bertugas di bawah pada hari ini sebagai berikut. Kita sebagai kreatif adalah Jumat Kodok Besar Tergabas Haji Agung Walid Dugi WD dan Imam Jumat Kodok Besar Haji Ali dan Mahajin Haji Abdul Rasul karena untuk kepada Bapak Khatib

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh,

Berikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman dan Islam untuk melaksanakan sholat Jumat sejak berjamaah. Salawat berlimpah salam tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi agung yang akhlak dalam kehidupannya ialah Al-Quran. Nabi yang kita harapkan syafaatnya di kehidupan akhirat kelak. Tidak lupa hadis mengajak dari mimbar ini kepada jamaah sekalian dan juga kepada diri sendiri untuk selalu meningkatkan ketakwaan dengan terus berupaya sekuat tenaga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat atas segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan ini dapat menghantarkan kita menjadi hamba yang lebih baik lagi, hamba yang berbahagia di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Jamaah Jumat yang saya hormati dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah waktu tak terasa tak dapat tambahan umur untuk beribadah pada Jumat hari ini. Seiring berjalannya waktu, maka umur kita semakin bertambah. Namun pada hakikatnya justru semakin berkurang waktu kita hidup di muka bumi. Karena semakin hari kita berada di muka bumi, maka semakin kita mendekati pintu kubur. Usia kita ibaratnya batu, dimanfaatkan maupun tidak dimanfaatkan, dengan sendirinya akan mencair. Begitu pula usia kita, manfaatkan maupun tidak dimanfaatkan, dengan sendirinya akan habis jika dimasukkan ke dalam lubang kubur saat ajal kita sudah tiba. Olehnya itu, mari kita memanfaatkan sisa-sisa hidup kita yang kita miliki atau dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta untuk meningkatkan ibadah kepada-Nya. Allah berfirman, وَأَصْمِ إِلَّا إِنْسَانَ لَبِي هُزَرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِنُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَتُ الْحَقِّ وَتَوَاسَتُ الْتَبَرِ. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta berpesan-pesan kepada kebaikan dan kesabaran. Berdasarkan firman Allah tersebut, kembalilah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ikhlama dan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin manusia ke arah hidup bahagia, baik untuk dunia ini maupun untuk di akhirat. Allah berfirman, Yahdi bihidalu menitabari duwanuhu sebulan terang. Artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuk ke orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Di lain ayat Allah berfirman, Inna hadza Qur'an yahdi bihidalu tiyakuam wa yubashiril mu'minina allazina ya'maluna sholihat anna lahum ajran katsiran. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lagi lurus, memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ayat di atas memberikan pengertian bahwasanya Al-Quran merupakan pembimbing umat manusia agar senantiasa menempuh jalan yang lurus, jalan silat mustaqim demi memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya.
jemaat-jemaat yang berbahagia. Kebenaran kita puji Al-Quran sebagai firman Allah adalah mutlak dan tidak dapat ditentukan. Ketentuan ketentuan baik yang berperintahan dan kerajaan serta menjauhi segala larangannya. Sebagai contoh, adanya berita salat setelah diadakan penelitian dan berdasarkan kenyataan kita lihat bahwa ibadah salat benar-benar mencegah diri kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, kita salat tentang ha'anil fasyai wa mungkar. Artinya tentunya salat mencegah diri kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita bertanya bahwa benarkah salat mencegah diri kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, jawabannya pasti benar. Sebab dalam ibadah salat sudah tersimpul semua pengakuan dan penyerahan diri, hidup dan mati, ibadah dan laku orang yang mengerjakan itu semata-mata karena Allah. Sehingga dengan demikian, senantiasa berhati-hati agar tidak melakukan perbuatan keji dan tidak melaksanakan hal-hal yang berkesan dengan agama. Sebab bagi orang yang benar-benar salatnya, merasa bahwa dirinya senantiasa dinilai dan dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya dalam berbuat sesuatu seakan-akan berhadapan langsung dengan Allah. Sebaliknya, terhadap adanya larangan dalam Al-Quran, kita hendaknya segera menjauh serta meninggalkannya, sebab tidak pasti terdapat akibat yang tidak baik. Sebagai contoh, adanya larangan Allah yang menegaskan bahwa kita tidak boleh atau haram meminum minuman keras. Setelah diadakan penelitian dan berdasarkan kenyataan yang sering kita lihat, terbukti bahwa orang yang meminum minuman keras itu pasti mabuk. Dan orang mabuk biasanya lupa segala hal, tidak menyadari dirinya sebagai manusia. Sehingga terkadang kita menyaksikan orang yang mabuk kata-kata tidak pada tempatnya. Terkadang semua istrinya, temannya, bahkan keluarganya terucapkan tanpa sadar. Bila hal demikian berulang kali terjadi, tak dapat dikatakan orang itu dalam hatinya, sehingga mudah terperosok oleh tipu daya setan dan tidak segan-segan berbuat kerusakan, akhirnya merugilah hidupnya karena jauh dari tuntunan Allah dan celakalah kematiannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran datang bukan sekedar sebagai bacaan ibadah tetapi sebagai peta tujuan hidup. Jika seseorang benar-benar memahaminya, hidupnya tidak akan lagi sama. Berikut ada 5 tujuan hidup menurut Al-Quran yang jika dilalui akan mengubah cara pandang kita terhadap dunia, musibah dan kematian. Yang pertama, hidup untuk beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran pada surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Oleh itu, banyak orang yang mengira bahwa ibadah hanya sebatas salat, puasa dan zikir. Padahal dalam Islam, seluruh hidup bisa menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah. Bekerja bukan sekedar mencari uang, tetapi menafkahi keluarga demi ketaatan. Menuntut ilmu bukan untuk gelar, tetapi agar semakin mengenal Allah. Bahkan sejuk dan sabar menghadapi ujian pun tercatat sebagai ibadah. Saat seseorang menyadari bahwa hidupnya adalah ladang pahala, ia tidak lagi mudah putus asa, sebab ia tahu tidak ada satu detik pun yang sia-sia jika dihadirkan untuk Allah. Yang kedua, hidup sebagai khalifah di muka bumi. Dalam Al-Quran, pada surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Wa isqala rabbuka lil malaikatihi, inni ja'ilun fil ardi khalifah." Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Olehnya itu, manusia bukan sekedar penumpang di dunia. Kita adalah pemegang amanah. Dunia bukan milik kita, tetapi titipan. Menjadi khalifah berarti menjaga keadilan, tidak merusak bumi, menolong yang lemah, menggunakan kekuasaan dan harta dengan penuh tanggung jawab. Ketika seseorang memahami ini,
tidak akan hidup serampangan. Dia sadar setiap perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun. Yang ketiga adalah hidup untuk diuji, bukan untuk dimanjakan. Dalam surah, dalam Al-Quran pada surah Al-Mulk ayat 2, Allah berkata,

dengan kehilangan, ada pula yang diuji dengan pujian. Orang yang memahami tujuan hidup ini tidak akan bertanya mengapa aku. Dia akan bertanya bagaimana seharusnya aku bersikap. Karena ia tahu nilai hidup bukan pada seberapa nyaman, tetapi seberapa sabar dan taat saat diuji. Yang keempat, hidup untuk mengenal Allah dan kebenaran. Dalam Al-Quran, pada surah Al-Fusilat ayat 53, Allah berfirman, "Sesungguhnya ayat ini dinazilkan bagi orang-orang artinya, kami akan memperlihatkan pada mereka tanda-tanda kebesaran kami segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri." Oleh itu, hidup bukan hanya tentang memiliki, tetapi memahami alam semesta, manusia, bergantian siang dan malam, semuanya adalah ayat. Orang yang hidup hanya mengejar dunia akan melihat matahari seperti panas semata. Tapi orang yang beriman melihatnya sebagai tanda kebesaran Allah. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin kecil dunia di matanya, dan semakin besar akhirat di hatinya. Yang terakhir, hidup itu kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran, pada surat Al-Isyikah ayat 6, Allah berfirman, "Ya ayyuhal insan la rabbi kekadahan pemulani." Artinya, wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju Tuhan, maka pasti engkau akan menemuinya. Oleh itu, setiap langkah mendekatkan kita pada suatu pertemuan, pertemuan dengan Allah. Orang yang menyadari hal ini tidak akan menunda taubat. Ia tidak akan sombong saat sukses dan tidak putus asa saat gagal. Karena ia tahu hidup ini perjalanan, bukan tujuan. Rumah sejati adalah akhirat. Jamaah Jumat yang kuliahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama Allah berdasarkan ajaran-ajaran firman Allah yang telah termaktub dalam Al-Quran. Kita yakin bahwa semua firman Allah adalah benar. Karena jauh tidak mau apa kita katakan, Islam terlebih apa Allah adalah benar. Kita hendaknya menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari dan cara kita menyukai hal-hal yang sering mengganggu dari kemenangan kita, baik karena terjadi kesulitan lebih menekan ataupun janji-janji manis yang dituarkan, asal kamu menjauh kemungkinan kepada Allah atau ujian lain menghalalkan dan terkenal dalam haram saja. Dalam menghadapi problem hidup dan kehidupan, kita hendaknya selalu berpegang teguh kepada firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Janganlah kita sesatkan kebenaran kebenaran yang pula yang menjadikan dua hal yang berbeda. Kalau berfirman, selasal butuh hukum bagi tetapi kalau hakuan tak baik. Artinya, dan janganlah kamu campur aduk antara hamba yang mati dalam perbuatan yang dari penjelasan ayat di atas, jelaslah bagi kita bahwasanya Al-Quran memberikan jalan keluar dari problem yang dihadapi dunia dan akan senantiasa menuntun kita kepada jalur-jalur kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang paling penting, Al-Quran adalah pedoman hidup agar kita tidak menempuh jalur-jalur dari kebenaran yang dihadapi dunia. Rasulullah bersabda, "Rasul hidup al-Qur'an, al-Qur'an sama satu sisiwa, sabu lawan sunatan." Artinya telah ditinggalkan bagi tujuh perkara. Bila engkau berpegang teguh keduanya, engkau tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi penutup, saya teruskan, mari kita jadikan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup dan kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Demikian pendengar telah bersama kita ikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Untuk itu kami mengucapkan selamat telah menunaikan ibadah sholat Jumat untuk Anda, umat muslim yang menunaikan. Tentunya semoga keberkahan selalu menyertai Anda semua. Kembali kita bersama untuk di Sultra siang ini di studio kami. Untuk saat ini lepas di menit ke-38 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda semua yang tentunya masih membersamai siaran kami. Pastikan terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Kebersamaan kita di siang hari ini, pendengar, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, di jam 1 siang hingga menjelang nanti kita melangkah pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama untuk di segmen Bincang Inspiratif untuk di Sultra siang ini.

0: Senang sekali rasanya kita kembali hadir bersama untuk di segmen Bincang Inspiratif edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama di Soltra siang ini. Dan kembali hadir kita di Bincang Inspiratif yang dimana Bincang Inspiratif ini adalah ruang berbagi cerita pengalaman, kemudian juga gagasan dari sosok-sosok yang tentunya terus berkarya dan memberi inspirasi untuk masyarakat. Nah, untuk di siang hari ini pendengar, kita berbincang santai namun mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua ya, yang mendengarkan siaran kami di siang hari ini. Kita akan berbincang tentang dunia teater dan seni pertunjukan. Waduh, keren. Jadi memang ini sebuah ruang ekspresi yang bukan hanya menghadirkan hiburan tetapi juga menyampaikan pesan kehidupan, kemudian juga budaya hingga kritik sosial juga ternyata ada ya, dengan cara yang kreatif yang pastinya juga bisa menyentil atau menyentuh sedikit. Hadir bersama kita di studio seorang pekerja teater dan seni pertunjukan, ada Pak Sidin Lahoga. Kita sapa terlebih dahulu. Halo.
1: Yes. Selamat siang, Bang.
0: Selamat siang. Ulan panggilnya Kak Sidin ya. Biasanya kalau anak-anak teater kan panggil Kak ya. Atau Abang nih.
1: Kalau di teater biasanya dipanggil Papi.
0: Papi, aduh, Papi. Iya. Kita bersama dengan Kak Sidin Lahoga yang gimana sudah hadir bersama kita di studio. Kita mau bahas mengenai ya, makanannya sehari-hari berarti ya, Papi ya. Di dunia teater dan juga seni pertunjukan. Jadi memang kalau kita sebut-sebut teater dan juga seni pertunjukan, ternyata seni itu bukan cuma saat soal hadir di panggung saja tentunya ya, tetapi mungkin tentang proses keberanian berekspresi dan tentunya bagaimana sebuah karya itu akhirnya bisa menyampaikan makna bagi banyak orang. Nah, kita bersama di Bincang Inspiratif, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya kisah-kisah dari perjalanan Kak Sidin Lahoga ini bersama kita di studio kurang lebih sekitar 50 menit bersama. Untuk di siang hari ini mungkin di awal perbincangan kita bisa mungkin kali ya kita diceritakan juga nih awal mula kenapa tertarik dengan dunia teater dan juga seni pertunjukan. Kak Sidin, silakan.
1: Iya, awal saya masuk ke teater itu ketika dulu di kampus ya, di kampus Universitas Galileo. Jadi sekitar tahun-tahun 89 itu memang kehidupan kesenian di kampus itu sementara bergerak, bergeliat. Jadi awalnya saya tidak di teater sebenarnya. Saya awal masuk itu di tari. Karena mungkin perkembangan waktu, saya ngumpul-ngumpul dan teman-teman teater kebanyakan, ya saya mulai dulu masih di kampus lama, kampus Tua Kemaraya. Ya di situ kami kumpul-kumpul dan kawan-kawan teater dan saya kira-kira tertarik ya terlibat di teater. Di sana ada yang namanya dulu Teater Limit Kampus.
0: Teater Limit Kampus, ya, ih keren. Ya.
1: Jadi di Teater Limit ini kumpul teman-teman yang terlibat di sastra dan teater. Pusat aktivitasnya waktu itu memang di PKM Kampus Lama, pusat
0: kegiatan mahasiswa.
1: Jadi di situ kami berkumpul dan membuat pertunjukan-pertunjukan
0: khusus untuk mahasiswa-mahasiswa dari teman-teman sastra.
1: Iya, tidak, saya sebenarnya
0: umum basic, juga ya.
1: Basically saya kalau di kampus itu dari Fakultas Pertanian. sarjana pertanian.
0: Dari pertanian SP, ya?
1: Iya, jadi
0: ya Allah.
1: Sekarang itu berkembang malah disebut SP-nya itu sarjana pertunjukan. Sarjana perteateran.
0: Perteateran, iya sih. Lebih ke situ kayaknya ya.
1: Enggak kelahan saya.
0: Enggak kelahan. Enggak ke pertanian ya.
1: Panggungnya bukan di pertanian, di panggung utama, iya.
0: Jadi itu ya. Jadi tergabung memang dari kampus dulu, bahkan kampus. Notabene dari Fakultas Pertanian juga ternyata ya. Dan kala itu mungkin untuk di Teater Limit Kampus ini teman-teman sastra yang tergabung, selain teman-teman sastra, teman-teman apa lagi nih? Dari fakultas-fakultas apa saja?
1: Semua fakultas kan kemarin itu.
0: Umum ya?
1: Iya, baru 4 fakultas di kampus. Tahun 89 itu baru Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi baru 4 fakultas. Jadi kami juga mahasiswa belum terlalu banyak, jadi saling kenal gitu.
0: Jadi panggil-panggil, saling panggil, akhirnya berkumpullah di Teater Limit. Teater Limit ya.
1: Dan saya waktu itu memang tidak punya bakat teater sebenarnya. di SMA itu malah saya kalau disuruh baca puisi atau apa, malah saya bilang ke guru saya, Pak, lebih bagus saya disuruh angkat air.
0: Iya kan, kalau teater dan juga karya seni kan kita harus tampil di depan orang nih ibaratnya kan.
1: Saya kuper sekali, kampungan sekali waktu itu.
0: Iya. Bahkan sekarang sudah jadi seorang pekerja teater dan seni pertunjukan, luar biasa loh sampai ke sini ya.
1: Amin.
0: Jadi memang itu awal mulanya ya tertarik dengan dunia teater dan juga seni pertunjukan. Tapi untuk sampai saat ini, sampai sekarang, apa sih yang membuat Pak Sidin ini tetap bertahan di dunia seni sampai pada hari ini pun juga masih tetap bertahan? Apa sih sebenarnya yang membuat bisa sampai bertahan itu loh?
1: Ya, beberapa teman-teman memang tidak bisa tahan karena di kesenian identik dengan kesenian secara umum.
0: Iya.
1: Bahkan di teater orang-orang, orang-orang kesenian itu ya apa dalam kehidupan sehari miskin.
0: Oh.
1: Jadi tidak ada satupun pekerja-pekerja di kesenian itu yang bisa hidup mapan gitu. Pendapatan dari itu tidak ada sama sekali. Jadi teman-teman berpindah. Hanya saya merasa bahwa sebaiknya saya memang merasa dunia ini wilayah saya begitu. Saya tidak punya pilihan-pilihan lain untuk di kesenian selain berteater. Jadi saya mulai dari awal jadi aktor lebih dulu, kemudian mencoba menulis juga, kemudian menjadi pelatih di kampus dan seterusnya, kemudian dan sekarang masih tetap bertahan di teater, masih tetap dikenal kalau Sidin Lahoga atau Papi itu orang teater.
0: Jadi sudah melekat identik ya.
1: Ditanya bekerja di stasiun mana, Pak? Sebelum saya di teater. Di panggung. Ya, tukang panggung saya. Gitu.
0: Jadi karena sudah melekat gitu ya, loh, melekat. Bertahan sampai sekarang ya. Bahkan dunia seni walaupun mungkin ada pasang surutnya juga kan, di dunia seni itu kan ada pasang surutnya juga ya. Kan ya.
1: Tahun-tahun 90-an teater di Sultra itu menggeliat. Beberapa daerah malah ada beberapa pertunjukan yang sering dilakukan. Namun setelah di tahun-tahun 2000-an ke atas itu sudah mulai turun.
0: Iya.
1: Banyak problem sih sebenarnya di dalam dunia teater itu yang terjadi, dan itu menjadi catatan-catatan saya untuk bagaimana cari solusinya.
0: Iya, harus tetap hidup dan berkembang juga kan, harusnya berkembang kan seni dan teater ini, karena kan ibaratnya kalau sudah tidak ada yang menyukai atau bahkan sudah tidak ada yang menjalankan seni dan teater ini, ya otomatis besok-besok mungkin sudah tidak ada lagi nih.
1: Kalau dulu sebenarnya di kampus itu, karena dulu di fakultas ilmu pendidikan itu kan ada jurusan sastra dan bahasa Indonesia.
0: Iya.
1: Jadi situ terkumpul orang-orang yang sebenarnya lebih bidang keilmuannya itu di teater dan sastra.
0: Sastra.
1: Gitu. Jadi dulu anak-anak sastra itu masih menggeliat. Jadi mereka setelah selesai jadi di kampus, mereka menjadi guru-guru. Jadi menyebar itu teater ke beberapa daerah.
0: Iya, betul.
1: Namun karena itu tadi, kembali lagi problem yang paling prinsip itu memang enggak ada memang apa dampak ekonomi yang didapatkan dari teater.
0: Iya sih. Jadi memang mungkin orang akhirnya kayak tidak bisa bertahan gitu loh di dunia seni, di dunia teater ini.
1: Seandainya teater ini bisa bikin orang kaya, barangkali
0: bertumbuh orangnya ya. Tidak mungkin cuma satu-satu ya.
1: Tidak cuma saya yang tertinggal di teater hari
0: Pasti
1: ini.
0: Pasti banyak ya.
1: Sebanyak.
0: Itu sih. Jadi memang kalau untuk saat ini, kalau Papi ini sendiri udah buka kelas atau apa nih untuk teaternya?
1: Jadi saya itu selain di kampus juga di sekolah-sekolah.
0: Di sekolah.
1: Beberapa sekolah juga sudah mulai. Hanya masalahnya di sekolah itu memang ada beberapa masalah teknis.
0: Oh gitu.
1: Mereka lebih fokus, misalnya anak-anak itu lebih fokus ke menyelesaikan pelajarannya, sama juga di kampus. Sementara di kampus dan di sekolah itu sebenarnya wilayah yang sangat strategis untuk
0: menggunakan. Iya sih, betul.
1: Karena orang-orang mungkin di lingkungan kita belum mengerti, di beberapa daerah itu malah di luar itu pembentukan karakter itu melalui pertunjukan teater.
0: Iya, betul.
1: Anak-anak itu dibentuk karakternya dengan kuat itu dari proses-proses yang dilakukan dalam proses pelatihan teater.
0: Iya. Kalau dulu sih memang masih kita sering ini ya, karena seingat saya dulu tahun 2008 itu SMP ya, 2006, 2007 lah sekitaran tahun situ. Iya, di SMP kita pernah sekali kayaknya kita ikut drama teater musikal gitu loh di KB sana.
1: Drama musikal.
0: Drama musikal anak sekolah. Jadi kayaknya semua sekolah sekota Kendari deh ikut. Jadi termasuk kami juga ikut. Saya salah satunya ikut serta di teater tersebut.
1: Ternyata main teater.
0: Jadi kita ikut dan animo masyarakat tuh luar biasa loh. Kak, jadi banyak yang nonton gitu loh di KB sana di Kendari Beach. Jadi banyak yang nonton karena semua sekolah pun juga animo guru-gurunya yang antar. Kami pun juga dibekali dengan latihan yang berhari-hari. Setiap hari kami latihan terus mau tampil nih ibaratnya. Tapi memang seru, prosesnya panjang. Jadi memang sebenarnya sayang sih kalau anak-anak sekarang tidak ikut ya. Minimal ada ekstrakurikuler lah ya yang mencakup sekolah. Itu di sekolah, seni dan teater itu. Nah, tapi kalau menurut Pak Sidin sendiri, makna teater dalam kehidupan bermasyarakat itu sejauh mana sih sebenarnya?
1: Teater itu sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita tertawa, ngamuk,
0: marah,
1: sedang menjadi teater.
0: Iya,
1: berperan
0: betul.
1: Di kehidupan sehari-hari. Hanya saja bedanya barangkali kalau di seni pertunjukan itu dialihkan ke wahana panggung. Kalau di tingkatan anak-anak itu sebenarnya bakat berteaternya itu sudah ada sejak awal. Mereka sudah bisa nangis,
0: lalu
1: mengamuk dan segala macam. Potensi ini sebenarnya yang harus dikelola untuk membentuk karakter mereka. Jadi saya kadang-kadang terpikir memang hanya mungkin saja beberapa pihak barangkali merasa bahwa ini teater mungkin karena terlalu eksklusif barangkali. Katanya saja teater misalnya sangat sulit dicerna oleh masyarakat yang umum. Padahal dulu-dulu juga itu ketika tahun-tahun sebelum misalnya sekarang media sosial berkembang kan, di radio juga ada yang namanya
0: sandiwara radio. Kan sampai sekarang ada tuh, orang masih ada drama radio. Nah, bahkan dinantikan.
1: Saya masih kecil itu selalu dengar sandiwara radio. Butir-butir pasir.
0: Butir-butir pasir di laut. ada itu.
1: Saya di depan radio yang sangat kecil di kampung ya, menunggu setiap saat untuk mendengarkan pertunjukan itu. Mungkin itu juga menjadi basic saya. Oh, saya menyukai teater gitu. Barangkali penamaan teater ini yang agak eksklusif
0: sih. Iya sih sebenarnya mungkin.
1: Terlalu merasa berat sekali melihat orang-orang teater, apalagi ketika orang-orang teater sendiri yang tampak itu biasa performnya itu modelnya sudah ulak-ulakan. Saya dulu kayak saya waktu di kampus gondrong.
0: Identik kan, katanya identik ya, begitu betul Papi ya.
1: Orang tua bilang, kenapa kasih masuk teater anakku, jangan sampai mereka jadi kacau lalu
0: gitu. Iya betul betul.
1: Sebenarnya di teater itu sebenarnya dulu kalau saya rasakan sendiri itu membentuk karakter saya yang dulunya mungkin kurang berani untuk tampil.
0: Iya, kayak kurang pede gitu. Begitu ya.
1: Sudah mulai berani tampil. Beberapa anak-anak juga yang menjadi sempat lewat ke proses kelas saya atau pernah ikut latihan saya itu sekarang mereka sudah biasanya ada yang jadi penyiar. Seperti Mbak Ulan, ada yang penyiar. Karena prosesnya dari latihan teater sebenarnya.
0: Iya sih.
1: Ada juga yang mulai jadi misalnya penggerak di jalanan karena mereka bisa menyampaikan
0: aspirasi kan,
1: ekspresinya yang begitu bebas.
0: Iya betul. Dan kalau ya kentara sih itu kalau orang yang punya seni ya, kalau dia mengungkapkan perasaannya kan tuh kentara.
1: Kadang-kadang dramatis berlebihan.
0: Iya sih ya. Jadi itu jadi pasti kentara. Jadi sayang sih sebenarnya kalau tidak dimasukkan mungkin di ekstrakurikuler lah ya. Di sekolah, mungkin kemudian kampus. Anak-anaknya di kampus itu kan bisa tuh karena bisa. Kan potensi mereka tuh ada kan dari anak-anak sekarang. Apalagi kan sekarang anak-anak gampang belajar tuh. Kita tidak perlu berkoar-koar. Nih lihat contohnya ada nih teater kan. Kalau kita lihat, wih keren ya. Teater-teater di TV loh itu keren.
1: Pembangunan di pendidikan misalnya kemampuan kognitif, pengetahuan dan psikomotor anak itu sebenarnya bisa dikelola lewat teater sebenarnya. Jadi kemampuan berpikirnya dulu saya beberapa anak-anak itu awalnya mungkin cara berpikirnya masih sangat pas-pasan. Lewat teater mereka sudah punya banyak bahan perbendaharaan referensi barangkali yang bisa mereka telurkan. Secara psikomotor yang awalnya mungkin mereka itu sangat introvert biasanya tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, tiba-tiba kayak seperti saya di mungkin di dalam air pun masih bisa bicara. kata anak-anak ini papi kalau di air pun mungkin masih ngomong terus menerus ini. Ya karena mungkin itu ya di teater itu sebenarnya banyak hal yang bisa, bahkan kadang-kadang di beberapa teman-teman di Jawa di sana itu malah orang-orang teater itu lebih banyak belajar kayak filsafat, ilmu filsafat yang agak lebih berat
0: Ya berat ya.
1: Tapi ini menarik berarti memang bukan berarti saya ingin membanggakan wilayah teater, tapi orang-orang teater itu wilayah yang cerdas.
0: Iya, betul. Karena kan mampu menerjemahkan dan kelola emosi terus kemudian dia maknanya ini kamu harus tiba-tiba dari menangis langsung tertawa. Kan itu punya proses semua kan, Papi ya. Tidak gampang loh itu. Gampang.
1: Dan di keseharian pasti itu bisa diterjemahkan, ditafsir ke keseharian. Misalnya lagi ngamuk misalnya tiba-tiba bisa mengontrol emosi dan ya awalnya mungkin di kehidupan sehari-harinya dia sangat arogan, barangkali bisa dia kontrol emosinya pada saat di kampus dulu begitu, banyak anak-anak yang kampus itu yang dianggap nakal misalnya. Yeah. Ketika masuk teater mereka malah kenakalannya itu diarahkan ke panggung.
0: Oh, bahkan sampai ke situ ya?
1: Malah berhenti mereka misalnya mau minum-minuman di deker, ngamuk apa malah jalan, lebih lari ke panggungnya.
0: Iya, jadi bisa tempat ada mengeluarkan ekspresinya loh gitu loh di
1: mungkin
0: panggung.
1: Mungkin dulu kan dia lakukan itu karena tidak ada panggung yang mereka bisa gunakan untuk berekspresi.
0: Iya. Jadi itu sih sebenarnya kuatnya teater dan karya dan seni. Iya. Seni itu di situ. Iya. Nah, menarik sih ini. Jadi Pak Sidin ini ada kelas juga nih?
1: Ada, banyak beberapa tempat. Jadi saya itu melatih di kampus, di sekolah-sekolah. Di SMA 9 kemarin saya bentuk juga teater 9. SMA 4 sebelumnya itu saya bikin namanya teater apa? Teater Simpang 4 namanya. Sekarang berubah jadi Frasa Sastra, masih gabung juga ke saya. Dulu di SMA Angkasa di Ranum itu saya bikin Teater Angkasa. SMA 1 juga ada beberapa kelompok, dulu TOP, sekarang lagi sebentar latihan saya sama saya.
0: Terus kalau ada pendengar kita nih yang penasaran ingin gabung, itu caranya gimana? Kontak person atau apa nih? Atau ada Instagram kah? Atau ada sosial media? Atau mungkin langsung ke tempat latihan atau seperti apa tuh kan?
1: Ke tempat latihan, karena kita tidak punya proses rekrutmen sebenarnya.
0: Anak-anak langsung
1: itu datang sendiri. Ataukah memang kampus yang berinisiasi? Kayak semacam sekarang misalnya, saya sementara mengelola pertunjukan anak-anak bahasa dan sastra. Mereka punya mata kuliah pertunjukan.
0: Ada mata kuliahnya memang ya yang relevan juga.
1: Jadi kita lakukan pelatihan situ. Kalau di sekolah, ini lewat guru-guru keseniannya. Kopi bisa ngajar ini kesenian. Ada ya awal-awalnya biasanya hanya kepentingan karena ada lomba.
0: Iya, betul.
1: Tapi lama-lama lanjut saja ini anak-anak.
0: Iya, kan asik gitu. Jadi ya apa ya, kita bisa bentuk pola anak-anak itu dari seni teater itu kayaknya Papi ya.
1: Iya.
0: Jadi anak-anak yang di dalamnya itu sebentaran umur berapa tuh? Di kelompok SMA.
1: Pelajar SMA.
0: Yang umum itu juga bisa ada.
1: Iya, hanya memang jaraknya itu yang agak pendek. Misalnya begini, di SMA itu setelah tamat SMA biasanya mereka kan sudah keluar kemana-mana. Jadi ya, tidak lagi lanjut.
0: Tidak lanjut.
1: Sama juga kampus, setelah selesai kuliah
0: ya, betul.
1: Mereka tidak lagi lanjut.
0: Iya.
1: Tetapi ada biasanya yang bisa digunakan, misalnya kalau di kampus itu kan mereka jadi guru-guru sastra misalnya kayak tadi di guru sastra. Saya harapkan mereka bisa menyebar virus teater ini ke beberapa sekolah.
0: Iya, jadi ketika keluar pun juga dari wilayah Sulawesi Tenggara mungkin bisa buka kelas di tempat lain kan ya. Kenapa tidak? Keren. Jadi memang sih sebenarnya tiada salahnya ikut seni teater, ikut seni kan itu kan itu sangat bagus, menari, teater, banyak ya seni-seni.
1: Tapi paradigmanya harus dirubah. Kemarin ini kan ada beberapa yang menganggap bahwa sastra kalau di pertunjukan-pertunjukan itu sastra itu agak formal, membosankan, boring. Tapi ternyata kemarin saja di hari ulang tahun Sultra.
0: Iya, betul.
1: Hari ulang tahun Sultra itu anak SMA 1 dan SMA 4 tampil di dalam teater. Ternyata atensi masyarakat bagus.
0: Kan itu kayak dikemas sedemikian rupa bagus. Kan biar menarik.
1: Ternyata tidak ada artis pun ada alternatif artis lokal yang dipakai. Dan pertunjukan teater yang formal itu bisa dinikmati oleh
0: masyarakat. Betul. Sebenarnya tergantung sudut pandang orang saja sih sebenarnya ya. Kalau memang orangnya emang suka seni ya, otomatis walaupun itu formal pasti menyenangkan ya. Tapi kalau memang orang yang gak ada darah seni sedikit pun ya memang agak sulit. Terus kalau lihat apa nih, aduh lebih bagus berita kayak.
1: Apalagi di medsos sekarang mereka kalau mau ke panggung lebih berat ke panggung dengan HP saja mereka bisa nonton di HP.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Itu tantangan berat buat kami di teater, sebenarnya media sosial berkembang, kami harus bisa menyesuaikan diri.
0: Di era digital ya.
1: Jadi anak-anak juga itu nanti kita arahkan untuk di kesenian, misalnya bisa pertunjukan-pertunjukan itu yang bisa combine dengan media sosial.
0: Media sosial. Jadi dikemas, karena kan sekarang di era digital itu tantangan ya.
1: Tantangan tapi sebenarnya menarik, lebih kreatif kita.
0: Iya, jadi kan bisa kita coba lagi, misal mungkin yang kemarin-kemarin cuma live-nya di panggung ya, bisa. Sekarang bisa di-live-kan di media sosial, kan lebih banyak yang nonton juga kan.
1: Iya, beberapa anak-anak yang bikin konten-konten juga di medsos sebenarnya, lewat proses prosesnya di teater bisa dia terapkan ke konten-konten itu nantinya,
0: iya,
1: konversi ke situ. Lebih bermakna. Jadi setelah ada medsos bukan tantangan halangan sebenarnya,
0: iya,
1: tapi
0: betul.
1: Bisa digunakan untuk mengacu lagi proses produksi,
0: mengembangkan ya ilmu-ilmu mereka. Jadi kemarin mungkin yang monoton cuma latihan aja di situ ya. Sekarang bisa kalau digital ya lebih gimana lagi, lebih wow lagi. Jadi orang nonton kan wah keren. Jadi tetap tinggal tuh nonton sampai selesai teaternya.
1: Proses pun juga sekarang kita pakai media sosial. Misalnya anak untuk latihan latihan mandiri, misalnya saya suruh coba kalau latihan ekspresi kamu rekam sendiri ya perannya dan kirim ke saya.
0: Saya
1: evaluasi lewat itu, enggak perlu ketemu secara
0: langsung. Oh iya betul sih.
1: Karena proses yang biasanya itu bebani anak-anak biasanya karena proses
0: latihan lama, jalan ke tempatnya lagi latihan.
1: Tabrakan dengan apa
0: waktu, ya betul.
1: Yang lain misalnya ada aktivitasnya yang lain, akhirnya banyak yang terbengkalai. Kalau sekarang enggak, mereka bisa lakukan di media sosial, kirim ke saya yang monolog, tampil sendiri misalnya.
0: Iya.
1: Panggung itu sering biasa mereka, oh saya ini hasil progres saya hari ini, ya apa yang perlu

0: maju terus ke depan, kelihatan terus di kamera.
1: Dan sekarang kelihatan jadi penyiar.
0: Iya sih kayaknya, jadinya gitu, jatuh-jatuhnya ke penyiar.
1: Hal yang menarik, Mbak Ulan, kalau di saya itu ada kebanggaan tersendiri ketika orang tuanya nonton anaknya tampil.
0: Iya betul sih.
1: Itu besar nilainya.
0: Iya,
1: betul. Orang-orang tua itu bilang ke saya, tapi akhirnya mereka awalnya itu agak jengah dengar istilah papi sebenarnya.
0: Iya.
1: Ini papi siapa ini?
0: Iya, iya betul.
1: Tapi setelah anak-anaknya tampil di panggung, nah ini enak ini, bisa dilanjutkan. Betul. Nah ini yang harus memang dibentuk agar seni pertunjukan teater
0: usulnya
1: di Sultra itu bisa berkembang.
0: Iya, dan tetap bertahan harusnya ya, harusnya tetap bertahan. Iya. Tapi kalau papi lihat sendiri, minat generasi muda terhadap seni pertunjukan teater untuk sampai di saat ini, khususnya mungkin untuk wilayah Sulawesi Tenggara lah cakupannya, apakah masih besar atau
1: masih besar? Hanya saja memang ada pola-pola khusus. Kalau saya sekarang karena sudah lewati proses, sebenarnya anak-anak sekarang kan Gen Z itu pragmatis semua.
0: Iya betul.
1: Tidak apa ada proses di teater itu yang karena berbelit. Kita dulu kalau pas saat saya latihan di kampus 3-4 bulan kami persiapan. Sementara anak sekarang mestinya mereka satu hari
0: sudah
1: satu
0: bisa.
1: Minggu harus mau tampil mereka.
0: Iya,
1: maunya
0: betul.
1: Begitu. Kalau sudah satu bulan latihan
0: kayak jenuh ya.
1: Grafik motivasi mereka menurun.
0: Menurun, betul.
1: Jadi saya biasanya memakai pola itu sekarang.
0: Oke.
1: Ya, jadi tidak perlu butuh waktu yang begitu panjang untuk proses, tapi mereka sudah bisa eksperimentasi ke panggung sekali, dua kali. Pertunjukan pertama itulah yang memicu mereka untuk tertarik masuk.
0: Betul.
1: Teater.
0: Jadi kayak pertunjukan pertama itu kayak lebih mengesankan gitu loh nilainya.
1: Mau lagi.
0: Mau lagi tampil. Jadi kita biasa kalau kayak saya sih, kalau saya pribadi kemarin yang waktu sekolah itu. Jadi ketika pas ada teater lagi nih mau tampil, siapa yang minat? Langsung kata saya bu, biar nggak mau dipilih, pokoknya paksa deh. Harus. Jadi itu sih memang sampai sekarang pun juga minat generasi muda masih besar juga ya, kalau papi lihat ya.
1: Hanya memang polanya yang harus diubah, paradigmanya yang dirubah. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi hari ini.
0: Kan sekarang sudah beda dengan yang 10 tahun.
1: Misalnya naskah dulu kita masih agak sulit membuat naskah. Sekarang dengan hanya meminta AI untuk membuatkannya sudah jadi.
0: Iya.
1: Dulu masih sulit kita mencoba latihan misalnya dengan rekaman ekspresi di wajah, tidak perlu lagi ada proses-proses panjang misalnya untuk ketemu dan seterusnya. Jadi lebih efisien lagi prosesnya.
0: Dan
1: nah itulah harus digunakan oleh dan adik-adik yang terlibat melatih atau menjadi instruktur di teater. Saya sarankan begitu. Buat kelas kita menjadi kelas yang
0: menarik gitu loh,
1: nyaman dan berbahagia, bermain di situ.
0: Iya betul.
1: Problemnya di luar bisa selesai.
0: Hilang.
1: Di dalam.
0: Iya betul.
1: Harus itu yang dibangun dalam bangunan proses.
0: Iya, jangan sudah dengan apa ya, minimal sudah berat di luar terus kita masuk di dalam organisasi, tambah capek. Jadi
1: sama saya dulu kan kalau waktu latihan di kampus, kita sudah kelaparan di kampus, banyak mata kuliah yang
0: yang memberatkan.
1: Tiba-tiba latihan kita di olah kuliah,
0: iya betul, digonggong habis-habisan.
1: Jadi agak beban kita nih.
0: Betul.
1: Hanya beberapa saja yang bisa bertahan di dalam kelompok. Makanya saya berharap di teman-teman yang saya lakukan sekarang membuat mereka nyaman, membuat mereka berbahagia, problemnya bisa keluar dan mereka merasa ada dampak. Oh, ada perubahan di diri saya ya. Pengetahuan saya semakin bertambah.
0: Iya, betul.
1: Kemampuan saya bersosialisasi dengan masyarakat berubah.
0: Iya sih, jadi harus ada impact ya dari situ ya.
1: Impact minimal bukan impact ekonomi tapi impact sosial bisa.
0: Impact sosial atau impact ke diri sendiri dulu juga itu kan bisa tuh. Jadi memang sih sebenarnya hal-hal seperti ini harus dipertahankan ya, apalagi dengan kita membangun impact untuk diri kita sendiri, kemudian kita luaskan kepada orang banyak kan itu ya amal juga tuh.
1: Agar tertarik orang-orang tua, siswa, harus ada impact yang dibuat.
0: Iya betul.
1: Mereka harus melihat impact yang sederhana seperti saya cerita tadi. Mereka lihat anaknya tampil di atas panggung.
0: Itu dulu.
1: Itu membanggakan.
0: Iya betul.
1: Orang tua. Dan mereka kalau misalnya saya minta untuk saya mau gunakan ini untuk lamentasi, silakan. Kalau dulu ada orang tua ini, apalagi yang perempuan, misalnya agak sulit mereka mau di latihan malam.
0: Iya betul.
1: Nah, ini bermasalah. Jadi sekarang lebih setelah mereka lihat dampaknya anaknya bisa mentas, itu mulai didorong oleh orang tuanya.
0: Iya, karena mungkin sudah dilihat impact-nya ya. Terus yang dirasakan juga mungkin kayak di rumah mungkin sudah beda. Kemarin-kemarin mungkin
1: yang dulu yang di rumah misalnya
0: susah diatur gitu ya.
1: Ya sudah mulai terkontrol emosinya.
0: Iya, karena kan ya memang memerlukan kontrol emosi yang besar kalau di sini teater ya. Walaupun lagi marah

0: mungkin kayak gimana tuh, tapi karena kita baca dialog harus sumringah nih. Tiba-tiba harus dihilangkan tuh amarahnya kan ya.
1: Bahkan di cenderung di kata gila. Ya, tertawa, menangis.
0: Tertawa, menangis. Iya sih.
1: Bicara sendiri dia tuh
0: di kaca
1: atau bicara dengan pohon misalnya. Kalau nggak masuk itu mungkin yang awal-awalnya membuat seram mini teater.
0: Iya, jadi seperti itu. Jadi kadang mungkin impact-nya keluar, ih kalau di teater kok mau jadi apa coba?
1: Iya, mau jadi apa? Itu. Mereka tidak tahu bahwa di teater banyak yang jadi penyiar.
0: Dari, iya betul, bulan. Iya.
1: Penyiar TV misalnya.
0: Iya betul.
1: Ada yang jadi moderator misalnya, ada yang di jalanan, ada sosialisasi, betul. Jadi pemimpin.
0: Iya, motivator tuh.
1: Iya, banyak sebenarnya. Ini yang diabaikan, terlupakan yang tadi.
0: Iya betul. Jadi memang, tapi sebenarnya darah seni itu harus ada di setiap orang sebenarnya ya. Sayang kalau tidak ada ya kayaknya kak ya.
1: Ya pribadi saya itu yang bikin saya bahagia terus menerus.
0: Iya jadi.
1: Yang situasi miskin.
0: Iya betul. Jadi ada uang tidak ada uang ya tetap masih enjoy iya, gitu
1: problem
0: loh.
1: Problem yang bertumpuk saya tidak harus loncat jembatan.
0: Iya betul. Betul karena kan masih bisa kita kelola emosi itu ya.
1: Makanya kemarin anak saya dorong untuk ambil itu kasus-kasus kota misalnya untuk diangkat. Jadi inilah wacana-wacana yang harus diangkat di teater itu juga harus kontekstual.
0: Iya betul.
1: Teater-teater yang dulu yang saya tampilkan, yang saya ikuti itu lebih berkiblat ke barat.
0: Oh iya.
1: Dan naskahnya berat-berat.
0: Berat.
1: Kenapa tidak misalnya? Kemarin kita berapa di RRI malah kita sempat tampilkan waktu DRTV itu Wan Yudio. Dan itu disukai
0: masyarakat. Oh iya, Wan Yudio, iya. Padahal kalau mau dibilang itu lokal loh itu.
1: Betul. Beberapa IO-nya malah bilang, pertunjukan apa ini?
0: Iya, Wan Yudio kan dari namanya aja kan sudah iya.
1: Tampil malah.
0: Luar biasa keren, bahkan sampai tercengang orang, wah ternyata begini ternyata ya.
1: Dan
0: visualnya
1: aneh,
0: apa
1: aneh, biasanya kan di acara-acara besar begitu sastra tidak jadi diabaikan.
0: Iya betul.
1: Terabaikan. Nah, kebetulan itu hari kita dikasih kepercayaan, kita temukan.
0: Iya, betul sih, apalagi ini bawa lokal loh ini.
1: Iya.
0: Yang biasanya kalau lihat apa sih ini Wan Diu-Diu dari namanya aja kan sudah. Tapi ketika pas dari musiknya aja pertama sudah keluar soundnya. Keluarlah anak-anak teater itu luar biasa. Kayak mau tidak merinding coba kalau anak seni ya. Merinding. Itu sih kerennya. Wah kita masih mau panjang kali lebar lagi nih ngomong mengenai teater kemudian juga dan seni pertunjukan bersama Papi ada Pak Sidin Lahoga di sini di studio. Jadi Anda jangan kemana-mana, kita jeda lagu dulu. Ada Ahmad Albar nih, panggung sandiwara enak kita dengarkan siang hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita masih bersama di Bincang Inspiratif untuk di Sultra siang ini, pendengar. Jadi kalau kita ngomong soal dunia teater di tengah cepatnya perkembangan teknologi dan hiburan digital untuk saat ini, tentunya dunia teater itu sendiri masih memiliki ruang tersendiri. Jadi ada emosi, interaksi, juga nilai kehidupan yang terasa jauh lebih dekat ketika dipentaskan secara langsung, pendengar. Masih ada Papi di sini ya, Pak Saidin Lahoga bersama kita di studio. Jadi memang sudah dijabarkan tadi, tentunya ada beberapa informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Nah, kalau kita lihat lagi nih ya, menurut Papi sendiri, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan nih agar seni tradisi dan teater ini, seni ini khususnya, tetap hidup, apalagi di tengah perkembangan zaman yang bisa dibilang ini notabene sangat-sangatlah cepat untuk saat ini.
1: Ya. Kemarin sebenarnya kita mengusulkan beberapa hal, beberapa lembaga, instansi pemerintah itu mau mulai berkolaborasi dengan pekerja seni. Taman budaya misalnya sudah mulai mengaktifkan proses-proses pelatihan, juga ada festival yang dilakukan. Baru-baru kemarin juga dinas pariwisata, utamanya di Ekra, karena ini seni pertunjukan masuk ke subsektor ekonomi kreatif misalnya. Kami sudah melakukan pendekatan untuk kembali menghidupkan lagi teater. Saya juga menyarankan agar dinas pariwisata ini bisa lebih aktif misalnya mengelola pertunjukan-pertunjukan yang kira-kira nanti akan berdampak secara ekonomi di ekonomi kreatif. Kebetulan sekali karena kemarin di hari ulang tahun Sultra juga saya dipilih sebagai
0: dipercayakan gitu loh ya.
1: Dipilih, diberi award oleh dinas pariwisata Sultra sebagai 20 tokoh penggerak ekonomi kreatif. Saya ditunjuk di bidang seni pertunjukan
0: teman-teman.
1: Alhamdulillah. Nah, ini salah satu langkah barangkali yang dilakukan oleh dinas pariwisata dalam hal ini untuk kembali menghidupkan seni pertunjukan, utamanya teater ini. Tidak hanya dampaknya secara sosial, hanya dampaknya di bidang pendidikan, tapi juga barangkali nanti bisa berdampak secara ekonomi. Nah, ini catatannya kedua. Dinas yang lain juga yang kami sudah lakukan pendekatan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini sasaran kami adalah sekolah-sekolah ini nantinya akan bisa dengan rekomendasi pemerintah misalnya, ini akan menguatkan teman-teman pekerja seni untuk masuk ke sekolah, menghidupkan teater-teater sekolah. Mungkin yang akan kami lakukan. Terus juga beberapa upaya lain misalnya untuk membangun teater ini adalah kelas-kelas itu diintensifkan. Para pekerja-pekerja ini kemudian ada proses di dalamnya, ada regenerasi, banyak mungkin yang terlibat di teater, dan ini akan memperoleh seperti tadi contohnya di kampus misalnya fakultas FKIP yang jurusan bahasa dan sastra mereka nanti
0: selesai
1: dapat proses di teater, setelah selesai mereka di sekolah-sekolahnya bisa dikembangkan lagi. Itu yang ada juga kemarin yang sempat sarankan, sebenarnya fasilitas kita di Sultra itu belum terlalu layak untuk
0: memang belum memadai lah kalau di luar-luar ya.
1: Saya kemarin ke Gorontalo misalnya, mereka punya gedung pertunjukan
0: kayak gedung seni gitu loh ya.
1: Kalau taman budaya di kita ini belum standar. Taman budaya, pariwisata. Beberapa gedung itu termasuk di kampus yang Fakultas Ilmu Budaya dan Teaternya itu belum layak. Tetapi pertanyaannya kemarin juga waktu di diskusi saya sampaikan, ketika ada fasilitas, apakah pertunjukan dijamin untuk
0: berkembang? Iya, betul.
1: Tidak, selama ini juga kan kadang-kadang di anak-anak, di secara psikologis saya lihat, setelah ada fasilitas mana mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang ada laptop, kami dulu waktu menulis naskah.
0: Iya, betul pakai. Kan tidak pakai itu.
1: Sekarang ada laptop, malah tidak bisa bikin naskah mereka. Ini fasilitas berarti bukan jaminan untuk paling tidak ini sebenarnya yang paling mendasar adalah membangun motivasi tadi. Makanya sasaran yang utama kami juga dan kawan-kawan di luar, di teater-teater luar, Makassar, Gorontalo, di Jawa juga, hari ini sebenarnya mulai membangun isu bahwa kampus, sekolah itu adalah wilayah strategis untuk membangun
0: teater.
1: Makanya mungkin juga ini berlebihan barangkali, tetapi harus ada upaya untuk memang menyerbu sekolah. menyerbu kampus-kampus untuk menghidupkan kembali teater.
0: Iya, betul.
1: Kemudian juga tadi harus diperbanyak intensitas pertunjukan di Sparus Teater. Kemarin saya katakan memang sekarang kalau dibandingkan film, dibandingkan kuliner, dibandingkan fashion, misalnya di subsektor,
0: iya, atau, betul.
1: Seni pertunjukan barangkali memang kontribusinya terhadap ekonomi masih ada sangat rendah.
0: Iya, masih rendah.
1: Tetapi kenapa tidak kalau dicoba dulu lebih dulu dibangun. Di beberapa daerah kok sudah
0: bisa maju gitu loh ya.
1: Seni pertunjukan hanya memang tadi harus lebih kreatif, dikonversi ke media sosial misalnya, dibuat misalnya teater juga bisa masuk ke ranah film misalnya.
0: Iya.
1: Beberapa sekarang kalau di Kendari kan sudah mulai beberapa pekerja teater terlibat di film.
0: Oh iya, betul. Nah, film-film lebih, pendek lah ya.
1: Lebih punya dampak ekonomi.
0: Iya sih, terus nanti diputar di mana, kemudian kita harus beli tiketnya untuk nonton. Kan perputaran ekonomi ada di situ tuh.
1: Ya, saya kemarin juga malah dipanggil untuk main film. Ada beberapa film dan orang teater dilibatkan. Nah, kita juga mendorong anak teman-teman. Nah, ini juga sebenarnya menarik perhatian orang-orang tuh. Oh, ternyata mereka bisa main film ya.
0: Iya, jadi bukan cuma notabene tampil di panggung itu aja gitu loh. Jadi bisa di mana-mana sektornya, bisa luas gitu.
1: Itu barangkali solusi yang
0: agar tetap hidup ya.
1: Salah satu juga kemarin ini 20 toko penggerak ekonomi kreatif seni pertunjukan ini banyak sebenarnya juga yang sempat sayangkan. Kok beberapa ini indikatornya apa ya dipilih mereka
0: menjadi
1: pertunjukan. Tapi bagi saya ini salah satu langkah awal dari Dinas Pariwisata secara spesifik untuk mendorong, memacu sektor-sektor ekraf tadi
0: untuk berkembang.
1: Bisa barangkali paling tidak bisa menyupport, berkontribusi terhadap
0: kerjasama mungkin ya. Bisa bekerja sama juga bisa tuh. Apalagi sekarang ya memang teater ini harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman yang bisa dibilang zaman ini bukan kayak zaman dahulu lagi. Sudah serba cepat nih sekarang nih, digital juga luar biasa sekarang cepatnya ya. Jadi sebenarnya sudah gampang semua sih sebenarnya ya.
1: Dan banyak di teman-teman juga kami diskusi di luar daerah itu, memang kan anak-anak zaman sekarang itu yang dibilang generasi strawberry itu kan gampang rapuh karakternya itu.
0: Iya, generasi strawberry.
1: Geremukan sedikit saja.
0: Iya, kan kayak strawberry itu di luar keras tapi di dalam kayak rapuh.
1: Jadi barangkali kehadiran seni pertunjukan dan teater ini bisa jadi satu alternatif.
0: Langkah juga sih.
1: Alternatif untuk membantu itu. Dan ini salah satu strategi juga teater bisa memasyarakat. Nah, juga kemarin juga kami berharap pertunjukan-pertunjukan yang tampilkan kawan-kawan itu tidak dalam gedung saja.
0: Iya, keluar lah gitu.
1: Eksklusif. Ya, penontonnya seniman-seniman itu saja.
0: Iya, betul.
1: Circle-circle kita yang itu saja. Mestinya harus terbuka keluar.
0: Iya, gitu. Jadi di luar, jadi bisa dinonton oleh masyarakat banyak gitu loh. Jadi bisa mungkin rutin Sabtu Minggu. Kayak kan anak libur-libur sekolah boleh, gitu. Kenapa tidak kan?
1: Ya, Dinas Pariwisata juga menyarankan itu kemarin.
0: Iya, jadi kan keren.
1: Di water spot sana misalnya.
0: Iya, betul.
1: Remaja, misalnya anak-anak latihan di situ, latihan teater.
0: Iya, jadi kan bisa dilihat. Kalau kita dulu sekitar sih, tapi sebelum jauh dari e-sport, kita di sebelah sini yang di KB yang lama di tengah itu yang sekarang sudah jadi jalan ini.
1: Yang dulu ada kolam-kolam.
0: Iya, ada kolam. Kita di situ latihannya dulu depan hotel tuh, hotel yang besar. Jadi orang kalau lewat pasti singgah, nggak mungkin tidak. Bahkan sudah ditahu tuh jadwalnya, oh hari Sabtu Minggu mereka latihan, datang deh nonton.
1: Makanya kalau saya selalu lihat, kadang-kadang pertunjukan sebenarnya pada saat proses untuk pertunjukannya,
0: karena dinonton sebelum iya. Jadi kan kita latihan-latihan salah, ulang lagi, terus dimarahin, kenapa begitu salah, ulang. Itu seru sih, aduh pokoknya seru. Nah, tapi sejauh ini dari berbagai pengalaman berkesenian hingga sampai saat ini Papi, momen apa yang paling berkesan lah menurut Papi nih selama berkesenian?
1: Kalau yang berkesan sekali sebenarnya ketika saya dengan beberapa teman-teman di luar daerah itu bertemu membuat semacam
0: kolaborasi gitu ya, kesepakatan.
1: Kemarin kami membentuk kayak semacam lintas seni Malaysia itu itu beberapa teman-teman dari Gorontalo, Makassar, Lombok dan yang lain-lain. Memikirkan bahwa teater ini mestinya harus tidak sebatas teater saja, dia harus ruang lingkupnya lebih luas. Di lingkar seni Malaysia itu kami sudah mulai merambah ke dunia lingkungan misalnya. Ya, Dan ini mungkin salah satu alternatif teater itu tidak terkungkung dalam wilayah pertunjukan semata saja. Dan dia juga bisa membahas masalah-masalah lingkungan, masalah-masalah pemerintahan barangkali. Dia bisa terlibat situ supaya ruangnya menjadi lebih luas.
0: Iya, jadi jangan di situ-situ saja. Itu sih. Tapi kalau untuk seni sendiri ya, seberapa penting sih sebenarnya tuh seni sebagai dijadikan untuk mungkin saat ini sebagai media edukasi mungkin atau penyampaian pesan sosial kepada masyarakat? Apakah itu menjadi penting?
1: Iya. Dulu media seni ini menjadi wilayah yang sangat ditakuti malah oleh orang-orang karena wilayah kritik. Beberapa pekerja seni seperti Rendra misalnya mengatakan keluar masuk penjara misalnya itu.
0: Iya betul.
1: Jadi, tetapi menurut saya sekarang harus suasananya dirubah. Dia harus bisa berkontribusi positif terhadap pembangunan misalnya. Jadi beberapa naskah apa pertunjukan-pertunjukan yang mau digarap itu paling tidak misalnya mengangkat budaya-budaya lokal misalnya dari sini. Jadi aspek kebudayaan juga bisa diangkat. Di Gorontalo kemarin malah sudah bisa memadukan antara pertunjukan kesenian dengan wilayah religi. Pesantren yang awalnya itu sangat sulit masuk hal-hal yang bersifat kesenian, masih sensitif.
0: Iya, sensitif kan? Musik, kan? Iya, betul musik.
1: Malah, malah teman-teman di Gorontalo malah masuk ke pesantren untuk mengembangkan kesenian.
0: Ih, keren loh nah, sampai ke situ.
1: Ternyata anak-anak pesantren banyak punya bakat kesenian.
0: Kreatif ternyata mereka ya.
1: Dan mereka malah lebih, apa namanya, dalam menggarap pertunjukan itu malah lebih apalagi lebih banyak gagasan-gagasan yang
0: lebih antusias gitu loh ya.
1: Yang kalian karena tertumpuk dengan kitab kuning.
0: Iya, betul.
1: Setelah ditawari pendidikan filsafat dan mereka suka, mereka tertarik untuk masuk itu. Nah, inilah yang barangkali di harus dibangun. Wilayah teater ini harus menjadi lebih luas cakupannya.
0: Iya, jangan cuma itu-itu saja orangnya, jangan cuma itu-itu saja iya, tempatnya.
1: Karena identik orang kalau orang-orang bilang teater itu ya mentas di panggung dan kemudian bergerak-gerak tidak jelas.
0: Iya, betul.
1: Ternyata sebenarnya harus teater itu kembali harus berdampak di berbagai sektor yang lain.
0: Itu sih ke depan harapannya seperti itu. Iya. Mungkin kalau Papi sendiri dalam proses membuat sebuah pertunjukan nih. Bagian mana sih sebenarnya yang paling menantang itu?
1: Kalau semua menantang.
0: Semua menantang ya.
1: Mulai dari proses menggagas ide.
0: Ide dulu ya betul.
1: Kemudian menyusunnya dalam naskah misalnya atau karena ini tidak hanya pertunjukan teater dalam bentuk drama saja. Kemarin kami sudah masuk ke wilayah pertunjukan. Karena teater ini kan induk dari semua kesenian, ada musik, ada tari, ada rupa di dalamnya.
0: Iya betul.
1: Yang bisa dikelola bersama. Jadi dalam proses itu kita juga meramu beberapa aspek kesenian yang lain untuk masuk ke pertunjukan teater. Ada tari di dalam misalnya. Nah, proses ini kemudian lagi mengelola orang. Yang paling sebenarnya tantangan yang berat adalah mengelola orang. Kalau jumlahnya besar, banyak karakter yang
0: banyak, berbeda. Iya, karakter berbeda.
1: Nah, itulah mungkin fungsi saya kemarin disebut papi itu, itulah jadi bapak lah kadang-kadang, jadi kakak kadang-kadang.
0: Oh iya.
1: Jadi teman curhat.
0: Oh, indeks pendekatan ya gitu ya. Oke. Okay. Ya,
1: supaya mereka merasa nyaman. Terus pada saat tegang-tegang menghadapi pertunjukan, anak-anak mulai-mulai punya problem pribadi, nggak bisa tampil mungkin karena ada
0: sesuatu, iya betul.
1: Kemudian pada saat penampilan, pada saat penampilan sebenarnya sudah agak lebih nyaman kita. Setelah itu puas dan berakhirlah berproses lagi kembali.
0: Jadi itu ya sebenarnya tidak ada yang menantang sih ya.
1: Semua menantang. Dan saya menikmati semua tantangannya. Meskipun kadang-kadang juga bikin ada banyak secara personal saya punya problem tersendiri.
0: Iya betul.
1: Itu. Misalnya saya tidak bisa berkembang di wilayah lain.
0: Iya betul.
1: Memikirkan teater saja.
0: Iya kan sehingga, bukan cuma teater saja yang kita mau urus nih.
1: Kehidupan perut saya juga
0: iya, betul.
1: Baik kadang-kadang.
0: Gitu. Jadi tantangannya ya bisa dibilang let it flow ya. Yeah. Semua pokoknya di gas abis aja ya semuanya ya.
1: Dan itu yang membuat saya napas saya menjadi panjang.
0: Iya, betul.
1: Setelah saya hadapi kasus dan lepas dari problem itu
0: ada
1: lagi plong lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Yang semua sebenarnya membebani sudah mulai lagi terbuka dan saya merasa saya bilang sama anak-anak saya tampak seperti muda lagi.
0: Iya sih, kalau orang sedih katanya muda terus ya, tidak gitu. Oh ternyata umurnya segitu ya.
1: Sudah mendekati maghrib ya, tapi masih tetap seolah-olah
0: iya, muda. Iya, masih muda gitu loh. Mungkin karena jiwa seni itu ada ya. Jadi memang itu tidak bisa dipungkiri juga kayaknya ya Papi ya.
1: Berhadapan dengan anak-anak, berhadapan dengan pertunjukan itu membuat saya tambah sehat.
0: Ya. Iya, jadi betul.
1: Tak ingin melakukan apa saja, meskipun mungkin tenaga, energi itu mulai
0: iya,
1: kurang.
0: Iya, sudah beda dari waktu muda-muda dulu.
1: Nafasnya sudah mulai turun. Mm-mm. Saya berharap memang yang muda-muda ini, yang di generasi baru, di kelompok teater dan kesenian ini yang bergeliat. Mm-mm. Hanya saja memang tantangannya berbeda dengan tantangan saya dulu.
0: Iya, betul.
1: Mereka sudah masuk ke wilayah-wilayah yang harus kita sesuaikan. Mm. Sudah mulai ada, harus ada sentuhan teknologi.
0: Iya, betul. Kan tidak bisa terlepas dari itu juga ya. Itu. Tapi kalau lebih personal sedikit, teater bagi Papi ini lebih ke passion atau perjuangan atau bentuk pengabdian kepada budaya?
1: Frontal sebenarnya, frontal sekali. Kemarin waktu anak-anak di waktu saya bawa materi di SMA 4, mm-hmm. teater itu menurut Papi apa? Saya kadang-kadang lebih mencintai teater daripada istri saya. Ngamuk istri saya.
0: Ngamuk.
1: Iya, karena kadang-kadang dia bisa menyelesaikan banyak hal gitu di kehidupan saya. Iya. Ya apa, membangun juga kemampuan-kemampuan itu, saya manage orang banyak.
0: Betul.
1: Mengelola pertunjukannya seperti apa. Di teater ini tampak sederhana, tapi problem yang terjadi secara internal itu banyak sekali. Benturan orang tentang kemampuan, kualitas berkesenian, idealisme berkesenian.
0: Iya, betul.
1: Banyak. Beberapa kerja seni dengan arogansinya misalnya.
0: Iya, betul.
1: Banyak sekali problem di dalam, dan itu menarik. Kita harus keluar, kita harus mampu berkompetisi dengan mereka.
0: Iya,
1: harus
0: betul.
1: Bisa, meskipun dengan banyak hal, misalnya kita tidak terbantu secara ekonomi, misalnya untuk menggarap pertunjukan, kita tetap jalan. Mungkin support pemerintah yang tidak terlalu besar, kita tetap jalan.
0: Jadi tetap, pokoknya harus tetap maju gitu. Belum loh ya.
1: Saja ya, kita hanya cuma berharap saja, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan itu, solusi yang problem yang tadi bisa ada solusinya.
0: Iya, gitu. Jadi memang teater ini bagi Papi ya memang passionnya loh di sini, ruhnya ada di sini loh dia.
1: Kalau di Sutra kan kabarnya begitu, kalau sudah lihat saya, oh ya teater.
0: Teater, ini. Jadi sudah identik gitu loh. Kalau lihat Papi aja pasti, oh ini orang ya sudah.
1: Teater kan, ya mungkin memang apa kacau balau, jadi sendiri banyak pernik-perniknya seperti teater.
0: Jadi itu, tapi ada nggak Papi menarik nih? Ada nggak? Ketika berpengalaman di panggung, mungkin bahkan justru mengubah cara pandang Papi terhadap kehidupan, ada enggak? Ada di titik itu pernah enggak?
1: Iya, banyak hal. Beberapa termasuk misalnya saya tampil monolog misalnya di tampil sendiri di atas panggung. Saya merasa bahwa memang ini wilayah saya, di wilayah di masyarakat. Mm-mm. Saya merasa terabaikan, kadang-kadang saya ini di tataran paling terendah dalam kehidupan orang banyak. Kalau dilihat ya ini nggak jelas pekerjaannya.
0: Iya, betul.
1: Kemudian banyak hal yang lain yang menyangkut kehidupan. Tapi ketika di panggung, saya seolah-olah menjadi raja dari segala-galanya.
0: Iya, betul. Depan
1: saya misalnya pejabat-pejabat.
0: Iya, betul, menjadi, tampil di depan orang banyak.
1: Jadi tidak. Saya hadir, saya bisa jadi raja di panggung.
0: Iya,
1: saya
0: betul.
1: Bisa jadi orang kaya di panggung.
0: Iya,
1: saya
0: betul.
1: Menjadi penguasa di atas panggung.
0: Iya, betul.
1: Nah, itulah yang membuat hidup saya berbeda kadang-kadang. Saya ketika memasuki panggung, ketika on mic misalnya pada saat
0: sudah beda kerunya lain yang masuk, ruh lain masuk,
1: bukan,
0: ini
1: bukan saya lagi,
0: bukan Papi lagi, iya. Tapi ruh lain sudah masuk. Keren, katanya orang teater begitu, ketika dia sudah pegang mic itu ruhnya ada ruh baru yang masuk di situ, dan memainkan setiap perannya,
1: dan setiap panggung pasti ada tantangannya, kadang-kadang malah ada pertunjukan kita yang kurang naik. Saya merasakan beberapa pertunjukan yang misalnya tiba-tiba kok ruhnya tidak terlalu kan?
0: Tidak dapat ya.
1: Saya kadang-kadang terganggu mau selesai, tapi itulah tantangan panggung. Setelah pertunjukan berikutnya kita benahi lagi,
0: update
1: lagi. Nah, itu yang
0: keren. Kalau kita bahas mengenai teater, dunia seni itu gak ada habisnya Papi ya.
1: Ya dibilang tadi panggung sandiwara, jadi dunia ini panggung sandiwara.
0: Iya, semua
1: luas,
0: luas, jadi cakupannya luas. Dunia itu memang panggung sandiwara, tergantung kita memainkan perannya seperti apa sih.
1: Kalau saya di setiap tagline saya, pilihlah peran yang pas saja.
0: Iya, itu sih, pilihlah peran yang pas untuk kamu, jangan ambil peran orang lain, karena pasti gak akan dapat tuh feelnya.
1: Saya sekarang ya di teater barangkali peran saya, di teater dulu.
0: Iya sih.
1: Mungkin itu yang pas barangkali.
0: Iya, betul sekali. Aduh, sebenarnya kita masih pengen berbincang. Kalau Ulan mah kalau bicara mengenai teater, seni kayak begini suka sekali. Kalau berbincang cuma 1 jam kayaknya kurang deh. Tapi mungkin sedikit deh Papi, harapan sedikit untuk perkembangan seni pertunjukan di Sulawesi Tenggara, lebih khususnya ke depan seperti apa?
1: Iya, memang seperti tadi yang saya sampaikan, untuk ke depan ini sebenarnya harus ada gerakan-gerakan yang tidak hanya terpusat di Kendari misalnya.
0: Yeah.
1: Kami juga mendorong beberapa daerah, misalnya sekarang Buton, beberapa kawan-kawan Buton didorong juga untuk menggarap pertunjukan-pertunjukan di Kolaka misalnya, dan seterusnya di daerah-daerah terjauh seperti Kolaka Utara, Bambanan. Tetapi catatan harapan saya sebenarnya agar teater ini bisa menjadi bagian dari masyarakat, bahan dasarnya juga dari masyarakat. Misalnya sumber-sumber naskah itu masih banyak sebenarnya, sumber-sumber naskah yang bisa dikelola. Banyak cerita rakyat, legenda,
0: iya, betul,
1: mitos,
0: iya,
1: dan lain-lain itu yang nuansanya lokal.
0: Iya.
1: Kalau itu yang diajukan, masyarakat kenal.
0: Iyalah, jadi lebih kayak lebih kuat gitu loh ya.
1: Mengajukan Romeo dan Juliet dan Wandiyundiyu,
0: iya,
1: masyarakat
0: betul,
1: lebih kenal Wandiyundiyu.
0: Wandiyundiyu.
1: Meskipun mungkin dari segi kualitas pertunjukan
0: iya,
1: Romeo dan Juliet itu
0: luar biasa
1: ceritanya, misalnya. Tetapi Wandiyundiyu bisa, atau di Kongga misalnya, Kongga Ahan misalnya.
0: Iya, atau legenda batu menangis gitu loh.
1: Atau di Konawe Utara sekarang, kemarin juga kami sempat ingin menggarap pertunjukan Oheo, itu Gunung Oheo.
0: Oh iya, Gunung Oheo.
1: Mitos, cerita sejarah tentang orang pertama di
0: Bali. Iya.
1: Nah, yang naskah-naskah ini sebenarnya yang bagus dikelola.
0: Iya sih sebenarnya.
1: Digali,
0: iya.
1: Masih banyak, dan ini masih banyak. Teman-teman luar kalau datang ke sini bilang ke saya, ini masih kaya ini Kendari.
0: Betul.
1: Masih banyak bahan-bahan yang bisa diangkat. Kemarin saja mereka ke Kota Lama misalnya, banyak ini aset di Kota Lama yang bisa diangkat ke pertunjukan.
0: Iya, tapi, betul.
1: Oh iya, iya, iya. Makanya ada beberapa anak-anak kemarin yang sempat juga mencoba mengulik tentang Kota Lama. Tentang 0 km, tentang bangker-bangker Jepang.
0: Betul, bangker-bangker Jepang. Peninggalan-peninggalan Jepang itu ya.
1: Konon kabarnya ada kerajaan Laihoi di sana. Itu bisa diangkat ke pertunjukan.
0: Iya, jadi kan orang kalau nontonnya, oh ngerti, iya ini,
1: saya tahu
0: ini alurnya, mereka dapat ceritanya. Begitu sih.
1: Kalau dipentaskan itu ada pertunjukan-pertunjukan barat, masyarakat kan apa ini?
0: Iya, kalau apalagi yang awam kan ya, apa ya ini, apa ya ini.
1: Kalau di lingkungan kita di pekerja seni misalnya, mungkin yang ideal misalnya ya paham soal.
0: Iya, paham, tapi kalau yang lain yang mungkin misalnya, yang masih awam ya, jadi ini cerita apa ya?
1: Iya. Ada juga di beberapa teman-teman yang menurut saya misalnya sangat ideal misalnya, mereka mengabaikan penonton. Kalau saya tidak, penonton adalah bagian dari pertunjukan.
0: Iya kan, itu ruhnya kan penonton.
1: Saya mau pentas katanya, persetan penonton mau suka atau tidak.
0: Iya,
1: tapi
0: betul,
1: kalau saya tidak, saya penonton, saya harus suguhkan sesuatu.
0: Jadi mereka itu kayak kenyang gitu loh.
1: Ya minimal tidak suguhan yang secara
0: iya langsung, betul.
1: Tapi mungkin ada nilai-nilai edukasi.
0: Iya, jadi mereka bisa dapat.
1: Atau ada misalnya sejarah atau histori yang mereka pernah kenal itu mereka,
0: iya betul, teringat terngiang yang kembali.
1: Ini dulu saya sempat ya, Wandiyundiyu sering didongengkan orang tua.
0: Iya betul, betul-betul. Apalagi kayak cerita misal kenapa Gunung Mekongga itu merah, karena katanya ada pertumpahan darah di sana,
1: iya,
0: ada burung Mekongga di sana, darahnya Mekongga mengalir sampai kemana. Kan itu seru tuh, pasti menarik kan?
1: Hanya karena belum digarap, beberapa sudah digarap, tapi memang butuh sentuhan-sentuhan yang lebih kreatif lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Sentuhan ini harus bukan sekali dua kali, yang harus jarang,
0: yeah,
1: harus
0: betul, intens.
1: Intens.
0: Jadi biar hidup kan ya?
1: Iya, saya berharap tahun-tahun 90-an ketika geliat teater itu berkembang, itu terjadi lagi di tahun-tahun yang sekarang ini, supaya kekayaan kita yang tadi yang saya sebut itu kembali diangkat minimal lewat seni pertunjukan, minimal lewat teater.
0: Itu sih, jadi mudah-mudahan tetap terus berkembang dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh anak cucu nanti ke depan.
1: Iya, dan saya berharap teater bisa membentuk karakter generasi.
0: Iya, generasi.
1: Mereka punya identitas misalnya, lebih menghargai lagi misalnya cerita-ceritanya sendiri.
0: Iya.
1: Mulai berpikir tentang memahami, oh bahasa daerah saya seperti apa.
0: Iya, jadi gak ada lagi tuh isu-isu bahasa daerah bisa hilang kan?
1: Iya,
0: karena gak ada lagi kan?
1: Kalau isu itu kelihatan, karena tidak ada lagi kalau di dalam keluarga itu malah lebih ke bahasa Indonesia yang
0: dipakai. Iya, atau tidak, once upon a time.
1: Iya, sudah pakai barat-baratan. Nggak apa-apa sebenarnya menurut saya. Tetapi
0: iya,
1: nilai-nilai kita di lokal ini bisa kita usung kembali.
0: Iya, betul sih. Terakhir sedikit lagi deh, Papi.
1: Iya.
0: Pesan untuk anak muda yang ingin terjun ke dunia seni dan teater.
1: Iya, saya berharap memang generasi bisa menggunakan medium teater ini, pertunjukan teater ini untuk bisa membentuk karakternya, kemudian membentuk bagaimana dia kemampuannya bersosial, membentuk mungkin cara berpikirnya, cakrawala pikirnya menjadi lebih luas. Dan saya berharap ke depan ini mudah-mudahan generasi muda utamanya yang tadi saya sebut di sekolah dan kampus ini kembali lagi mencintai teater seperti saya waktu di tahun-tahun 90-an dan kawan-kawan.
0: Itu sih. Mudah-mudahan bisa ya muncul lagi generasi-generasi muda, generasi-generasi yang sekarang itu bisa cinta dengan dunia seni dan juga dunia teater, biar dunia seni dan teater itu tidak berhenti sampai di situ
1: ya,
0: saja.
1: Mencintai gitu. Dunia teater dan seni itu ya mencintai diri sendiri.
0: Betul, ya. Karena banyak yang kita dapatkan ternyata ilmunya ketika diri kita sendiri. Untuk diri sendiri.
1: Bulan
0: untuk
1: sendiri kan betul. Sadar sekarang kalau enggak latihan teater nyarinya langkali
0: mana bisa coba bicara depan orang kan ya. Iya, betul. Jadi memang itu sih sebenarnya membangun karakter seseorang dari seni dan teater itu juga tidak terlepas dari itu. Waduh. Jadi memang sih kalau seni dan teater itu bukan cuma seni di atas panggung doang, tapi tentang proses, kemudian belajar, keberanian berekspresi, bagaimana sebuah karya itu bisa menyampaikan makna bagi banyak orang, bermanfaat juga untuk ke depan. Nah, itulah dunia seni dan teater ya Papi ya. Aduh, terima kasih kebersamaannya Papi ya, sudah mampir di Pro Satu Kendari. Thank you loh. Ada Pak Saidin Lahoga sudah gabung bersama kami di sini di Bincang Inspiratif. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi untuk Anda pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Terima kasih kebersamaannya Papi ya, sehat selalu, mudah-mudahan teater dan seninya tetap jaya.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Kapan-kapan Ulan mau jalan-jalan deh nonton.
1: Boleh.
0: Iya dong pasti ya Papi ya, biar ingat lagi tuh memori dulu pas latihan
1: waktu sekolah.
0: Aduh keren. Oke lah, sampai juga kita di akhir kebersamaan segmen untuk di Bincang Inspiratif siang hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Dan baik pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kembali kita update warta berita daerah.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Berita yang keluar sekarang menurut saya tidak dikonfirmasi pada ASPABI. Saya anggap teman-teman belum ada yang bicara dengan ASPABI langsung.
2: Para jemaah, silakan ibadah dengan baik, ikuti aturan yang ada terus.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemkab Buton bantah isu pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah.

0: Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah Kabupaten Buton memastikan isu pembangunan pabrik aspal Buton di Kabupaten Karawang, Jawa Barat tidak sesuai dengan fakta. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyatakan kabar proyek aspal Buton yang akan dipindahkan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam proyek hilirisasi nasional tahap 2 yang diumumkan Presiden beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra di Kendari menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah dirinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia atau ASPABI. Menurutnya, groundbreaking yang dilakukan di Karawang bukan pembangunan pabrik aspal Buton, melainkan proyek pembangunan jalan tol yang menggunakan aspal Buton, dan tidak ada rencana pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang, sebagaimana isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Alvin juga mengakui sempat ikut terpengaruh oleh informasi yang beredar. Namun dirinya memilih tidak terburu-buru memberikan pernyataan sebelum memperoleh penjelasan resmi dari ASPABI.
2: Berita yang keluar sekarang menurut saya tidak dikonfirmasi pada ASPABI. Saya anggap teman-teman belum ada yang bicara dengan ASPABI langsung. Saya anggap ya, mungkin saya biasa salah ya. Kita kan sama-sama ingin memperbaiki daerah kita kan. Nah, intinya kemarin saya berbicara dengan Ketua ASPABI, Ketua ASPABI marah. Pak Bupati, kok bisa ada isu seperti ini? Pabrik di Karawang itu tidak akan dibuat sama sekali. Groundbreaking di Karawang itu, groundbreaking realisasi berupa apa? Berupa jalan tol yang mau dibuat. Jadi mereka tidak mau buat pabrik di Karawang. Mau membuat jalan tol menggunakan aspal Buton seperti yang Pak Presiden gadang-gadangkan. Tapi tidak tahu kenapa, jujur, saya juga, ya kita manusia ya pasti ya, hampir termakan isu itu. Cuman menurut saya tidak buru-buru membuat statement, saya konfirmasi langsung kepada ASPABI dan beberapa anggota mereka. Salah satunya Pak Irwan juga dari PT KPA, salah satu anggotanya, dan juga ketuanya sendiri. Mereka berbeda sama kita, Pak Bupati, jangan buat statement dulu.
1: Sebelumnya masyarakat Buton dibuat heboh setelah proyek ekosistem dan fasilitas produksi aspal dalam daftar 13 proyek hilirisasi nasional justru disebut berada di Karawang, Jawa Barat. Pengumuman itu disampaikan Presiden saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 9 April 2026 lalu. Dari total 13 proyek strategis senilai sekitar 116 triliun rupiah tersebut, mayoritas proyek ditempatkan di daerah penghasil sumber daya, sementara proyek terkait aspal Buton disebut berada di Karawang.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, program JKS Sulawesi Tenggara jamin layanan di luar cakupan JKN. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Heldiawati Kadir.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Sultra atau JKS. Pada tahun 2026 ini, alokasi dana disiapkan sebesar 1,5 miliar rupiah, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, alokasi dana akan digunakan untuk menjamin biaya pengobatan kesehatan berbagai kasus yang membutuhkan penanganan segera.
2: Jaminan Kesehatan Sultra ini ditujukan kepada para pasien-pasien yang tidak mampu, yang mengalami penganiayaan. Ya, ada beberapa kejadian pasien yang ditangani di rumah sakit tetapi tidak ditanggung oleh BPJS. Itu karena ada aturan yang mengatur seperti itu, sehingga daerah hadir, ya, persoalan ini membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami penganiayaan maupun KDRT.
1: Program Jaminan Kesehatan Sultra atau JKS dilakukan untuk memperluas jangkauan perlindungan, khususnya bagi warga kurang mampu yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS Kesehatan. Mekanisme penagihan dilakukan langsung oleh rumah sakit kepada pemerintah daerah, dan pasien yang masuk dalam kategori prioritas memiliki surat keterangan tidak mampu akan langsung ditanggung tanpa harus memikirkan beban biaya perawatan.
0: Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya, yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur pemberitahuan pembayaran pajak. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
3: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada
4: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur notifikasi digital bagi wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan aplikasi SIPANDA nantinya akan dilengkapi fitur notifikasi digital. Fitur tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat apabila masih memiliki kewajiban maupun tunggakan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui dan tidak terlambat melakukan pembayaran.
3: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada warga Kota Bau-Bau terhadap tunggakan atau kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga warga itu tahu bahwa dia masih ada hajatan untuk membayar pajak. Sehingga dari kondisi-kondisi notifikasi itu, kita berharap bahwa ada peningkatan dari PAD di
4: Masad. Masad juga mengatakan selama ini aplikasi SIPANDA telah digunakan masyarakat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun ke depan, seluruh layanan pajak daerah akan diintegrasikan dalam satu sistem digital. Masad menjelaskan melalui pengembangan aplikasi tersebut, masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, Bapenda juga tengah membangun interkoneksi dengan pihak perbankan guna mendukung transaksi pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi. Kemudian, data wajib pajak dalam sistem juga akan dikoneksikan dengan data kependudukan melalui Dukcapil guna memperkuat akurasi data. Melalui inovasi layanan digital ini, Bapenda Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Daerah siang ini, hasil produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI SP Bau-Bau. Kita beralih ke informasi lainnya, Pemkot Kendari pasang 21 kamera pengawas. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat terus memperkuat sistem pengawasan dan keamanan wilayah dengan memasang sejumlah kamera pengawas atau CCTV yang difokuskan di sejumlah titik di daerah ini. Pemasangan kamera pengawas atau CCTV tersebut guna meningkatkan pengamanan serta memantau aktivitas keluar masuk wilayah Kota Kendari secara real time. Dan pemasangan kamera pengawas juga menjadi bagian dari pengembangan Smart City yang tengah digalakkan pemerintah Kota Kendari. Sebanyak 21 kamera pengawas atau CCTV tersebut ditempatkan di titik-titik strategis, khususnya di jalur perbatasan yang dianggap rawan dan memiliki mobilitas tinggi. Kepala Bidang E-Government Diskominfo Kota Kendari, Heri, menjelaskan pemasangan kamera pengawas atau CCTV ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun sistem kerja CCTV, kata Heri, terintegrasi dengan pusat kontrol yang memungkinkan pemantauan dapat dilakukan selama 24 jam. Dan keberadaan kamera pengawas ini dapat membantu aparat dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan secara dini.
6: Kalau untuk di Kota Kendari ini sudah ada 21 titik yang dipasang. Jadi CCTV yang ada di pemerintah Kota Kendari ini, satu tiang itu menggunakan dua kamera. Yang pertama kamera presisi dan yang satu kamera melingkar 360 derajat. Jadi dalam satu tiang itu sudah ada dua kamera dengan 4 megapiksel menggunakan 4 megapiksel. Lalu di titik-titik yang dipasang di Kota Kendari itu, yang pertama digunakan di wilayah luar perbatasan atau perbatasan Kota Kendari. Contohnya di Baruga, Brimo, kemudian Labibia, lalu di perbatasan Tenonggeu, Konawe Selatan.
5: Lebih lanjut, Heri berharap masyarakat dapat menjaga fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Kendari demi terciptanya lingkungan aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Kendari.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, ratusan aparat gabungan razia kamar hunian lapas bau-bau dan tes urin puluhan napi dan petugas. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani, menurunkan laporannya.
7: THP dan narkoba selain ini.
8: Lebih dari 100 aparat gabungan terdiri dari TNI Polri, BNNK, serta pegawai lapas dan bapas melakukan kegiatan penggeledahan di kamar-kamar blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau. Kegiatan tersebut merupakan upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Dalam pelaksanaannya, ratusan personil yang terbagi dalam 4 tim dengan teliti melaksanakan body checking terhadap narapidana dan tahanan berikut penggeledahan dengan cermat 30 kamar hunian warga binaan. Kepala Lapas Bau-Bau Abdulwaris mengungkapkan dan ini merupakan agenda rutin dan insidental yang dilakukan Lapas Bau-Bau untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, handphone serta senjata tajam yang menjadi biang kerok permasalahan di lapas hampir seluruh wilayah di tanah air. Dari hasil razia, ditemukan sejumlah barang yang dilarang seperti kater, silet, kemasan kaleng dan wadah kaca, namun tidak ditemukan narkoba maupun handphone.
9: Hari ini kita melakukan sidak bersama Polres Bau-Bau dan Kodim dari Brimob dan BNE dan petugas lapas yang mendapatkan berbagai barang terlarang seperti korek gas, ada botol-botol kaca, ada ikat pinggang, dan ada alat makan yang dari besi begitu, dari stainless.
8: Lanjut Abdulwaris, selain kemasan makanan kaleng dan wadah kaca, petugas juga menemukan barang lain seperti parfum dan sendok yang tidak diperkenankan berada di dalam kamar hunian warga binaan. Atas temuan tersebut, Lapas berkomitmen akan memperketat pengawasan terhadap barang-barang bawaan para pembesuk napi, termasuk akan memberi sanksi bagi petugasnya yang kemudian hari terbukti membantu penyeludupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba, dan senjata tajam, bahkan tidak segan akan memidanakan petugas yang terlibat. Sidak di Lapas Bau-Bau dirangkaikan dengan pelaksanaan tes urin terhadap puluhan napi dan juga petugas lapas serta penyuluhan bahaya narkoba oleh BNNK kepada warga binaan agar tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Kendari imbau jemaah calon haji tetap menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah. Mengenai hal tersebut, Idam kembali menurunkan laporannya.
5: Dinas Kesehatan Kota Kendari mengingatkan para jemaah calon haji JCH agar tetap menjaga pola makan, istirahat, dan kebugaran fisik selama pelaksanaan ibadah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari Hasriya mengatakan kesiapan fisik menjadi hal penting terutama menghadapi kondisi cuaca di Arab Saudi yang cenderung panas. Untuk itu, kata Hasriya, sebanyak 546 jemaah calon haji asal Kota Kendari diimbau membawa obat-obatan ringan seperti obat flu serta vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk tetap mengatur waktu istirahat meskipun menjalankan ibadah secara intens.
10: Kalau di sana kan sekarang peralihan ke panas, ya, jadi mereka ya ada obat-obat ringan yang mereka bawa, terutama kan biasanya kan flu itu sudah diantisipasi, mereka sudah bawa obat dengan vitamin-vitamin tentunya dibekali itu. Dan kan ada pendamping kesehatan haji ya, masyarakat untuk para jemaah silakan ibadah dengan baik, ikuti aturan yang ada, terus terutama menjaga kesehatan ya, makan yang teratur dan istirahat yang cukup. Walaupun kan mereka ibadah ya, tapi tetap harus istirahat juga.
5: Hasriya menambahkan, untuk mendukung kondisi kesehatan jemaah, telah disiapkan pendamping tenaga medis di setiap kelompok terbang. Secara keseluruhan, 5 kloter jemaah Kota Kendari akan didampingi 5 tenaga medis.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemkab Buton bantah isu pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram, Facebook, dan TikTok. Kami di @RRI Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jumat kita ya, ketemu hari ini untuk di edisi siar 8 Mei 2026. Di paruh awal perjalanan Sultras yang tadi sudah ada rekan saya Wulan Desari. Nah, kali ini di paruh kedua untuk perjalanan Sultras yang jelang Sultras sore, kita sama-sama nanti sampai di jam 7 malam ya, untuk juga terus menghadirkan informasi musik-musik pilihan sampai tuntas nanti. Tapi seperti biasa, di awal kebersamaan kita nih ada musik request 100% Indonesia. Hai yang lagi menikmati cuaca hujan sore hari ini dari pagi ya. Aduh, hujannya pakai formalin, hujannya awet. Nah, ini gimana ya cara untuk bisa mengusir jauh? Jangan diusir ya, dinikmati saja. Seru nih kalau cuaca hujan terus menikmati ngeteh atau ngopi atau ice coffee, ice atau minuman apapun yang menjadi favorit Anda pendengar, ditemani sama cemilan-cemilan yang juga sangat luar biasa. Mantap ya. Tapi paling seru sih kalau ikutannya di Musik Request 100% Indonesia. Line telepon langsung kita buka di 0401 312 4008, atau juga boleh di line WhatsApp 0813 5450 967. Nah, jadi ada beberapa jalur komunikasi yang bisa dipergunakan untuk musik request 100% Indonesia. Dan untuk saat ini kita juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Hai yang pengen ikutan request, join dulu ya. Join di live kita di TikTok RRI Kendari, share, like dan komen. Waduh. Mantap nih. Ya, 0401 312 4008, atau di 0813 5450 967. Yang pengen ikutan, yuk. Sofi temani Anda sampai di jam 4 sore untuk musik request 100% Indonesia. Langsung ya, kita mau buka jalur telepon, tapi bentar dulu, kita ke lagu deh untuk juga menghadirkan kehangatan di ruang dengar Anda. Atau mungkin ada yang lagi kangen, ada yang lagi kangen hari ini, bolehlah kangen-kangen itu, tapi tetap ya, perasaannya tetap buat Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Loh, Intan, sini kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk perjalanan musik request 100% Indonesia. Yang pengen ikutan lagi, boleh ya. Lanjut di 0401-3124-008. Pengen say hi juga untuk Mas Gibran yang ada di Andolo, mau request lagunya Hujan dari Utopia. Ini Gibran apa Pak Solihin nih? Kayaknya Pak Solihin ya. Semalam, oh hujan dari semalam nih. Sapa buat Pak De Alif sama pendengar setianya. Oke, terima kasih untuk Mas Gibran. Next, berikutnya kita juga ada Bunda Hawi tadi ya. Bunda Hawi juga udah request, udah gabung di jalur WhatsApp. Terima kasih. Eits, kenapa ada itu? Kenapa ada itu? Oke, kita ke Bunda Tiara dulu ya. Sudah ada di ujung telepon 0401-3124-008. Selamat sore, musik request 100% Indonesia.
1: Selamat sore juga Mbak Sophie.
0: Halo Bunda 100%. Tiara.
1: Halo.
0: 100% Indonesia. Nih, hujan ya, makin deras sepertinya hujan ini.
1: Iya, tidak berhenti-berhenti ya Mbak
0: Sophie. Tidak berhenti, dari malam, betul. Aduh, ini kayaknya kita pengen balik lagi buat bisa tidur, bisa makan, bisa nyantai gitu ya.
1: Pokoknya santai terus ini selama bangun tidur nih Pak.
0: Betul.
1: Tidak ada aktivitas.
0: Tidak ada aktivitas. Bikin mager, hujan-hujannya bikin mager.
1: Ya, betul sekali.
0: Iya. Oke, kita ke lagu deh biar makin ini tetap hangat juga untuk menikmati suasana hujan-hujan ini.
1: Mau request lagunya siapa bagus ya?
0: Lagunya siapa?
1: Ini judulnya Takkan Pisah.
0: Takkan Pisah dari Eren sepertinya itu ya?
1: Iya, itu.
0: Oke, boleh langsung menyapa.
1: Menyapa buat Mbak Soti bersama operatornya. Selamat sore.
0: Iya.
1: Ya, selalu di hujan-hujan ini Mbak Soti harus kita jaga.
0: Betul, harus jaga kesehatan. Betul-betul ini ya.
1: Jangan minum air es.
0: Benar, iya betul sekali.
1: Iya. Terus ada Ibu Umi, ada Ibu Hawi, ada Ibu Niartin, semua yang bisa gabung, ada sama, terus ada Mas Andi di Batam, semua yang bisa gabung juga. Terus ada siapa? Ada Bang Panji di Langara, selamat sore. Terus ada Bang Yunus. Terus ada siapa lagi ya? Ada Bang Juha, ada buat semuanya tempat terkecuali Mbak Sepi.
0: Oke.
1: Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tiara sudah bergabung di Musik Request 100% Indonesia. Yang pengen ikutan lagi, kita juga sudah ada lagunya Nick Ardila tadi, Bintang Kehidupan ya. Kemudian selain Nick Ardila itu tadi juga Bintang Kehidupan. Oke, di 0401-3124-008.

0: Kita masih buka. Oh, ada Mas Panji di Langara. Halo, selamat sore. Musik request
1: 100% Indonesia, Mbak Sophie.
0: 100% Indonesia, Panji di Langara.
1: Ya, Mbak Sophie.
0: Iya, betul sekali. Langara hujan ya?
1: Siang malam hujan ini.
0: Siang malam hujan, betul ya. Oke, walaupun hujan tetap ya bisa dengarkan Pro 1. Wah, biar lebih semangat nih, mau dengar lagunya siapa nih?
1: Ada lagunya Wali.
0: Wali yang mana? Wali judulnya apa?
1: Wali. Wali lagunya pokoknya lagunya Wali saja.
0: Wali, ada Cari Jodoh, ada Baik-Baik Sayang, ada Aku Sakit, ada Orang Bilang, ada Setia, aku bukan Bang Toyib Jantungku, oh mana nih, Harga Diri, ada banyak nih, mau yang mana?
1: Dari Jodoh saja.
0: Dari Jodoh, oke. Langsung menyapa buat siapa, Bang Panji?
1: Siapa dulu buat Tante Rilo, tadi Tante Tiara di Bukit Toko. Dan Tante Tiara lalu ke keluarga.
0: Iya.
1: Ada Bang Juhan, Pak Haji udah di Pelarahi. Ya, semua maya saja, Mbak Sopi.
0: Iya, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Panji, terima kasih sudah ikutan gabung di 100% Indonesia. Kita ke lagu dulu ya, yang pengen ikutan lagi bentar. Tapi kita bakalan sampai di jam 4 sore. Nanti kita juga ada RTMC di Telantas Polda Sultra. Informasi terkait lalu lintas, dan juga akan hadir dialog interaktif Sultra sore terkait dengan peran digitalisasi dalam meningkatkan SDM birokrasi. Tuh mantap. Mantap gak tuh tema kita? Kayaknya seru ya topik kita sore hari ini. Baik, kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.
2: Music Request 100% Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Masih musik request 100% Indonesia. Yang pengen ikutan lagi masih boleh ya, sampai di jam 4 nanti. Sebelum kita juga akan hadir dalam dialog interaktif Sultra sore. Dan 0401 3124008 masih boleh dipergunakan sampai tuntas kebersamaan kita di jam 4 sore. Atau juga di jalur WhatsApp juga boleh, 0813-5450-967. Nah, untuk lagu yang sudah kita hadirkan ada Nika Ardila tadi sebelumnya dengan Bintang Kehidupan. Kemudian ada Aaron dengan Kangen, ada Utopia dengan Hujan, ada Wali Cari Jodoh. Nah, yang pengen menikmati suasana sore ini dengan musik-musik yang juga sudah di yang ingin di request sore hari ini boleh ya langsung. Kita masih main sampai di jam 4 sore. Jadi masih tersisa beberapa menit lagi kebersamaan kita sebelum akhirnya kita selesaikan 100% Indonesia. Baik, ngomongin soal hujan, kalau berbicara soal hujan sih pasti bukan cuma tentang genangan ya. Tapi kenangan, aduh. Ya, seperti itu kira-kira. Bukan hanya kenangan, tapi genangan. Nah, jadi untuk Anda yang sore hari ini juga tidak bisa kemana-mana, hanya bisa di rumah saja karena mungkin pekerjaannya harus di luar ruangan, harus mendirect sebuah acara mungkin di tempat yang terbuka. Nah, ini mungkin menjadi sebuah kendala juga ya, tapi tentunya kita berharapnya bahwa apa yang menjadi kegiatan atau event yang ingin dilaksanakan sepanjang hari ini juga bisa berjalan dengan sukses. Nah, ada yang lagi di jalan mungkin atau mungkin juga lagi rebahan sembari dengerin Pro 1. Yang mau request boleh ya, kita tunggu. Nah, tapi ada juga yang mungkin tadi kalau berbicara soal hujan, memang sih pasti ada yang melo nih gara-gara hujan hari ini. Seharian sih soalnya ya, dari pagi hujan tuh selalu ini ya pendengar, selalu punya cara ya buat kita bikin bikin suasana berubah. Yang tadinya rame jadi lebih tenang, yang tadinya sibuk jadi banyak mikir, aduh ini kira-kira harus gimana ya. Dan tadinya biasa tiba-tiba jadi ingat seorang. Tapi sebenarnya hujan bukan cuma soal galau ya. Kadang hujan juga jadi alasan kita buat berhenti sebentar pendengar, buat istirahat dari capeknya hidup yang tiap hari lari terus, yang setiap hari berburu dengan deadline dan berburu dengan tugas-tugas yang harus dituntaskan. Nah, coba deh kalau diingat-ingat lagi, kapan ya terakhir kali Anda benar-benar menikmati yang namanya hujan? Mungkin masih ketika masa-masa kecil, waktu SD barangkali, atau mungkin SMP mungkin ya, atau masa-masa sekolah barangkali. Nah, jadi terkadang memang hujan ini ada yang bikin kenangan-kenangan akhirnya balik lagi. Ada juga yang wah kayaknya kalau sudah berbicara soal hujan, aduh jangan deh, jangan balik hujan lagi. Ada yang tidak bisa diingat soalnya kalau sudah hujan. Oke, kita kayaknya sudah harus close ya untuk 100% Indonesia. Nanti pastikan untuk terus stay tune di Pro 1 RRI Kendari. Kita akan hadir dalam dialog interaktif Sultra sore terkait dengan peran digitalisasi dalam meningkatkan SDM birokrasi. Seperti apa obrolan kita sore hari ini, jangan kemana-mana ya. Pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Music Request 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terus bersama Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kebersamaan kita di sajian Sultra sore ini, Sofi masih terus menemani Anda pendengar. Seperti yang sudah kita sounding di awal, bahwa sore hari ini kita akan hadir dalam dialog interaktif Sultra sore terkait dengan topik yang akan kita perbincangkan, peran digitalisasi dalam meningkatkan SDM birokrasi. Nah, kita saat ini juga bisa disaksikan melalui kanal YouTube RRI Kendari. Anda yang tidak bisa mendengarkan di pemancar FM tentunya bisa mendengarkan kita di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasinya di Play Store untuk yang menggunakan Android, dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Saat ini kita juga bisa didengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan pendengar, kalau berbicara terkait dengan peran digitalisasi dalam meningkatkan SDM birokrasi seperti yang kita lihat sekarang ya, di mana hampir semua pelayanan mulai bertransformasi ke arah digital, mulai dari administrasi pemerintahan, pelayanan publik, sampai sistem kerja ASN yang makin dituntut cepat nih saat ini pendengar. Nah, pertanyaannya, apakah SDM birokrasi kita ini sudah benar-benar siap menghadapi perubahan digital saat ini? Di studio sudah hadir narasumber kita yang pertama, Dr. Insinyur Muhammad Nazirin Ansari Nur, Eskom, MT. Beliau adalah Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Halu Oleo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Selamat sore, sehat Bapak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, selanjutnya narasumber kita yang kedua adalah Heri SSI MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Diskominfo Kota Kendari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Biasa hadir di dialog interaktif pagi. Nah, ini sore kita ngomongin soal digitalisasi nih. Saya mau langsung nih ke Pak Heri dulu. Kalau bicara soal digitalisasi birokrasi nih Pak Heri, sebenarnya sejauh mana penerapannya saat ini di Kota Kendari?
2: Iya, baik. Jadi di Kota Kendari saat ini dalam rangkaian digitalisasi sejak di tahun 2019 itu sudah masuk dalam grand design dan roadmap Kemenpan. Dalam hal ini sinergitas sistem pemerintahan berbasis elektronik.
0: Iya.
2: Nah, di tahun 2025 ini itu dirubah menjadi pemerintahan digital. Nah, di dalam pemerintahan digital itu ada beberapa kolaborasi yang harus disinkronisasi oleh OPD-OPD terkait dalam rangkaian, misalkan tupoksi masing-masing OPD itu,
0: iya,
2: lalu itu masuk dengan namanya e-kinerja,
0: iya,
2: dalam bentuk aplikasi. Nah, untuk saat ini di Kota Kendari kita lagi mengembangkan yang dulunya namanya Laika,
0: iya,
2: layanan integrasi. Nah, sekarang itu ternyata dalam sistem apa namanya digitalisasi saat yang kita lagi kembangkan ini, kita menjadikan namanya e-office. Jadi e-office ini pelayanannya untuk di masing-masing kelurahan dan seluruh masyarakat Kota Kendari. Itu yang pertama dari sisi pelayanan apa namanya masyarakat. Di situ ada beberapa layanan surat yang saat ini kita lagi mengupgrade, dan insya Allah di bulan Agustus kita akan meluncing. Nah, sistem yang digunakan di dalam itu juga kita memudahkan dalam aplikasi ini dengan beberapa fitur-fitur terbaru, misalkan warga mengurus surat, misalkan izin atau surat keterangan tidak mampu itu nanti langsung diverifikasi oleh RT. Nah, tidak perlu lagi menggunakan surat pengantar, dalam hari ini kertas-kertas itu. Lalu setelah itu divalidasi oleh lurah. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, misalkan contohnya seperti pembayaran PBB lunas, kemudian sampah, retribusi sampah lunas, sehingga ketika RT memvalidasi nanti ke lurah, lurah langsung memverifikasi hasil untuk bisa melakukan print out di rumah masing-masing warga.
0: Wow.
2: Nah, itu lurah kita sudah akan menggunakan juga tanda tangan elektronik. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita masuk ada namanya aplikasi yang kita sudah lagi kembangkan ini, Absen Face ID.
0: Nah, oh iya.
2: Ya. Jadi lagi gencar-gencar di kota nih. Jadi yang dulunya memang mungkin barcode barcode online, absen online, sekarang kita menggunakan Face ID, yang dimana memang awalnya teman-teman ASN di kota juga belum terlalu sempurna, tapi akhir-akhir ini itu sudah mulai banyak. Alasannya adalah karena perkembangan digitalisasi ini memang harus kita penuhi, mau tidak mau, suka tidak suka, dan kita harus jalankan sistem digitalisasi. Nah, di situ juga banyak ASN yang sudah mulai disiplin terkait absen face, karena kita lihat regulasi beberapa bulan kemarin ini, misalkan kita apel pagi itu sudah mulai ramai, tidak sama dulu ya. Jadi itu salah satu keberuntungannya.
0: Karena dia menggunakan titik koordinat ya?
2: Dia menggunakan titik koordinat, dan titik koordinat itu saya sendiri kebetulan yang turun. Saya tidak menggunakan orang lain di 300 titik lebih di kota Kendari ini. Kenapa saya tidak menggunakan orang lain? Karena itu bagian dari integritas kita menjaga titik, jangan sampai ada hal yang akan dilakukan. Kemarin sempat juga itu ada yang coba memanipulasi absen face ID ini dengan memfoto wajah tersenyum ya. Tersenyum. Jadi ada yang namanya hadap kiri, hadap kanan. Tersenyum dan berkedip. Lalu ada beberapa ASN juga yang melapor ke kita bahwa itu tidak adil, mereka ada yang pakai foto lalu bisa foto di HP masing-masing. Nah, sehingga kita coba melihat, ternyata ini ada satu kelemahan yang kita terus melihat sampai sejauh ini. Alhamdulillah itu sudah sangat baik, dan teman-teman sudah mulai banyak yang disiplin juga di pemerintah Kota Kendari. Nah, itu dari dua sisi. Lalu yang untuk di pendidikan, utamanya di pendidikan, itu kita sudah selesai kemarin untuk upgrade pendaftaran online SD dan SMP. Nah, itu juga kita coba upgrade dan memasukkan integrasinya ke Kemenpan. Dan ada aplikasi Kemenpan itu yang memang ada penilaian publik di sistem yang kita integrasikan ke Kemenpan. Nah, itu sudah jadi, tinggal kita mengundang semua sekolah-sekolah untuk pelaksanaan adminnya ke pelaksanaan
0: sosialisasi. Sudah
2: sosialisasi ini minggu depan kita lakukan sosialisasi terkait sistem yang akan digunakan masing-masing sekolah untuk pendaftaran SD dan SMP.
0: Wow, berarti ada tiga poin utama yang menjadi fokus yang saat ini tengah dijalankan begitu ya.
2: Mungkin Mbak ada lagi satu ini. Jadi satunya itu ada namanya aplikasi Didiknas, kita coba upgrade kembali yang namanya Mepukuaso. Ini di situ seperti perpustakaan, perpustakaan buku. Jadi siswa-siswi itu tidak perlu lagi membeli buku sekolah, tetapi mereka bisa upload semua buku-buku yang ada yang dibutuhkan di sekolah masing-masing. Saya kira
0: Wow, keren sih ini ya. Makin berusaha untuk memangkas jalur-jalur yang mungkin selama ini birokrasinya cukup panjang begitu, memangkas waktu pengurusan, memangkas juga efisiensi sebetulnya ya. Lebih mempermudah lagi, dan tentunya juga ketika sudah memperpendek waktu, ini akan lebih banyak hal yang bisa dilakukan berikutnya. Baik, saya mau ke Pak Dr. Nazirin nih. Kalau dari sisi akademisi ya melihatnya, kesiapan SDM kita ini menghadapi birokrasi yang semakin maju di era digital ini seperti apa? Apakah kita sudah siap atau ada yang mungkin pro, ada yang kontra dan lain sebagainya nih?
1: Baik. Jadi saya flashback dulu ya. Kalau kita lihat ya, kondisi digitalisasi ini sebenarnya mulai hangat-hangatnya itu sejak COVID. Nah, di situ merubah semua pola pikir, mindset, pola kerja manusia menjadi konvensional, menjadi digital. Kita dipaksa untuk menggunakan digitalisasi itu, mau tidak mau, kalau tidak ya tidak kerja kita.
0: Benar.
1: Nah, itu terbawa sampai sekarang, dan itu berlangsung terus. Dulu saya ingat di awal 2020 saat COVID, banyak yang menentang. Di kampus saya sendiri banyak yang tidak siap dengan teknologi perubahan ini soalnya pembelajaran dari rumah menggunakan e-learning, kemudian tentu di pemerintahan juga terjadi itu tidak siap dengan absen elektronik.
0: Protesnya masalah kuota gitu.
1: Nah, sampai ke sini ya, apalagi saat ini, dan itu terbawa terus ya, tahun ke tahun kita terbiasa dengan digitalisasi, bahkan sampai saat ini ya dengan penerapan WFH sekarang ya, tadi kita WFH juga ya sudah terasa ya, terasa bahwa memang ini yang dibutuhkan, digitalisasi ini dibutuhkan sekali. Cuma kalau ditanya siap atau tidak siap
0: SDM-nya
1: ya, kalau kita lihat ya, ini ada yang siap ada yang tidak ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan tentunya ya, kalau sumber daya manusia di Sulawesi Tenggara kalau saya secara umum itu saya rasa tidak perlu kita ragukan ya. Cukup banyak sebenarnya output kita dari perguruan tinggi terkait bidang-bidang IT itu cukup banyak yang bisa meng-create ini ya. Kemudian tetapi kalau kita lihat di pemerintahan ya, mungkin banyak dari kita orang-orang yang pegawai staff itu masih perlu yang namanya literasi digital lebih jauh terkait penggunaan teknologi ini ya. Kalau kita lihat seperti tadi ya, sudah luar biasa ya, perkembangan aplikasi-aplikasi yang di hire oleh mungkin langsung dari Kominfo ya,
2: Kominfo
1: sudah ada, dulu saya tahu ada Laika, sudah off itu Pak ya?
0: Iya,
1: sudah off. Padahal itu bagus sebenarnya juga.
2: Itu
1: saya pernah gunakan itu dan itu ini tapi
0: dia bertransformasi ke e-office.
1: E-office. Dan memang arahnya ke sana semua. Jadi kalau kita bilang siap atau tidak siap, harus siap.
0: Harus
1: siap dengan tantangan teknologi saat ini. Ya, kalau tidak ketinggalan. Cuma memang di sisi kita pemerintah ya, di Kominfo atau penyedia aplikasi ya, perlu mendevelop dengan baik sistem ini, jangan setiap tahun ganti
0: ya. Betul.
1: Seperti kalau sudah ada yang bagus ya itu saja diteruskan, tinggal jangan perwajahannya dirubah atau seperti apa ya, mestinya konsisten dengan sistem yang sudah ada, tinggal disempurnakan mungkin ya. Memang selalu harus ada update ya, ada versi 1, versi 2 ya, tetapi dengan seperti itu ya memang mau tidak mau kita harus siap dengan perubahan. Kalau tidak saya rasa ketinggalan kita.
0: Iya betul. Iya Pak Heri, waktu awal-awal nih secara ada 3 nih, 4 ya malah yang sudah sementara dijalankan, e-kinerja, kemudian ada yang sebelumnya Laika ke e-office, lalu ada absen office ID sekarang. Penerapan awal ini ada pro kontra tidak? Atau ada tantangan, ada yang demo nih kayaknya. Gimana nih?
2: Iya betul yang disampaikan Pak Dokter tadi, memang di birokrasi kita hari ini memang itu seperti kaget ya, melihat sistem digitalisasi yang perkembangan dari zaman ke zaman, dan mau tidak mau yang saya sampaikan tadi, kita harus mau laksanakan ini, karena ini aturan pusat juga sudah menindaklanjuti semua ini, dibuktikan dengan RPJM nasional yang sampai 2026 ini yang keluar kemarin. Dan itu ya pro kontra itu banyak sekali.
0: Iya.
2: Sehingga mungkin pimpinan juga melihat bahwa ketika banyak yang pro kontra, di lain sisi banyak yang tidak disiplin kan?
0: Iya.
2: Banyak yang tidak disiplin, sehingga kita upaya kita adalah mendisiplinkan teman-teman yang ASN khususnya, sehingga mereka bisa pelan-pelan dalam rangkaian bertransformasi dalam digitalisasi. Nah sehingga kita di pemerintah kota sampai saat ini ya alhamdulillah sudah mulai banyak yang mulai paham, bukan paham semua ya, tapi banyak yang mulai paham. Tapi kita memang betul tadi Pak Dokter sampaikan juga, salah satunya memang kita perlu juga banyak pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan di teman-teman ASN pemerintah Kota Kendari khususnya dalam digitalisasi.
0: Nah, Pak Dokter, kalau misalnya ini kan ada pro dan kontra dan lain sebagainya, kemudian juga ada banyak sekali kasus-kasus sebetulnya ya yang terjadi di luar daerah Sulawesi Tenggara, di Jawa dan lain sebagainya begitu, ketika ada yang kedapatan nih pakai fake GPS gitu dan lain sebagainya, ketika ininya dimatikan gitu, ternyata tiba-tiba wah ketahuan semua, ini ada 3.000 lebih tuh yang ini sampai di ini. Nah ini menghadapi hal seperti ini, apakah juga Kota Kendari adakah juga peluang untuk melakukan itu, atau seperti apa nih melihat ininya?
1: Ya, saya rasa itu salah satu tantangan ya. Satu dari sekian banyak tantangan sebenarnya penerapan digitalisasi ini. yang perlu dipegang ya integritas. Ya. Di sini perlu memang ada integritas, kejujuran masing-masing. Ini juga yang berbarengan ini sebenarnya. Adanya digitalisasi harus juga dibarengi dengan pelatihan terkait integritas, ya. Integritas namanya aparatur sipil negara, kemudian pelaksananya ya, developernya ya, kan bisa juga ada orang yang di belakangnya yang terlibat. Nah, memang banyak kasus ya di Sulawesi Tenggara juga pernah terjadi. Ya. Saya lihat di ada di kabupaten nih dengan dan itu peluang celah itu ada selalu ada pasti ada ya. Ada sistemnya, ada virusnya begitu. Nah, saya rasa bagaimana kita meningkatkan itu literasi digital ASN supaya tidak melakukan hal seperti itu. Yes. Saya rasa sudah banyak ya di di lembaga-lembaga pemerintahan itu melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini, tapi memang harus sering sekali dilakukan. Saya ingat ya tahun lalu kalau tidak salah ya, itu Kominfo kalau tidak salah Kominfo itu melaksanakan cakap digital, digital literasi digital itu yang itu masif diadakan ya, supaya untuk untuk memberikan suntikan-suntikan kepada ASN bahwa seperti ini model model digitalisasi kita ya dibarengi dengan integritas yang tinggi. Nah, saya rasa itu yang harus kita pegang supaya tidak terjadi. Di sisi lain, ya, di sisi Kominfo-nya atau di sisi developernya ya perlu meningkatkan sistem keamanan. Nah, ini dari aspek teknis ya. Ya, dengan teknik misalnya tadi merubah model dengan autentifikasi wajah ya, face recognition ya, dari wajah itu memang susah kalau dengan teknologi artificial intelligence sendiri digunakan ya tidak bisa diganti walaupun sudah kita foto muka kita ya dipermak sebagaimanapun itu tidak akan terbaca di kamera ya, mungkin dengan berlapis ya pakai mungkin yang lain fingerprint sudah dicoba sudah. ada juga caranya ya. Tidak dengan dipotong tangannya tetapi mungkin dengan teknik buat silikonnya
0: betul,
1: titip jari di temannya itu kan ada mulus-mulus seperti itu ya. Ada dengan GPS apalagi itu gampang di ini ya, kemudian ada lagi dengan face recognition tadi dengan wajah face ya. Segala macam cara pasti dilakukan, tetapi ya itu kalau saya ya dengan teknik berlapis itu ya, bukan hanya satu autentifikasi saja, bukan hanya wajah, tetapi bisa gabungan ketiga itu, ketiga itu sehingga itu meminimalisir kecurangan yang dilakukan ya. Jadi itu, dan ini memang butuh investasi dari segi SDM-nya, kemudian aplikasinya sendiri yang perlu kita ini. Cuma memang konsistensi, saya selalu bilang konsistensi di tiap pengembang itu jangan selalu rubahlah aplikasinya. Pengembangan boleh tapi jangan mengganti begitu. Pengembangan bisa. Karena itu yang membuat kita ini sedikit ganti ya, setiap tahun ganti gitu. Jangan gitu, artinya bingung. Ada lagi pelatihannya.
0: Biasanya bingung. Bingung.
1: Pengembangan ya kalau pengembangan dikembangkan, ada penambahan fitur bisa untuk menjaga keamanan itu.
0: Oke, Pak Heri, barangkali gimana sih untuk mencegah barangkali karena memang bisa dibilang ketika digitalisasi ini meningkat, keahlian penggunanya juga makin meningkat. Kecerdasan mereka juga makin canggih untuk bisa memanipulasi dan melakukan langkah-langkah yang bisa dibilang cukup jeli begitu untuk melakukan manipulasi-manipulasi. Nah, gimana nih mengantisipasinya?
2: Iya, saya coba runut dari beberapa studi kasus kemarin, memang banyak juga teman-teman ASN ini yang coba ngakalin absent face ID. Tetapi alhamdulillah kami dapat kemarin itu kami sempat lihat itu yang hack sudah 1200-an ya. Jadi dari beberapa sisi, kemudian ada yang menggunakan fake. Tetapi fake itu di sistem kami itu tidak akan kebaca dia. Dia itu misalkan kita sudah gunakan titik satu titik lokasi, kemudian dia gunakan fake, itu hilang sendiri titiknya dia. Ya, jadi kita sudah punya security yang memang sudah security nasional lah, yang paling tidak sudah masuk skala Singapura, juga sudah masuk skala security kami. Nah, itu jadi saya cuma biasa sampaikan kepada teman-teman ASN bahwa sudahlah kita mengikuti saja sistem yang sudah ada, tidak perlu kita nakal dengan absen fees. Kenapa? Karena memang tingkat kedisiplinan kita ini sangat tinggi, Pak Dokter. Dari Januari kita bisa akumulasi kemarin, dan kemudian kita lihat yang salah satunya juga sumber daya manusia kita dari untuk security belum ada di Kota Kendari. Itu kelemahannya juga kita, salah satunya. Dulu pernah ada sih di tahun 2022-2023. Teman saya itu kemudian kita angkat tenaga ahli, tapi kebijakan pimpinan dinas lain ya, dia merubah sistem sehingga ada anak daerah yang memang mampu dalam membantu kita menjaga security aplikasi, itu dihilangkan lagi. Nah, ini salah satu memang kendala kita juga di birokrasi. Harusnya kan orang-orang, teman-teman sumber daya manusia, apalagi anak daerah yang sudah mulai banyak yang tahu begitu, apalagi memang dia kualifikasinya S1, S2, S3-nya security, itu harus kita jaga. Nah, itu kelemahan kita. Tetapi kalau yang dari sisi lain, kalau aplikasi kita saat ini itu kita sudah di pusat data nasional namanya, ya. Jadi semua aplikasi kita cantol ke pusat data nasional, BDN.
0: Oke, baik. Nah.

0: Apalagi kalau tidak salah hampir semua instansi pemerintahan sekarang dicanangkan itu ya,
1: iya,
0: ya, canangkan terkait integritas itu, ya, integritas sehingga selain perlu terus dilaksanakan literasi digital di tingkat institusi, ya, baik itu dari langsung stakeholder pimpinannya yang laksanakan ataupun bisa ya jalan dari kominfo atau komdigi atau sudah berubah komdigi ya?
2: Belum, masih kominfo.
0: Ya, saya rasa itu bagian dari tanggung jawab sebenarnya dari kominfo untuk menyampaikan ini, ya, bahwa itu tidak bisa karena itu akan merusak sistem,
1: iya.
0: Merusak sistem baik secara langsung maupun tidak, misalnya ya dengan teknik fake tadi, kecurangan, ya, walaupun sudah bisa saja nanti ditemukan lagi ada lagi yang cara, ya. Kalau kita lihat ada di daerah lain, ya, walaupun matikan servernya, ya, yeah, dicoba dimatikan, yeah, servernya, masih tetap ada yang mencoba tapi ketahuan, ya, karena, yeah, dan itu saya rasa tadi sudah disampaikan, ya, salah satu caranya bahwa ya dengan mengidentifikasi itu saya rasa gampang, gampang sekali di database sistemnya kelihatan ya mana pakai fake misalnya, ya. Dan itu bisa langsung kalau dia sudah ditegur satu kali saya rasa,
1: iya,
0: baik secara lisan maupun tertulis oleh pimpinannya dia tidak akan melakukan.
1: Kalau misalnya ada pemberian punishment barangkali
0: harusnya seperti itu. Harus, dan ya? itu wajib ya saya rasa.
1: potong TPP itu.
0: bisa saya rasa itu karena memang
1: waduh agak ngeri.
0: ini kan bisa jadi kelihatan juga ya biasa, iya, apa yang rajin datang ke ini rajin datang ini yang tidak kok, iya, ada betul, ada absennya tidak ada orangnya di kamp
1: sama
0: di,
1: begitu ya sama jumlah ininya,
0: iya,
1: juga,
0: iya. Saya rasa ini akan jadi kecemburuan juga di,
1: iya.
0: Jadi ini saya rasa bagian termasuk tadi security ya, saya tanggapi tadi ya,
1: iya,
0: terkait masih terkait dengan security ya, kita tidak kekurangan orang sebenarnya di banyak alumni kami itu yang malah ditarik di lembaga swasta di luar negeri di ini bahkan ada yang kerja sistem remote ya,
1: iya,
0: remote itu tidak perlu di, iya, kantor dan itu memang digital seperti itu ya dengan adanya virtual office ya, tadi sudah office sama dengan virtual office sebenarnya bagaimana orang bekerja dari rumah itu bisa mengerjakan ya, sesuai dengan kalau kita datang di kantor itu harusnya seperti itu dengan tadi dengan tidak kekurangan orang kita karena bisa merekrut kalau saya saran sebenarnya harusnya setiap penerimaan CPNS itu ambil, iya, tenaga teknis yang memang tugasnya untuk itu.
1: Oh iya.
0: Jangan di hire pihak ketiga karena itu karena sudah banyak kejadian toh ya.
1: Iya.
0: Banyak kejadian di hire pihak ketiga, tetapi
1: masih ada kebocoran.
0: Bukan kebocoran karena ini kan masalah kerahasiaan data.
1: Iya.
0: Tapi kalau dia ASN di situ, dia jaga baik-baik itu. Nah, makanya penting merekrut memang tugasnya di situ, tugasnya sebagai pegawai yang khusus memang di bagian security. Saya rasa bisa, apakah tidak perlu sampai S2, S3, S1, tapi dia
1: paham
0: dan spesifikasinya memang di bagian security.
1: Okay.
0: Saya rasa itu.
1: Baik. Nah, Pak Heri, kalau sudah dengan adanya digitalisasi, nah, apakah pelayanan publik kita saat ini, Pak Heri melihatnya ini sudah benar-benar cepat, sudah benar-benar efisienkah, atau sudah berjalan dengan maksimalkah?
2: Iya. Jadi kalau kita kan di pemerintah kota itu ada namanya juga lapor span.
1: Oh, iya.
2: Ada call center 112. Nah, dari sisi pelayanan publik itu ada apa rating grade penyelesaian atau publik bisa melihat berapa persentase pelayanan terhadap masyarakat. Kemarin kita yang di apa PPID juga, PPID itu kita sudah yang tadinya pemerintah Kota Kendari sama sekali beberapa tahun tidak pernah dapat penghargaan itu, alhamdulillah hari ini karena memang rating untuk pelayanan publik itu sudah semakin tinggi,
1: iya, iya,
2: di Kota Kendari. Nah, di sisi apa namanya di sisi absent face ID juga itu kita sudah pasang di dalamnya itu ada publikasi media. Jadi misalkan pemerintah Kota Kendari bisa menginformasikan berita-berita hari ini, tapi terkhusus buat yang bisa lihat kan absent face ASN-nya. Tetapi paling tidak nanti di tingkat kelurahan, lurah menginformasikan ke RT dan warganya di share sehingga tingkat partisipasi dan apa namanya publikasi layanan itu bukan hanya di beberapa aplikasi tapi di aplikasi absensi face ASN juga bisa akan kelihatan untuk men-share ke

0: masyarakat lebih banyak. Itu saya kira di Kota Kendari hari ini.
1: Oke. Nah, Pak Dokter, kalau misalnya melihat apakah ada risiko barangkali kalau misalnya birokrasi kita ini terlambat beradaptasi dengan teknologi?
2: Ya, sangat besar saya rasa risikonya. Karena kan teknologi itu tiap hari
1: berubah
2: ya, tiap hari, berkembang. Tiap detik malah ya, tiap detik kita lihat berubah ya, kalau tidak ya kita ketinggalan. Ketinggalan. Dan bagaimana coba kita lihat ya, kalau digitalisasi ini terlambat kita laksanakan, itu akan banyak dari segi penganggaran saja sudah walaupun sebenarnya investasi awalnya tinggi, tetapi akan menghemat banyak anggaran. Coba dengan teknik tadi ya, mengurangi paperless ya, artinya kertas semakin berkurang digunakan. Itu berapa yang dihemat dari segi penganggaran itu? Kalau itu masih berjalan, tidak ada di Chelsea, maka akan resikonya itu seperti itu. Kemudian transparansi ya. Ya, transparansi pelayanan publik itu semakin mudah kita mengakses informasinya dengan adanya digitalisasi ini ya. Kita tahu ya, misalnya ada sistem antrian, mungkin sudah ada sistem antrian kita ke rumah sakit, kita tahu jam berapa kita bisa datang. Nggak perlu lagi, itu kan menghemat lagi biaya. Kalau menghemat waktu, menghemat biaya dan sebagainya, itu akan banyak penghematan. Dengan saya sebenarnya mendambakan ya, bagaimana memanfaatkan digitalisasi ini dengan kita pernah dengar, mungkin sampai sekarang sementara diusahakan itu atau sementara berjalan itu penerapan satu data.
1: Oh ya.
2: Ya, satu data ya. Nah, ini mungkin masih wacana, belum belum ada ininya. Karena kalau pakai satu data ya, dengan memanfaatkan data KTP, kita ya. KTP kita itu kan sudah
1: semua
2: ada,
1: udah sinkron.
2: Ya, RFID-nya ya. Itu kalau kita terapkan di digitalisasi itu secepat-cepat mungkin, maka itu akan banyak yang kita bisa melakukan penghematan,
1: bisa memangkas
2: lagi ya. Karena kenapa ya, dengan kan sekarang pajak ya, pajak kan sudah integrasi
1: dengan
2: bayangkan kalau kita dengan satu KTP itu bisa mengakses banyak informasi ya, luar biasa. Termasuk ya di kepolisian bisa digunakan.
1: Betul.
2: Ya, hanya masukkan di luar negeri kan begitu konsepnya. Dengan masukkan ID itu keluar semua informasi, rekam jejak dari dia lahir sampai
1: ini. Mencari orang hilang pun
2: orang hilang. Karena kemana-mana kan ada itu.
1: Iya, betul.
2: Nah, dan tidak ada satu orang di dunia pun yang akan sama KTP-nya.
1: Benar.
2: Akan tidak sama ya. Karena itu sudah ada mekanisme mulai dari
1: sidik jari,
2: lokasi dan sebagainya. Termasukkan pada saat perekaman itu, perekaman data ya, kita diambil rekaman matanya, kemudian semua sidik jari kita terekam di situ. Ini yang kurang dimanfaatkan ya. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, pemanfaatan IKTP kita itu kan luar biasa investasinya itu.
1: Betul.
2: Investasinya, alatnya, dan itu sudah ada semua di setiap kelurahan, kecamatan. Nah, kalau itu kita manfaatkan dengan maksimal, saya rasa sangat praktis ya. Informasi itu ya, cuma dibarengi dengan sistem security tadi, karena dengan adanya itu ya tentu banyak celah juga yang bisa,
1: karena masyarakat juga makin takut nih ketika ada kebocoran data dan lain sebagainya.
2: Ini juga terkait kebocoran data dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Ya, makanya ya, lagi-lagi terkait literasi digital, jangan sembarang share ID KTP-nya di mana, apalagi fotokopi KTP, foto KTP-nya dan sebagainya, itu ya itu yang tidak perlu. Walaupun sebenarnya dalam KTP itu ada chip yang RFID yang bisa yang tidak bisa di gunakan oleh orang lain kalau tidak dapat fisiknya.
1: Iya, betul.
2: Ya, saya rasa itu.
1: Baik, Pak Heri, kalau tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Dokter, mungkin terkait dengan transparansi, kemudian kepercayaan masyarakat. Nah, ini tentunya yang tadi juga akan diterapkan ke tingkat kelurahan, kemudian RT RW. Ini kan juga menuntut masyarakat agar bisa lebih mempercayai apa yang diberikan begitu oleh pemerintah kita. Nah, seberapa tinggi kepercayaan masyarakat kita saat ini melihat apa yang sudah diterapkan oleh Kominfo sendiri?
0: Iya, baik.
1: Untuk seluruh aplikasi ini maksudnya?
0: Iya, kalau untuk di birokrasi ASN Face ID ini sudah sudah apa hampir semualah menggunakan, sudah sangat partisipasinya tinggi sekali. Kalau tidak absen pasti itu terpotong TPP-nya. Jadi secara otomatis itu terpotong TPP-nya.
1: Harga jadi, mati
0: itu. Ya harga mati kalau untuk di ASN-nya. Nah, kalau di tingkatan masyarakat itu ada namanya yang saya sampaikan tadi bahwa ada namanya PPID.
1: Iya.
0: PPID itu kita semua tayang baik DPA, OPD. Tidak ada yang kita sembunyikan dalam keterbukaan informasi publik. Jadi itu apa namanya bagian dari peraturan kementerian, peraturan pusat yang memang kita sudah terapkan di daerah. Jadi kalau mau lihat juga informasi terkait misalkan berapa di DPA-nya Kominfo, itu bisa langsung dilihat di website Kendari Kota. Mau dilihat tentang SOP atau standar satuan harga kota, itu bisa dilihat di website Kendari Kota. Itu dibuka semua sekarang, saat ini dibuka lewat PPID namanya, informasi kami. Jadi di pemerintah Kota Kendari sudah melaksanakan itu. Kemarin sempat ada gaduh juga di tahun berapa ya, tahun 2023 ya kalau masa 2022, terkait memang ada masyarakat yang meminta atau mengakses data itu tidak bisa kelihatan. Tapi ya alhamdulillah ini sudah mulai baik, sudah semua men-share data-data ke publik untuk bisa diakses terhadap masyarakat.
1: Nah, Pak Heri, ini kan masyarakat kita juga bisa dibilang tidak semuanya melek teknologi begitu.
0: Iya.
1: Ada yang usia-usia yang bisa dibilang mungkin memegang gadget saja mungkin agak susah. Nah, memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada mereka ini seperti apa?
0: Iya, saya teringat dulu masih Laika itu saya coba upgrade kemarin. Jadi biasanya saya juga kan pernah lurah berapa kali lurah, jadi saya pahami beberapa wilayah homogen dan heterogen di Kota Kendari ini. Nah, di tingkatan usia-usia 60-an memang itu biasanya dibantu oleh anaknya. Dan begitu pula juga kalau RT itu biasanya kalau misalkan di usia-usia 50-60-an yang gaptek itu pasti anaknya yang bantu, yang mahasiswa, dan itu sangat cepat juga. Sangat cepat mereka mengakses karena ada bantuan dari anak-anak mereka.
1: Okay.
0: Jadi untuk kendala itu saya kira sudah, kalau di Kota Kendari ya sudah hampir tidak ada lagi untuk kendala. Kalau ada lansia yang untuk gaptek itu pasti dibantu sama anaknya ya.
1: Oke, baik. Pak dokter, kalau perantapu sendiri mungkin dalam mendukung SDM kita, peningkatan SDM kita, SDM digital kita ini untuk pemerintahan ini seperti apa?
2: Ya, kalau di kampus kami kadang memang sering diminta ya, di baik itu di lembaga pemerintahan untuk berkolaborasi ya. Kadang juga ada penelitian-penelitian yang terkait itu ya. Misalnya bagaimana kita meriset ya di daerah ini peluang potensi untuk pengembangan teknologi informasinya seperti apa. Cuma memang saya lihat di secara umum di Sulawesi Tenggara ini dulu ada di Kendari sendiri ada diterapkan. Saya pernah meneliti terkait Kendari Smart City ya 10 tahun lalu itu, tapi itu hilang begitu saja, tidak ada gaungnya ya. Padahal sudah diluncurkan waktu itu. Saya punya papernya terkait itu, tetapi itu hilang begitu saja. Tidak, artinya apa, kita tidak di Sulawesi Tenggara belum ada blueprint yang secara berkesinambungan itu digunakan sebagai peta jalan teknologi informasi, pengembangan teknologi informasi di Sulawesi Tenggara secara umum ya, baik konektivitas antara daerah seperti apa, kemudian antara instansi seperti apa, itu belum ada realnya ya. Ini yang perlu nanti. Mungkin itu salah satu wilayah kita berkolaborasi dengan Pakak Kominfo yang wilayahnya di situ ya, membuat blueprint ini. Dan itu dipakai blueprint 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai sampai dunia ini berakhir.
1: Iya.
2: Harus jadi buat petanya itu.
1: Iya.
2: Ya, seperti apa?
0: Iya.
2: Dan sudah kita harus rencanakan memang di 20 tahun ke depan. Bagaimana gambarannya? Kita kan sudah bisa petakan itu. Itu bisa dengan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Kita bisa lihat risetnya. Dulu 10 tahun lalu kita belum tahu, belum ada, tapi di perguruan tinggi sudah ada itu, bahwa AI akan masuk di wilayah sini. Ya. Dan betul tahun sekarang ya AI jadi rajanya sekarang. Orang apa-apa ya tidak sudah arahnya ke sana.
1: Iya.
2: Dan itu dimanfaatkan oleh sekarang oleh secara tidak langsung, misalnya tadi face recognition itu AI yang bekerja sebenarnya.
1: Mm-hmm.
2: Ya, kalau tidak menggunakan data mining dan sebagainya ya tidak berjalan.
1: Betul.
2: Ya, itu saya rasa yang perlu kita kolaborasikan dengan pemerintah, bukan hanya sekedar misalnya bikin aplikasi di riset, tapi peta jalannya. Ya, semua dia bawa kemana? Pengembangan sistem informasi, teknologi informasi, digitalisasi di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendal. Saya rasa itu.
1: Baik, kita jeda dulu pendengar. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan mengirimkan pesan singkat di 0813-5450-967 atau juga boleh live di 0401-3124-008. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Kembali masih bersama untuk dialog interaktif Sultra sore ini, pendengar, dan kita juga masih berbincang bersama dengan narasumber kita terkait dengan peran digitalisasi dalam meningkatkan SDM birokrasi. Untuk WhatsApp, kita kayaknya cuma punya waktu menjawab satu pertanyaan ya. Saya ambil ada Pak Hasan, ini menanyakan terkait apakah digitalisasi ini bisa mengurangi praktek pungli atau birokrasi yang berbelit-belit. Oke, ke Pak Hari dulu.
1: Jadi memang salah satu peran dan fungsi aplikasi dibuat itu adalah salah satunya memang untuk menghindari salah satu pungli dan apa namanya praktek-praktek pungli yang selama ini dilakukan yang menggunakan kertas manual, sehingga apa yang saya sampaikan tadi dalam upgrade aplikasi yang akan kita lakukan juga itu tidak perlu lagi masyarakat misalkan ke kantor kelurahan, dia sudah punya apa namanya format dari aplikasi itu yang mengisi, tetapi dalam catatannya bahwa hak dan kewajiban harus ya, diselesaikan gitu. Misalkan bukti pembayaran dan pelunasan PBB dan pembayaran retribusi sampah, saya kira itu, sehingga tidak ada lagi praktek-praktek yang selama ini mungkin atau yang terdahulu itu dilakukan dalam konteks digitalisasi saat ini.
0: Oke, okay, ditambahkan Pak.
2: Ya, betul ya. Salah satu tujuan digitalisasi itu ya bagaimana memangkas pertama memangkas birokrasi yang terlalu panjang. Kalau kedua ya tadi ya tidak ada menutup celah orang yang mau pungli tadi ya, baik itu di instansi ya maupun orang lain yang
0: dan memang ini efisien gitu ya.
2: Efisien sekali saya rasa. Ya, karena itu akan kan kelihatan ya. Misalnya kita mengurus persuratan ya, sampai di mana suratnya, apa sudah tanda tangan atau tidak, akan kelihatan di timeline-nya ya. Ya, saya rasa itu, sehingga begitu selesai ya ada apakah ada notif masuk ke email atau kemana ya. Seperti misalnya pajak ya, pembayaran PBB. Saya selama ini tidak pernah ke kantor untuk membayar, tapi lewatnya saja. Nanti keluar langsung
0: lewat,
2: ya,
0: aplikasi, kan?
2: Lewat aplikasi ya. Itu saya rasa memudahkan dan menutup celah pungutan liar.
0: Oke. Apalagi kalau mungkin kemarin-kemarin sebelum digitalisasi tuh ada yang ketika mengurus, ayo saya bisa dibantu nih, tolong ya, tolong percepat ya. Ini nanti saya bayar berapa nih? Waduh, itu agak-agak menakutkan ya. Baik, sayang sekali kita sudah harus close untuk dialog interaktif Sultra sore ini. Saya mau ke Pak Dr. Nazirin dulu, mungkin sebagai closing statement Bapak, harapannya ke depan mungkin untuk pengembangan SDM birokrasi khususnya digital di Kota Kendari khususnya atau di Sulawesi Tenggara, ini kedepannya akan seperti apa?
2: Jadi ya saya menggarisbawahi kembali bahwa ini sebagai closing statement ya, bahwa harus ada blueprint ya, blueprint peta jalan ya. Kalau itu disusun masih sangat singkat atau seperti apa ya, libatkan perguruan tinggi di situ untuk bagaimana melihat 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan teknologi informasi digitalisasi di Sulawesi Tenggara ini berjalan. Sudah kelihatan itu aplikasi, pengembangan-pengembangan aplikasi akan kelihatan, oh kapan diupdate, kapan ini, kapan ketinggalan ya, kita baru update lagi supaya tidak ada perubahan yang apa namanya mengganti tapi memperbaharui, mengupdate saja ya, sehingga itu bisa menghemat ini. Yang kedua, kita tidak kekurangan sumber daya sebenarnya, yang jago-jago IT di Sulawesi Tenggara itu cukup banyak. Alumni-alumni kami di UHO dan sekolah-sekolah komputer lain di ini itu bisa dimanfaatkan ya. Olehnya itu ya ini harus bersinergi dengan instansi, apakah ke depan ada penerimaan CPNS ya, membuka lowongan untuk apakah itu di bidang security, bukan hanya dulu kan dikenal saja orang IT atau jebolan ini hanya operator saja. Tapi tidak manfaatkan mereka untuk apa namanya di security, ada banyak bidang sebenarnya, ada programmer, ada ada sampai ke tingkat, saya banyak mengenal teman-teman di yang sudah memang dari alumni kami yang sudah bekerja di instansi itu termanfaatkan dengan sangat baik karena ilmunya ya bermanfaat. Nah, ini yang perlu yang digali terus oleh pihak ini. Dan yang terakhir, dengan adanya digitalisasi ini kita harapkan memang efisiensi, efektivitas, kemudian transparansi itu bisa ada ya, terjadi, sehingga ke depan Sulawesi Tenggara itu bisa sangat dan alhamdulillah ya, kalau tidak salah ya dapat penghargaan tahun lalu ya terkait dengan penerapan digitalisasi ini. Jadi saya sempat baca ya, nah itu dapat. Dan itu ya dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut lagi ke depannya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan bagaimana digitalisasi di Sulawesi Tenggara.
0: Terima kasih. Pak Heri, berangkat terakhir pesan ini untuk para ASN kita maupun juga generasi muda tentunya agar bisa lebih siap lagi di era digitalisasi pemerintahan.
1: Iya, sebelum kita masuk pada ASN, saya coba sampaikan dulu bahwa untuk Smart City di Kota Kendari, Pak Doktor, saat ini kita sudah sementara menyusun untuk di 2027 karena mengingat yang saya sampaikan tadi bahwa RPJM sampai 2046 itu sudah keluar yang terbaru, sehingga kita mau tidak mau, suka tidak suka, itu sudah harus menyusun pemerintahan digital. Paling tidak di yang lalu itu kan di SPBE sudah ada arsitektur SPBE dan beberapa dokumen-dokumen yang memang itu disyaratkan dari kementerian. Itu yang untuk hari ini, insya Allah di 2027 itu kita sudah akan kembangkan Smart City atau berapa tapi dalam syaratnya di situ juga saya lihatnya bahwa akademisi sangat dibutuhkan sekali. Kemudian yang kedua, teman-teman kementerian harus ada. Dan ini memang kita harus berkolaborasi dalam rangka percepatan Smart City dan pemerintah digital di Kota Kendari. Nah, yang kedua bagi teman-teman ASN, alhamdulillah hari ini sudah ada Face ID. Kita tetap meningkatkan disiplin kita, paling tidak tidak banyak lagi yang nakal-nakal untuk menghack dan lain sebagainya atau mengabsenkan bersama temannya. Itu saya pikir kita harus menjaga integritas masing-masing ASN untuk kedepannya membangun Kota Kendari ini dengan niat lah, bukan dengan sistem yang merusak beberapa aplikasi-aplikasi yang ada di Kota Kendari. Saya kira itu yang penting.
0: Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Dokter, kemudian juga Pak Heri, untuk Anda juga pendengar yang sudah menyampaikan pertanyaan atau juga bergabung bersama dalam dialog interaktif terkait dengan peran digitalisasi dalam meningkatkan SDM birokrasi. Dan sekali lagi untuk saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Dokter Insinyur Muhammad Nazirin Ansari Nur Eskom MT selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Haloleo dan Bapak Heri SSI MSI Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Diskominfo Kota Kendari. Semoga saja apa yang kita perbincangkan sore hari ini bisa membuka perspektif kita bahwa digitalisasi bukan sekedar mengikuti perkembangan zaman tapi juga tentang bagaimana menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan dan juga manusiawi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif bersama Pro 1 RRI Kendari.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di Gema Saripati maju sore ini edisi. Kita bertemu di edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama Sofi di Pro 1 RRI Kendari. Informasi pertama kita langsung menuju ke RRI Makassar. Selamat sore Arfan Yusri. Arfan Yusri, selamat sore.
2: Iya, bisa dengar suara saya nih?
0: Oke, siap. Nah, oke.
2: Selamat sore rekan Sofi.
0: Selamat sore. Informasi dari RRI Makassar, silakan langsung.
2: Baik, informasi dari RRI Makassar ini terkait warga Endrekang demo tolak tambang. DPRD Sulawesi Selatan meminta izin ditinjau ulang. Informasinya bersama Herudin Porahim.
3: DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D menggelar rapat dengar pendapat terkait rencana aktivitas tambang emas oleh CP Hadaf Karya Mandiri di Kabupaten Endrekang. Rapat ini digelar menyusul aksi unjuk rasa warga yang menolak rencana operasi tambang di Kecamatan Cendana meliputi Desa Pinang, Pundilemo, Cendana, dan Kelurahan Laorang pada Rabu kemarin. Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Khalid menegaskan pihaknya serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang khawatir terhadap dampak lingkungan dan persoalan lahan. Dia meminta agar izin perusahaan dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPRD Sulsel juga meminta Gubernur Sulawesi Selatan merekomendasikan evaluasi izin kepada kementerian terkait serta mendorong dialog lanjutan yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.
4: Agar supaya ini merekomendasikan kepada Kementerian SDM dan Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi daripada izin tambang emas yang ada di kepentingan mereka. Karena kewenangannya ada di kementerian. Jadi kita hanya minta kepada gubernur untuk menyurat mengevaluasi. Yang kedua bahwa komisinya merekomendasikan agar supaya CP Hadat Karya Madani tidak melakukan aktivitas apapun sampai masalah tanah ini diselesaikan. Jadi CP Hadat ini mengurus izin, mereka belum punya lahan, masih lahannya masyarakat.
3: Komisi D menegaskan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pertambangan.
2: Dari RRI Makassar telah kami hadirkan. Kembali ke rekan Sofi di Kendari.
0: Terima kasih Arfan Yusri langsung dari RRI Makassar. Kita kembali informasi dari Kota Kendari, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Buton memastikan isu pembangunan pabrik aspal Buton di Kabupaten Karawang, Jawa Barat tidak sesuai dengan fakta. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
5: Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyatakan kabar proyek aspal Buton yang akan dipindahkan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam proyek hilirisasi nasional tahap 2 yang diumumkan Presiden beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra di Kendari menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah dirinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia atau ASPABI. Menurutnya, groundbreaking yang dilakukan di Karawang bukan pembangunan pabrik aspal Buton, melainkan proyek pembangunan jalan tol yang menggunakan aspal Buton, dan tidak ada rencana pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang, sebagaimana isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Alvin juga mengakui sempat ikut terpengaruh oleh informasi yang beredar. Namun dirinya memilih tidak terburu-buru memberikan pernyataan sebelum memperoleh penjelasan resmi dari ASPABI.
6: Berita yang keluar sekarang menurut saya tidak dikonfirmasi pada ASPABI. Saya anggap teman-teman belum ada yang bicara dengan ASPABI langsung. Saya anggap ya, mungkin saya salah ya. Kita kan sama-sama ingin memperbaiki daerah kita kan. Nah, intinya kemarin saya berbicara dengan Ketua ASPABI, Ketua ASPABI marah. Pak Bupati, kok bisa ada isu seperti ini? Pabrik di Karawang itu tidak akan dibuat sama sekali. Groundbreaking di Karawang itu, groundbreaking realisasi berupa apa? Berupa jalan tol yang mau dibuat. Jadi mereka tidak mau buat pabrik di Karawang. Mau membuat jalan tol menggunakan aspal buton seperti yang Pak Presiden gadang-gadangkan. Tapi tidak tahu kenapa, jujur, saya juga, ya kita manusia ya pasti, ya. Hampir termakan isu itu. Cuman menurut saya tidak buru-buru membuat statement. Saya konfirmasi langsung para ASPABI dan beberapa anggota mereka. Salah satunya Pak Irwan juga dari PT KPA, salah satu anggotanya, dan juga ketuanya sendiri. Mereka berbeda sama kita, Pak Bupati, jangan buat statement dulu.
5: Sebelumnya masyarakat Buton dibuat heboh setelah proyek ekosistem dan fasilitas produksi aspal dalam daftar 13 proyek hilirisasi nasional justru disebut berada di Karawang, Jawa Barat. Pengumuman itu disampaikan Presiden saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 9 April 2026 lalu. Dari total 13 proyek strategis senilai sekitar Rp116 triliun tersebut, mayoritas proyek ditempatkan di daerah penghasil sumber daya, sementara proyek terkait aspal buton disebut berada di Karawang.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore Sri Ulfa.
7: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Sofi.
0: Baik, informasi langsung dari RRI Bone.
7: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Bone. Kami akan sampaikan terkait banjir terjadi di wilayah Kabupaten Bone. Dua dilaporkan meninggal dunia. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
8: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sejak Kamis malam hingga Jumat pagi berujung duka. Dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus dan dampak banjir yang meluas di sejumlah titik. Kasih Ops Basarnas Bone, Andi Sultan, mengonfirmasi identitas kedua korban tersebut. Korban pertama merupakan seorang anak berusia 5 tahun bernama Muhammad Arsya, warga lingkungan Awasalo, sementara korban kedua merupakan seorang lansia berusia 100 tahun bernama Naima, warga lingkungan Pau, Kelurahan Bajoe. Saat ini tim gabungan Basarnas bersama pemerintah setempat masih terus bersiaga di lapangan untuk mengevakuasi warga terdampak.
9: Ya, untuk saat ini ada beberapa kecamatan yang terdampak terkumpul. Kota yang kami terima info itu adalah Tanah Teratan Timur dan Tanah Teratan. Itu ada sampai 0,5 meter sampai 2 meter. Itu khusus untuk dari pesisir itu sampai 2 meter. Ini yang tadi yang terdata yang kami evakuasi itu ada 69 orang yang dievakuasi sebagian itu melakukan evakuasi mandiri dan juga dibantu oleh masyarakat. Ya, korban jiwa itu ada dua, atas nama Naima, perempuan lansia umur 80 tahun yang di Tanah Teratan Timur, dan satu orang atas nama Muhammad Hasan, laki 5 tahun, warga Panjulak.
8: Mengingat cuaca yang masih berpotensi hujan, Andi Sultan mengimbau warga terutama yang bermukim di bantaran sungai untuk tetap waspada. Para orang tua juga diminta memperkuat pengawasan terhadap anak-anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan pendataan lengkap terkait wilayah yang terdampak banjir.
7: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Terima kasih Sri Ulfa dari RRI Bone. Pendengar dari Bone, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Selamat sore, Suharmi.
10: Baik, selamat sore rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
0: Kabar sehat?
10: Alhamdulillah sehat selalu rekan Sofi.
0: Baik, silakan langsung informasi dari RRI Toli-Toli.
10: Baik, pendengar dari Toli-Toli, menjelang keberangkatan musim haji tahun ini, kesiapan para calon jemaah haji di Kabupaten Parigi Mautong terus dimatangkan, mulai dari administrasi, kesehatan, hingga pembinaan manasik sebagai bekal menjalankan ibadah di Tanah Suci. Nah, untuk mengetahui sejauh mana persiapan tersebut, serta pelayanan yang diberikan kepada jemaah, kita ikuti wawancara reporter Alfian Syah bersama Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong Muhammad Subhan Lapu SAG berikut ini.
11: Baik para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong. Kita akan berbincang-bincang singkat mengenai bagaimana progres dari persiapan calon jemaah haji nih, khususnya di Kabupaten Parigi Mautong saat ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Muhammad Subhan Lapu SAG. Silakan Pak.
12: Ya, terima kasih. Progresnya sampai hari ini, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong menunggu kedatangan koper jemaah haji yang akan dibawa oleh jemaah haji ke kantor Kementerian Haji Parigi Mautong untuk disortir lagi, kemudian diangkat atau dibawa ke Asrama Haji Palu pada tanggal 11 Mei 2026, yang dimana jemaah haji Parigi Mautong akan berangkat pada tanggal 11 Mei 2026 yang akan dilepas oleh pemerintah daerah Kabupaten Parigi Mautong.
11: Baik, sejauh ini Pak, yang akan berangkat nanti calon jemaah haji sudah fix ada berapa orang dari Kabupaten Parigi Mautong sendiri Pak?
12: Untuk jemaah Kabupaten Parigi Mautong itu yang reguler 98 orang, yang terdiri dari laki-laki 37 orang, perempuan 61 orang, jadi 98 orang tambah 2 petugas, satu dari KRT IHU dan satu petugas haji daerah. Jadi jumlahnya total jemaah haji Parigi Mautong 100 orang.
11: Baik Pak, untuk saat ini, untuk kondisi fisik para calon jemaah haji dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong sendiri, tentu ada persiapan-persiapan yang disampaikan kepada para calon jemaah, seperti apa mungkin Pak?
12: Alhamdulillah, jemaah haji Kabupaten Parigi Mautong sudah diberikan oleh dari Dinas Kesehatan dan petugas dari kesehatan yang berangkat pada tahun ini sudah diberikan tentang pemahaman kesehatan, terutama obat yang bisa didampingi sampai ke Tanah Suci.
11: Baik Pak, terakhir mungkin harapan Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong pelaksanaan ibadah haji 2026 ini seperti apa Pak? Silakan.
12: Harapan kami sesuai dengan slogan dan tema yang diambil oleh Kementerian Haji Republik Indonesia, yaitu mengharapkan pelayan haji itu ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah terhadap haji perempuan.
11: Baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong mengenai perkembangan dan progres persiapan dari keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Parigi Mautong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli sore hari ini terkait dengan menjelang keberangkatan haji tahun 2026, dan selanjutnya kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Terima kasih untuk ya rekan yang berada di RRI Toli-Toli, dan pendengar masih bersama di Gema Saripati Maju.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni Syafira. Selamat sore, assalamualaikum.
13: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuni, informasi dari RRI Ampana untuk sore hari ini di Gema Saripati Maju, silakan.
13: Baik, informasi dari RRI Ampana, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada hari ini, Jumat 8 Mei 2026, melepas keberangkatan jemaah calon haji. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
14: Sebanyak 57 orang jemaah calon haji JCH Tojo Una-Una resmi dilepas oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menuju Asrama Haji Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Touna Haja Zulaiha Muhammad menjelaskan, ke-57 JCH ini masing-masing terdiri dari calon haji 17 orang dan calon haja 39 orang, ditambah dengan 1 orang PHD. Selanjutnya, calon jemaah haji asal Tojo Una-Una dijadwalkan hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, akan diterima langsung oleh pengurus haji Provinsi Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya akan diberangkatkan menuju embarkasi Haji Balikpapan pada penerbangan trip 2. Jemaah calon haji asal Touna selanjutnya akan bergabung dengan JCH dari berbagai kabupaten kota se-Sulawesi Tengah menunggu jadwal penerbangan ke Kota Jeddah Senin 10 Mei 2026.
15: Jemaah haji Kabupaten Tojo Una-Una berjumlah 57 orang, 56 jemaah haji, 1 orang PHD. Laki-laki 17, perempuan 39, akan berangkatkan menuju asrama haji dan insya Allah tanggal 9 hari ini akan diterima di asrama haji. Terus siangnya Kabupaten Tojo Una-Una masuk trip 2 melanjutkan ke embarkasi Balikpapan. Insya Allah semalam lagi di sana, tanggal 10 jam 18 itu berangkat ke Jeddah.
14: Pada momen pelepasan JCH Touna, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Tojo Una-Una Haja Zulaiha Muhammad mengingatkan para calon haji dan haja ini selama dalam perjalanan hingga proses pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, senantiasa menjaga kebersamaan, kekompakan antar sesama. Tidak kalah pentingnya, Haja Zulaiha berpesan agar calon jemaah haji asal Tojo Una-Una memperhatikan hal penting, diantaranya menjaga kesehatan selama dalam perjalanan sampai pada proses pelaksanaan ibadah haji dinyatakan selesai. Ibnu Abbas melaporkan.
13: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Sofi.
0: Terima kasih, Yuni Syafira, langsung dari RRI Ampana. Pendengar dari Ampana, kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan Muhammad Syahribul. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore, Kak Sofi. Selamat sore, Syahribul. Bau-Bau, hujan?
16: Hujan, alhamdulillah.
0: Baik, informasi dari RRI Bau-Bau, silakan.
16: Baik, rekan Sofi di RRI Kendari. Dari kota Bau-Bau, ratusan aparat gabungan razia kamar hunian lapas Bau-Bau dan melakukan tes urin untuk puluhan napi dan juga petugas. Selengkapnya mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
17: Dan narkoba selendang.
18: Lebih dari 100 aparat gabungan terdiri dari TNI Polri, BNNK, serta pegawai lapas dan bapas melakukan kegiatan penggeledahan di kamar-kamar blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau. Kegiatan tersebut merupakan upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Dalam pelaksanaannya, ratusan personil yang terbagi dalam 4 tim dengan teliti melaksanakan body checking terhadap narapidana dan tahanan berikut penggeledahan dengan cermat 30 kamar hunian warga binaan. Kepala Lapas Bau-Bau Abdulwaris mengungkapkan penggeledahan ini merupakan agenda rutin dan insidentil yang dilakukan Lapas Bau-Bau untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, handphone serta senjata tajam yang menjadi biang kerok permasalahan di lapas hampir seluruh wilayah di tanah air. Dari hasil razia, ditemukan sejumlah barang yang dilarang seperti kater, silet, kemasan kaleng dan wadah kaca, namun tidak ditemukan narkoba maupun handphone.
19: Hari ini kita melakukan sidak bersama Polres Bau-Bau dan Kodim dari Brimob dan BNN dan petugas lapas mendapatkan berbagai barang terlarang seperti korek gas,
20: ada botol-botol kaca, ada ikat pinggang, dan ada alat makan yang dari besi begitu, dari stainless.
18: Lanjutan luaris, selain kemasan makanan kaleng dan wadah kaca, petugas juga menemukan barang lain seperti parfum dan sendok yang tidak diperkenankan berada di dalam kamar hunian warga binaan. Atas temuan tersebut, Kalapas berkomitmen akan memperketat pengawasan terhadap barang-barang bawaan para pembesuk napi, termasuk akan memberi sanksi bagi petugasnya yang kemudian hari terbukti membantu penyeludupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba, dan senjata tajam, bahkan tidak segan akan memidanakan petugas yang terlibat. Sidak di Lapas Bobau dirangkaikan dengan pelaksanaan tes urin terhadap puluhan napi dan juga petugas lapas, serta penyuluhan bahaya narkoba oleh BNNK kepada warga binaan agar tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
16: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau. Kita kembali ke RRI Kendari bersama Sofi Murniati.
0: Terima kasih Muhammad Syaribu, langsung dari RRI Bau-Bau. Dari Bau-Bau selanjutnya.

0: yang dilarang dari seluruh lapas dan rutan se-Sulawesi Tengah. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Usai melakukan penandatanganan ikrar bahwa seluruh lapas dan rutan bebas narkoba, handphone, dan pungutan liar bulan April lalu, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan buktikan komitmennya melalui pemusnahan barang hasil penggeledahan di lapas dan rutan se-Sulawesi Tengah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, mengatakan barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan petugas saat melakukan penggeledahan di kamar setiap warga binaan selama Januari hingga April 2026. Diakui jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Handphone dari 194 menjadi 146. Ditegaskan kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan setiap kamar warga binaan tetap akan dilakukan untuk menjamin tidak ada pelanggaran selama masa pembinaan di lapas dan rutan.
2: Kegiatan ini merupakan komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Satker wilayah Sulawesi Tengah. Penggeledahan yang dilakukan secara rutin maupun insidental adalah langkah nyata konkret kami dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan sebagai upaya pencegahan terhadap peredaran barang-barang terlarang. Karena handphone sudah menjadi alat yang super canggih, beberapa tempat di wilayah Indonesia di lapas adanya penipuan scam melalui handphone. Di luar negeri juga begitu, di Vietnam kemarin penipuan berasal dari mantan-mantan warga binaan yang sudah punya pengalaman dan mereka berada di satu tempat. Yang dimusnahkan pada hari ini merupakan hasil upaya seluruh jajaran petugas menunjukkan keseriusan dalam memberantas peredaran narkotika, alat komunikasi ilegal, dan serta barang-barang yang tidak seharusnya berada di dalam lapas ataupun rutan.
1: Pada kesempatan yang sama, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand menambahkan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah masih cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan masih adanya pelaku yang diamankan. Selain itu, masih adanya upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas dan rutan. Diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara Kanwil Dirjen Pemasyarakatan dengan BNNP Sulawesi Tengah. Mengingat memberantas narkoba membutuhkan keterlibatan semua pihak.
3: Kami sebagai kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah pun ya punya komitmen untuk benar-benar membuat Sulawesi Tengah ini bersih dari narkoba. Ya mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN aja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah kita bersatu untuk memberantas narkoba.
1: Selain melakukan pemusnahan barang hasil penggeledahan dengan membakar handphone, charger, senjata tajam yang dimodifikasi, serta sejumlah barang terlarang lainnya, Kanwil Dirjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah juga melakukan pembacaan ikrar gerakan Zero Tolerance, bebas narkoba, handphone, dan pungutan liar, disaksikan aparat penegak hukum, baik dari BNNP maupun kepolisian.
0: Dan rekan Sofi untuk informasi dari RRI Palu, kembali ke Anda di Kendari.
4: Terima kasih Rina dari RRI Palu. Penutup Gemas Saripati Maju sore hari ini, pendengar, langsung kita menuju ke RRI Mamuju bersama Fitriani Umar. Selamat sore Fitri.
5: Ya, selamat sore.
4: Ya, langsung informasi dari RRI Mamuju.
5: Ya, dari Mamuju sore hari ini, Pulau Karampuan destinasi wisata bahari unggulan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan potensi bawah laut yang terus memulih. Berikut feature RRI Mamuju yang dibawa oleh Muhammad Ilham.
6: Pulau Karampuang, destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan potensi bawah laut yang terus memulih. Meski sempat terancam praktik destructive fishing, upaya konservasi sejak 2014 mulai menunjukkan hasil. Kini wisatawan datang berulang kali tanpa kapok. Kepala Dinas Pariwisata dan Kabupaten Mamuju, Ariandi Ihsan, dalam wawancara baru-baru ini menjelaskan bahwa kondisi terumbu karang di pulau tersebut kini mulai sehat. Dengan nada optimis, beliau menyatakan,
7: kalau kondisi sekarang masih bagus, alhamdulillah. Walaupun kemarin itu ada beberapa praktek yang destructive fishing, tapi kan ada beberapa komunitas di sini yang memang fokus ke konservasi, itu sudah melakukan transplantasi karang itu sejak dari tahun 2014. Alhamdulillah sekarang sudah kelihatan.
6: Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan indikator nyata pemulihan ekosistem laut yang dapat diamati langsung di perairan sekitar.
7: Indikatornya kan jelas, hewan predator sudah ada. Jadi kalau hewan predatornya sudah ada, berarti kondisi karangnya sudah mulai sehat karena

0: ketersediaan makanan kan?
1: Iya.
0: Iya, karena kan karang sebenarnya kan habitatnya ikan. Jadi kalau karangnya sehat, ya ketersediaan itunya ikannya, artinya habitat ikan itu bagus. Itu saja tadi indikatornya yang apa? Ikan predator. Kalau predator ada, berarti ketersediaan makanannya di situ bagus, artinya terumbunya terjaga.
2: Hal ini membuktikan bahwa rantai makanan di habitat karang berfungsi dengan baik. Tak hanya dari sisi ekologi, kesehatan terumbu karang itu langsung dirasakan oleh wisatawan yang kerap berkunjung. Salah seorang pengunjung bernama Uga yang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju mengaku sudah 5 kali berkunjung. Sambil tersenyum, ia menuturkan,
3: "Ini pertama kali atau sudah berapa kali?"
4: "Sudah 5 kali."
3: "Tidak ada kapok ya di sini?" "Kenapa itu tidak ada kapok ya di sini?"
4: "Karena bagus, cantik."
2: Ketika ditanya lebih dalam tentang daya tarik pulau ini, alasan utama Uga datang dari keindahan alam yang memesona. Ia bersama teman-temannya hanya butuh waktu sekitar 15 menit menyeberang dari Mamuju dengan kapal. Aktivitas favorit mereka adalah berenang dan diving.
3: Lalu biasanya di sini ngapain aja gitu?
4: Berenang di sana, diving.
3: Oh, diving.
4: Iya. Yeah.
2: Dinas Pariwisata pun terus mengembangkan potensi ini dengan menggelar event underwater photography, aquatic sport, dan sustainability tourism. Targetnya tahun depan masuk dalam karisma event Nusantara.
0: Pilih-pilih ini kita ada event.
3: Apa itu?
0: Underwater photography. Jadi kita juga tahun ini kita mau launching Cars Event. Cars Event itu kerampuan aquatic sport and sustainability tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke Karisma Event Nusantara.
2: Namun, Ariandi Ihsan juga mengingatkan wisatawan agar tidak menyentuh terumbu karang demi menjaga ekosistem yang sudah mulai sehat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan wisatawan, Pulau Karampuang layak menjadi ikon wisata bahari yang lestari dan membanggakan.
5: Ya, demikian izin dari rekan kami Muhammad Ilham. Kami kembali ke Rere Kendari bersama rekan Sofi.
6: Baik, terima kasih rekan di RRI sudah bersama dengan Fitrian Umar, sudah dihadirkan informasinya. Juga sekaligus menutup Gema Saripati Maju sore hari ini. Pendengar, informasi yang disampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Jumat 8 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Fahri Prawito, dan juga Bung Nirwan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kebersamaan kita sudah kami hadirkan informasi berita Gema Saripati Maju, Skor Wil Nusantara 4. Dan saat ini berada di menit ke-41. Untuk azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya jatuh pada pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu risalah menjelang maghrib dengan judul Rezeki dari Usaha Sendiri, yang akan disampaikan oleh Dr. Randus Haji Lanawi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal akibatu lil mutakin. Wala udwana ila ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wa rasulil azim. Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat hidayah. Insya Allah, renungan maghrib ini berjudul rezeki dari usaha sendiri. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Agama Islam menjunjung tinggi orang yang makan dari hasil usahanya. Kendati pun, pekerjaan itu nampaknya rendah dan hasilnya sedikit, yang penting halal. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sebaliknya, Islam melarang keras menjadi manusia benalu atau meminta-minta sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahtazima ahadukum juzmatan min khatabin fayahmilaha ala zahri fayabi'aha khairul lahu min ayyas ala rajulan ya'tihi au yamna'uhu. Mencari seberkas kayu bakar lalu dipanggul terus dijual lebih baik bagi seorang daripada mengemis kepada orang lain diberi atau tidak diberi. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sunnatullah menjadikan naluri manusia hidup di dunia ini condong kepada harta benda, tetapi Al-Qur'an mengingatkan harus seimbang antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dalam mencari rezeki, hendaklah didasari dengan niat ibadah, sehingga apa yang diberikan dalam rumah tangga, dalam keluarga, menjadi sedekah yang berpahala ibadah. Rasulullah SAW bersabda, ma'anfaqar rajulu fi baitihi wa ahlihi wa waladihi wa hadamihi bahwa lahu sadaqah. Segala sesuatu yang diinfakkan atau diberikan oleh seorang laki-laki suami dalam rumah tangganya, istrinya, anaknya, dan pelayannya, maka hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Tabran. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Itulah manusia yang berkepribadian yang utuh dan mempunyai harga diri, merasa cukup dengan rezeki yang ada padanya. Sebaliknya, orang yang malas menjadi miskin dan meminta karena tidak puas dengan harta yang ada padanya. Dewasa ini, ada pengemis kelas bawah yang beroperasi di jalan-jalan, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dan pengemis tingkat atas, intelek yang berdasi dengan 1001 macam alasan mendatangi pengusaha untuk mendapatkan uang polikin, uang komisi, supaya lancar urusannya. Pengejar harta tidak akan mendapatkan kepuasan hati, bahkan semakin rakus dan tamak dalam menumpuk harta, tidak mengenal halal dan haram. Karakter seorang muslim adalah pemberi bukan peminta, dan mengulurkan tangan untuk menolong. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakmu. Letak kekayaan pada harta benda pada hakikatnya, mensyukuri hasil kerjanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasaratil aradi, walakinal ghina ghina nafsi." Bukanlah yang dikatakan kaya itu orang yang banyak harta bendanya, tetapi orang yang kaya itu ialah kaya jiwa, tentram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya telah beruntunglah seorang muslim yang mendapat karunia Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat selalu merasa cukup.
dan tidak meminta-minta. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam suguhan sultra malam ini hingga tuntas di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.

Lalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44, Mandung, Kota Kendari. Selamat malam. Ketemu suara lagi kembali dengan Yuda. Usai tadi ada rekan saya, Sofi menemani Anda. Dan kita juga sudah hadirkan beberapa nomor lagu religi ke ruang dengar Anda. Teruslah bersama dengan RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita akan hadirkan Kiprah Indonesia, musik dan info, warta berita pukul 20 dari Pro 3 Jakarta. Malam nanti akan ada mimbar agama Buddha, mini drama, dan juga update musik dan info. Setelah itu nanti akan ada ruang rindu spesial manca ya, dan akan ada ditutup inspirasi Indonesia. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Kiprah Desa, menanam pohon bisa menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga, termasuk anak-anak kita. Hasilnya mungkin tidak akan langsung terlihat. Namun, ketika kebiasaan baik ini dilakukan secara terus dan konsisten, maka kita sudah bisa menciptakan dunia lebih sehat untuk kehidupan anak dan cucu kelak. Tanaman keras seperti pohon pelindung, kalau dilihat dari segi aspek ekologis, pohon pelindung akan memberi dampak yang lebih besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Sebagai gambaran, sebuah pohon pelindung ukuran besar dapat menyediakan oksigen untuk 2 orang dewasa. Jenis tanaman keras adalah tanaman buah, tanaman bunga, dan tanaman kayu. Seperti Pak Nisran yang memanfaatkan pekarangannya dengan menanam pohon kayu jati. Saya sempat berbincang bersama dengan Pak Nisran di sela-sela aktivitasnya.
1: Baik, Pak Nisran, ini sudah berapa lama ya Bapak menanam jati, Pak?
2: Kalau untuk penanaman jati, kita sudah sekitar 20 tahunan.
1: Oh, 20 tahun. Berarti lumayan ya, Pak, iya. Ya? Sudah lama juga berarti. Iya. Tanamannya sekarang sudah seperti apa, Pak?
2: Dia sudah besar, kalau kita lingkar, itu sekitar kalau dilingkar itu sekitar 30 sentian.
1: Ya, 30 sentian ya, Pak. Berarti lumayan ya, besar ya, Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Ini kalau dari jatinya sendiri ini ada macam-macamnya ya, Pak. Jati apa mungkin begitu, ada jenisnya ya, seperti apa begitu,
2: Pak? Ada kayak jati lokal sama jati putih.
1: Oh, lokal sama putih. Ada bedanya enggak sih, Pak, itu kalau jati lokal sama yang jati putih itu?
2: Kalau yang jati putih dia hampir mirip, tapi untuk yang biasa kan kalau jati kan pasti di kayak dalaman kayunya itu dia agak serat-seratnya gitu, Pak.
1: Oh.
2: Jadi agak bukan warna-warna hitam gitu, Mbak.
1: Itu bedanya ya, Pak ya?
2: Betul.
1: Kalau dari segi mungkin pertumbuhannya, misalnya jati lokal dibanding dengan jati putih ini, yang mana, Pak, yang lebih cepat, mungkin perkembangannya lebih besar, lebih tinggi pertumbuhannya ini yang mana, Pak?
2: Sebenarnya sama perkembangannya kalau pertumbuhannya, karena di jati lokal itu mungkin sekitar 20 tahunan juga tanamnya, tapi besar dan ukurannya juga sama.
1: Oh.
2: Ininya. Ya. Jati putih, Mbak.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau luas lahannya ini ada berapa banyak ya, Pak, ya? Kalau ini yang
2: jatinya Bapak? Lahannya yang saya punya itu jati putih itu sekitar 1 hektar, sama jati lokal 1 hektar gitu.
1: Tapi kan ini sudah lebih 20 tahun ya, Pak, ya? Sudah ada yang sudah pernah diolah begitu, Pak?
2: Kalau untuk sementara belum pernah diolah, karena ada pun kemarin, tapi untuk pembangunan rumah pribadi sih, Mbak.
1: Oh, jadi, iya. Itu, jadi dimanfaatkan untuk ini ya, bisa bangun rumah pribadi begitu, Mbak.
2: Iya, betul, Mbak.
1: Berarti kalau dalam jumlah 1 hektar ini ada berapa ratusan pohon jati nih, Pak?
2: Iya, kebetulan kemarin seingat saya 20 tahun yang lalu itu yang kita tanam sekitar 1000 pohon, tapi yang tadi itu cuma sekitar 500 atau 600 pohon gitu, Mbak.
1: Oh. Tapi dengan adanya penanaman pohon itu mungkin juga ada manfaatnya juga ya, Pak ya, Pak Nisran. Kira-kira ya, apa yang Bapak rasakan ketika dari tanaman itu sekarang bahkan sudah bisa diambil sebagai mungkin kayunya bisa dimanfaatkan sebagai untuk di rumah begitu ya, untuk membuat rumah begitu, Pak?
2: Oh iya, salah satunya itu sih, yang pertama itu untuk membuat rumah atau untuk bingkai rumah, terus yang kedua itu untuk penghijauan juga, untuk menanggulangi banjir juga. Itu enggak, kebetulan di kebun jati itu kebetulan di belakang rumah. Terus belakang rumah itu ada kali, Mbak. Jadi itu serapan-serapan air yang hujan turun. Kalau biasa hujan turun kan biasa sungainya membludak gitu, Mbak, banjir. Nah, tapi dengan adanya jati jati putih sama ini jati lokal, itu alhamdulillah itu dua itu bisa teratasi gitu, Mbak.
1: Iya. Jadi memang manfaatnya juga cukup banyak dirasakan ya, Pak ya?
2: Iya, betul, Mbak.
1: Pak Nisan, kalau ini menanam jati ini sebagai hanya sampingan saja atau memang sebagai pencaharian atau mungkin yang utama begitu, Pak?
2: Cuma karena dulu itu hobi menanam, jadi ya. Cuma menanam jati saja, Mbak. Kalau kebetulan saya ada kegiatan lain gitu, Mbak.
1: Oh gitu ya. Oke lah, baik. Pak Nisran, terima kasih banyak waktunya, Pak Nisran.
2: Baik, Mbak. Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar, dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, bukan berarti kita tidak dapat berpartisipasi dalam upaya pengolahan lingkungan hidup. Dimulai dari pekarangan rumah, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengolah lingkungan sekitar kita. Jika lahan terbatas, maka kita dapat menanam tanaman secara vertikultur atau dalam pot atau barang-barang bekas yang dapat dimanfaatkan seperti kaleng, kemasan, kemasan plastik bekas, dan lain sebagainya. Syarat yang harus dipenuhi adalah pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan ketinggian tempat, pemupukan yang efektif, pemulihan bibit tanaman, media tanaman, dan pot, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
5: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
0: Pendengar, tidak bisa dipungkiri bahwa tumbuhan memiliki peran penting bagi setiap makhluk hidup. Salah satu manfaat pohon bagi manusia adalah untuk menghasilkan oksigen, sehingga tanaman selalu dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia ataupun hewan di planet ini. Namun ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah tanaman semakin menurun. Salah satunya yaitu faktor pertumbuhan penduduk dan kota yang semakin berkembang. Sebagai makhluk hidup yang paling sering menyalahgunakan fungsi pohon, ada baiknya kita mengetahui manfaat menanam pohon dan cara melestarikan yang benar. Lalu bagaimana langkah pelestarian hutan yang ada di Sultra? Kami sempat berbincang bersama Bapak Beni Raharjo, selaku Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Bagaimana sih kondisi kehutanan kita, Pak Beni?
7: Baik, terima kasih. Terkait dengan kondisi hutan di provinsi kita, saat ini kan total penutupan untuk kawasan hutan maksud saya itu 61% dari tingkat kecukupan yang dipersyaratkan 30%. Posisi tutup kawasan hutan kita masih sangat-sangat bagus, sangat baik. Memang kita ada tren terkait pembangunan, kelihatan non-kehutanan, pertambangan, perkebunan, luas kawasan hutan semakin berkurang.
6: Kalau dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ini, Pak Beni, tapi untuk beberapa tahun sebelumnya kan memang ada kebakaran hutan gitu ya. Tapi untuk dua tahun terakhir ini, kebakaran hutan ini angkanya kalau dilihat dari informasi yang kami impun ini menurun begitu jumlahnya. Nah ini bagaimana sih sebenarnya bentuk pelestarian hutan juga yang ada di Sulawesi Tenggara yang dilakukan dari Dinas Kehutanan sendiri, Pak Beni?
7: Baik, terima kasih. Betul sekali bahwa terkait dengan kebakaran menurun. Ya, alhamdulillah karena cuaca juga sangat mendukung. Terus koordinasi penanganan kebakaran dari Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan serta UPT kita di KPA juga sangat-sangat baik.
6: Lalu ini kan misalnya tanaman-tanaman hutan yang dilindungi begitu ya. Lalu banyak juga masyarakat yang memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah mereka ini untuk bisa ditanami tanaman-tanaman keras begitu ya, tanaman tanaman pelindung mungkin bisa dikatakan seperti itu ya Pak Benny. Ini kalau upaya ke masyarakat sendiri untuk bisa melestarikan lingkungan sekitar ini dari Dinas Kehutanan, mungkin ada hal-hal yang mungkin dilakukan begitu Pak Benny?
7: Baik, terkait yang di awal memang benar sekali bahwa untuk menjaga lingkungan itu tidak saja kita menjaga kawasan hutan yang mungkin relatif jauh dari tempat kita tinggal ya. Tadi yang disampaikan misalkan kita menanam tanaman berkayu, tanaman keras, di sela-sela tanaman jangka pendek lainnya di pekarangan atau kebun itu sangat-sangat bagus sekali, sangat menunjang sekali untuk penyemprotan oksigen dan menjaga lingkungan. Dari kita di Dinas Kehutanan, mungkin untuk diketahui bahwa pengelolaan hutan di provinsi kita tercinta ini, kita ada kementerian dan ada Dinas Kehutanan. Nah, kita kolaborasi di situ. Ada yang namanya kewenangan dan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab UPT kementerian. Ada juga yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Dinas Kehutanan. Nah, untuk memasyarakatkan terkait dengan penjagaan lingkungan lah gitu, dari tanah-tanah di pekarangan itu, karena di luar kawasan itu menjadi kewenangan dari Dinas Kehutanan.
6: Karena sekarang ini melihat banyaknya kondisi pembukaan lahan untuk perumahan begitu ya, itu di luar dari apa kehutanan ya Pak Benny ya?
7: Iya, untuk di luar kawasan hutan terkait dengan rehabilitasinya adalah bagian dari kewenangan Dinas Kehutanan.
6: Nah, ini kalau melihat di beberapa wilayah kita ini kan ada hutan bakau juga ya Pak Benny. Ini kalau kondisinya sekarang gimana Pak Benny?
7: Hutan bakau kita sekitar 94.000 hektar ya. Itu terdiri dari yang habitatnya masih bagus sekitar 27.000 hektar dan yang tutupannya agak kurang itu sekitar 66. Jadi katakanlah 2/3 memang perlu kita jaga bersama. Jadi perlu kita jaga dari kebakaran, amat dari illegal logging ataupun perambahan hutan gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Relatif luas itu. Kita hutan bakau kita luas.
6: Luas. Tapi memang pasti perlu terus untuk didorong masyarakat juga untuk terus menanam begitu ya, ya Pak Benny ya.
7: Betul sekali karena kalau Dinas Kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja tanpa melibatkan masyarakat tidak akan berhasil Mbak.
6: Baik, Pak Benny tadi sempat disinggung soal illegal logging, ini juga masih banyakkah terjadi juga untuk wilayah Sulawesi Tenggara Pak Benny?
7: Ya, illegal logging sudah relatif jauh berkurang, tapi case by case masih ada. Misalkan ada perizinan melakukan logging, melakukan pemanfaatan kayu, gitu. Tapi bloknya di luar yang diperuntukkan, itu juga masih bagian dari illegal logging. Tapi secara jumlah kasus yang ditangani oleh Dinas Kehutanan atau penegakan hukum KLHK, jumlahnya jauh berkurang dibandingkan beberapa waktu.
6: Yang pastinya upaya-upaya pelestarian ini juga terus dilakukan ya Pak Benny, apalagi hutan ini menjadi salah satu sumber yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita manusia, untuk selain oksigen, pokoknya banyak sekali ya ini hal-hal yang bermanfaat begitu bagi kehidupan kita ya Pak Benny.
0: Pendengar, selain melestarikan, setidaknya perlu untuk investasi masa depan anak cucu kita. Dimulai dari sekarang adalah melakukan investasi untuk menjaga pelestarian pohon agar dapat menghasilkan devisa di masa mendatang. Saya Sunarti Mayesi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan salam membangun desa.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikTok Sultra Malam, Yuda yang temani Anda ya. Kita coba update informasi untuk di Sultra Malam. Guyuran hujan yang lebat ya, tidak menyurutkan semangat ratusan dari delegasi negara-negara peserta United Cities and Local Government Asia Pacific ASPAC 2026 untuk bergerak nyata menjaga lingkungan. Mereka pun juga turun langsung ke kawasan Kebun Raya Kendari untuk melakukan penanaman pohon sekaligus meresmikan tugu UCLC ASPAC sebagai simbol komitmen bersama dengan untuk menghadapi sebuah perubahan iklim. Nah, meski cuaca yang kurang bersahabat ya, bahkan sampai sekarang ini pendengar dan juga penonton di live TikTok, Kota Kendari itu masih diguyur hujan juga. Karena di mana rangkaian dari kegiatan yang juga terus berlangsung itu juga tetap hikmat, penuh dengan antusias. Para delegasi dari berbagai negara Asia Pasifik juga tampak mengenakan payung, bergantian untuk menanam bibit pohon asli khas Sulawesi Tenggara, diantaranya ada kayu ebony, kayu langsat, ya, hingga lobe-lobe ya. Kemudian kegiatan ini juga dimulai dengan momen bersejarah, yakni menandatanganan prasasti pembangunan tugu oleh Sekretaris Jenderal UCLC ASPAC Bernadia Irawati Chandra Dewi. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara juga ikut, Bapak Hugua, dan juga wakil dan juga Wali Kota Kendari maksud kami, Dr. Haji Siska Karina Imran SKM. Itu dia, selengkapnya informasinya pendengar boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Teruslah bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Kendari yang masih diguyur hujan, ya walaupun intensitasnya sudah mulai agak reda, saya juga yakin membuat kita tetap harus tetap waspada. Istilahnya adalah mitigasi, karena memang kondisi cuaca, ya kondisi cuaca di Kendari malam hari ini tuh, ya boleh dikata memang masih hujan untuk hari ini ya. Ini masih terpantau sesuai dengan prediksi dari BMKG ya. Di mana dikabarkan memang didominasi oleh hujan ringan dan tetap sedikit ada petir tadi. Nah, kalau untuk hari ini, kalau untuk malam ini hujan ringan juga masih dengan kelembapan itu ada di angka 96 sampai dengan 97%. Dengan suhu rata-rata ada di 24 Celsius sampai dengan 27 ya. Ada peringatan berpotensi hujan sedang hingga lebat juga di beberapa wilayah Sulawesi Tenggara termasuk Kota Kendari ya. Jadi kita tetap waspada saja. Dan untuk itu tetap waspada untuk semuanya, apalagi juga para tamu undangan, para delegasi negara-negara Asia Pasifik yang hadir di Kendari untuk kegiatan USCLC ASPAK ya. Terima kasih atas kehadiran Anda ya, para peserta-peserta yang hadir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara secara umum. Mudah-mudahan menjadikan sebuah momentum Kota Kendari akan terus lebih maju.

beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Malam, Yuda yang kembali temani Anda setelah tadi kita memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Kembali malam hari ini kita akan hadirkan mimbar agama Buddha yang akan dibawakan oleh Bapak Martinus C. Sapang dengan judul Kerukunan Dasar Keutuhan. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan ini saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan judul Kerukunan Dasar Keutuhan. Namun sebelumnya terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat dan bahagia. Sahabat Sedharma, hari Trisuci Waisak memperingati tiga peristiwa agung yang terjadi pada bulan Waisak, yaitu peristiwa kelahiran Bodhisatta Siddhartha yang kelak menjadi Buddha Gautama, saat pencapaian penerangan sempurna kebuddhaan, dan saat mangkat Buddha Gautama. Tiga peristiwa agung itu menjadi objek penghormatan bagi umat Buddha dalam puja bakti Waisak. Tahun ini, tepat pada tanggal 31 Mei 2026, kita umat Buddha memperingati Trisuci Waisak. Umat Buddha melakukan puja bakti Waisak biasanya di Candi Borobudur, wihara di mana tempat kita tinggal, cetia, dimanapun mereka berada. Sahabat Sedharma yang berbahagia, kerukunan itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pula pada akhirnya. Prinsip kerukunan sendiri mencakup tiga hal: sikap batin rukun, pencegahan konflik, dan persaudaraan. Awalnya berupa sikap batin rukun, pertengahannya berbentuk pencegahan konflik, dan pada akhirnya terjadilah persaudaraan atau keutuhan. Sikap batin rukun adalah pengendalian nafsu-nafsu keinginan egois. Nafsu-nafsu keinginan egois menjauhkan manusia dari sifat kemanusiaannya, sehingga menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Pencegahan konflik adalah pencegahan segala cara kelakuan yang bisa mengganggu keselarasan dan ketenangan masyarakat. Persaudaraan atau keutuhan akan menjadikan keselarasan hidup masyarakat bersama. Konflik sosial merupakan ancaman bagi masyarakat yang dapat menghancurkan berbagai pihak yang terlibat. Sahabat, Guru Agung Buddha mengatakan bahwa sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka dapat saling binasa. Tetapi mereka yang menyadari kebenaran itu akan segera mengakhirinya pertengkaran tersebut. Ini tertuang dalam Dhammapada 6. Sahabat, konflik perlu disadari bermuara dari tiga sebab utama, yaitu munculnya nafsu-nafsu ketamakan, kebencian, dan keakuan. Ketamakan akan menimbulkan pengambilan milik ataupun perampasan hak milik orang lain. Karena itu, ketamakan dapat menimbulkan konflik antara orang yang diuntungkan dan dirugikan. Hasrat serakah akan menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain. Dan disitulah benih konflik timbul. Seperti halnya pada saat orang melakukan penipuan ataupun korupsi, tanpa menghiraukan terjadinya kesengsaraan hidup orang lain. Selain ketamakan, penyebab konflik yang lain adalah kebencian, ketidaksukaan mendalam yang terdapat dalam pikiran kita akan menimbulkan nafsu keinginan egois untuk menyusahkan ataupun membinasakan orang yang tidak kita sukai. Sahabat Sedharma, kebencian dapat disebabkan oleh berbagai bentuk perbedaan atau pandangan yang tidak dapat diterima dengan lapang dada, sehingga kebencian ini sangat berbahaya bagi kehidupan bersama. Konflik yang ditimbulkan dari kebencian dapat berlangsung lama karena masing-masing yang bertikai akan berusaha untuk saling menghancurkan. Pada saat sekarang ini, misalnya,
ada pesta demokrasi ya, atau pemilihan-pemilihan untuk para pemimpin, tentunya rakyat akan memilih sesuai dengan keinginannya. Ada yang terpilih dan ada pula yang tidak terpilih. Ada yang memperoleh suara banyak, ada yang memperoleh suara sedikit. Karena itu perlu dicegah terjadinya konflik karena penolakan hasil pemilihan tersebut. Adapun apabila terjadi berbagai keganjilan dalam proses pemilihan, hendaknya dapat diselesaikan secara adil dan benar sesuai hukum yang berlaku. Sahabat, penyebab lain dari konflik adalah keakuan atau arogansi. Arogansi kekuasaan, kekayaan, kepandaian akan menimbulkan konflik karena nafsu kesewenang-wenangan yang ditimbulkan dari arogansi itu akan menyusahkan hidup orang lain. Salah satu bentuk keakuan itu adalah sikap keras kepala, bahkan anti-toleransi akan memicu konflik bagi kehidupan sosial. Keras kepala karena kekuasaan, kekayaan, kepandaian selalu membuka pertikaian dengan orang lain. Karena itu, kehidupan bersama dalam perbedaan ataupun kemajemukan agama dan budaya menjadi sulit terwujud di tengah-tengah sentimen keagamaan dan kebudayaan yang berkembang. Sahabat, menyadari konflik yang bisa saling menghancurkan dan membinasakan sangatlah penting. Karena kehidupan yang diwarnai konflik akan menimbulkan suasana hati yang selalu penuh kecurigaan, ketidakpercayaan, ketakutan, kemarahan, dan berbagai bentuk pikiran negatif lainnya. Suasana hati seperti itu akan membuat hidup kita terpecah belah, saling terpisah dalam pertentangan. Padahal kehidupan kita, baik dalam keluarga maupun bersama tetangga, bahkan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sangatlah perlu dibangun dalam kerukunan untuk menjadi keutuhan. Keutuhan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi sarana bagi tercapainya kehidupan sejahtera dan bahagia. Sahabat Sedharma yang berbahagia, Guru Agung Buddha mengatakan terdapat 4 hal yang dapat menimbulkan suasana kerukunan hidup. Berdharma, berbicara santun, melakukan hal yang bermanfaat, dan tahu menempatkan diri. Berdharma atau menolong orang yang memerlukan bantuan akan menimbulkan suasana persahabatan. Karena pada hakikatnya, hidup yang saling tolong-menolong akan dapat meringankan bahkan mengatasi kesulitan hidup. Berbicara santun akan menyenangkan orang lain, menimbulkan sikap saling menghormati satu sama lainnya. Penghargaan bagi setiap keberadaan manusia akan memanusiakan hidup masing-masing manusia. Melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, sama halnya dengan saling melayani keperluan orang lain. Permusuhan menjadi sirna, karena yang ada hanya kemanfaatan dan kebaikan bersama. Tahu menempatkan diri berarti menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang buruk bagi sesama. Tolong menolong, saling menghargai, saling melayani, saling tahu menempatkan diri akan membuat relasi antara manusia saling berdekatan, mendekatkan jarak sikap hati antar manusia. Itulah hal-hal yang dapat menimbulkan persaudaraan antar sesama manusia. Sahabat Sedharma, kepada siapapun yang berhasil memperoleh kesuksesan, Guru Agung Buddha menyatakan, pelajarilah cara-cara untuk mendapatkan persatuan yang amat dipuji oleh beliau. Marilah menciptakan hidup rukun dengan tidak segan-segan memiliki kepedulian, berbicara dengan berendah hati, melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan tahu menjaga diri
dalam kebaikan kepada mereka yang mengalami kegagalan, agar supaya mereka tetap merasa diperlukan dan berguna untuk membangun bangsa dan negara ini. Karena kemajuan bangsa dan negara tentu melibatkan seluruh masyarakat bangsa Indonesia, tanpa kecuali siapapun juga warga bangsa kita. Sahabat, semoga kerukunan hidup masyarakat kita menjadi dasar bagi keutuhan bangsa dan negara demi menyongsong masa depan yang lebih baik dan lebih bahagia. Guru Agung Buddha mengatakan, berbahagialah mereka yang dapat hidup rukun. Berbahagialah mereka yang dapat mempertahankan keutuhan. Inilah sabda Sang Buddha yang tertuang dalam Dhammapada 194. Sahabat, terkhusus umat Buddha, selamat menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 tahun 2026. Yang tidak lama lagi kita umat Buddha akan merayakan Hari Trisuci Waisak itu. Kalau tidak salah, tanggal 31 Mei 2026. Semoga saat ini kita melaksanakan Atasila, menjalankan 5 sila, bisa berjalan dengan baik. Tentunya dalam menyambut perayaan Waisak, kita memperbaiki kualitas batin kita, menjaga sikap kita, yaitu dengan cara menjaga pikiran, menjaga ucapan, dan menjaga tindakan, agar selalu berpikir baik, berucap baik, dan bertindak baik kepada siapapun. Bagi seluruh umat Buddha Indonesia, semoga berkah Waisak melimpah pada kehidupan kita. Hidup bahagia, lahir maupun batin, dalam dhamma ajaran Guru Agung Sang Buddha. Sahabat, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat. Tentunya dalam momen menyambut Waisak, kita benar-benar melaksanakan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha atau Dhamma Sang Buddha. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Sabbisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2022.

disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44, Madonga, Kota Kendari. Selamat malam, pendengar. Yuda, kembali temani Anda. Setelah tadi kita juga sudah hadirkan Mimbar Agama Buddha. Sultra malam, kita akan lanjutkan sampai tuntas di pukul 24 malam.

Tompi dengan menghujam jantung suasana malam hari ini. Dan kini saatnya ya pendengar, kita akan hadirkan kembali untuk mini drama radio. Kali ini persembahan dari RRI Banten dengan judul Nikmat Yang Sengsara. Selamat mengikuti.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda. Tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
1: Wan, kok lu udah tadi main HP terus?
2: Iya nih, lagi seru, Her.
1: Ngapain sih lu? Judul lagi?
2: Yoi, men.
1: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
2: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
1: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
2: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
1: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
2: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
1: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
2: Nah, makanya coba aja, man. Siapa tahu lo bisa buka cabang ketiga kan?
1: Tapi gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
2: Santai-santai, gue bakal ajarin sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham nggak?
1: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
2: Yoi, coba aja dulu.
1: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar nggak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini?
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila. Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar, gue penasaran. Pasang lagi, ah.

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: Nah, apa gue bilang, Maxwin kan tuh 30 juta tuh, Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP? Coba aja dulu aja gue begini. Pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian, Nek.
3: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
3: Makasih, Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
4: Pak, pesanan lemari saya udah jadi?
0: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
4: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
4: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
0: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
4: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
0: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
4: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
5: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
0: Loh, kok cepet banget habisnya?
5: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, nyatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
5: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila! Duit 40 juta gue hilang.
3: Apaan sih, Mas, teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja.
0: Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan habis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha, sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga nggak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu nggak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Hah, tapi sekarang lihat deh. Stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop. Aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu nggak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana? Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang Ayah kenapa, Bu?
3: Nak, Ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut Ayah atau Ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama Ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Malam. Kita lanjut lagi. Dan yang pastinya pesta bola untuk dunia sudah terus kita putar-putar karena RRI juga bagian yang mempunyai hak siar atau lisensi hak siar untuk nanti pertandingan sepak bola dunia. Oke, terus bersama dengan Yuda, kita masih ada di rangkaian musik dan info sampai saatnya nanti akan ada musik request, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Akhirnya aku menemukanmu dan akhirnya kita kembali bersua di 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikToknya Yuda untuk suasana malam hari ini. Oke, yang baru bergabung semuanya jangan lupa di tap-tap layarnya karena kita sudah akan bersiap-siap kumpulin lagu-lagu yang sudah kalian kirimkan melalui live TikTok. Dan juga nanti kita akan buka jalur telepon ya di 0401312408. Siapa ini? Oh, Afkari. Afkari katanya temannya Rafathar. Eh, kalian kok udah main TikTok ya? Oke, Afkari, selamat belajar ya. Oke. Mau request lagu boleh, Afkari ya. Oke, yang pastinya malam hari ini kita akan terus bersama di kebersamaan Yuda menemani Anda di Sultra Malam. Dan yang sudah ada di live TikTok jangan lupa untuk di tap-tap layarnya sambil nanti juga boleh untuk request-request lagu yang ingin kalian dengarkan di sepanjang tugas Yuda tuntas sampai di pukul 24 malam nanti. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

Okay, ada Bumerang dengan Bungaku sudah juga melengkapi kebersamaan kita untuk malam hari ini. Oh ya, Sultra Malam, kita coba update informasi sambil saya juga menantikan nanti ada yang sudah mulai ada di live TikTok. Request-request nanti kita susun mana playlist yang duluan yang masuk atau requestan Anda ya. Dari pembalap muda Indonesia ini, Veda Ega Pratama kembali akan turun balapan pada akhir pekan ini di ajang Moto3 ya. Di ajang Moto3 Prancis. Nah, sirkuit Bugatti Le Mans ini akan menjadi arena yang harus ditaklukkan oleh pembalap Honda tim Asia ini dengan rangkaian persaingan yang dimulai hari ini, dan balapan utama itu digelar nanti di hari Minggu 10 Mei 2026. Yang sudah pada bergabung di live TikTok, sekali lagi bantuannya tap-tap layarnya ya. Yang pastinya kita masih akan terus update lagi informasi-informasi lainnya, dan kita doakan si pembalap muda Indonesia kita ini, Veda Ega Pratama, akan bisa tampil di tanggal 10 nanti dengan performa terbaik. Ya. Yang lagi happening, yang lagi banyak muncul di TikTok itu lagunya Ivan Seventeen ya ternyata. Jangan Paksa Rindu, saya kasih spesial untuk semuanya yang masih terus bersama dengan RRI Kendari 96,7 MHz di RRI Digital dan juga di live TikTok.

seperti yang dulu juga sudah kita perdengarkan ke ruang-dengar Anda. Ada dari Ungu, selamat bergabung kembali yang baru bergabung di live TikTok Yuda. Dan juga nanti kita akan bersiap-siap, nanti akan ada juga di live TikToknya RRI Kendari. Sopir PT-PT, pecah suaranya Om. Kayak apa itu, dengar suara di, oh gitu, pecah ya suara saya. Gimana nih, ntar ya. Oh belum aku pasangin OTG-nya, ntar ya. Oke, sabar aja, nanti kita perdengarkan yang bagus. Terima kasih udah kasih masukannya yang saya dengarkan saat ini. Ya, makasih untuk yang ada di 96,7 MHz dan juga di live TikTok. Banyak tap-tap layarnya dulu ya. Dan setelah itu nanti boleh request lagi ya. Lagu yang cukup lama dari Reza Artamevia, Satu Yang Tak Bisa.

mau menjemput impiannya, ayo saatnya kalian harus jemput impian itu ya. Tetapi jangan ada di zona nyaman terus. Harus ada progres yang harus kita lakukan sehingga impian kita bisa terwujud dan kita jemput impian itu. Selamat bergabung. Yang baru bergabung kembali di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital serta di live TikToknya Yuda. Sudah mulai banyak yang masuk. Silakan yang udah mau request, tappingannya sudah harus dari sekarang masuk ya. Nanti kita juga akan ada di live TikToknya RRI Kendari ya. Yang udah tapping tadi boleh tapping ulang lagunya, jangan sampai aku nggak lihat gitu ya. Nanti juga boleh jalur telepon kita buka ya di 0401 3124008. Dan kini saatnya sudah bisa request ya, yang ada di live TikTok. Sekali lagi bantu tap-tap layarnya, absen-absen, dan kemudian request lagunya Indonesia maupun juga mancanegara. Saya kasih dulu band lokal Kendari, Celebes Band dengan Bukan Takdir.

menyampaikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

suasana malam yang kita rasakan kalau untuk wilayah Kota Kendari sih ya dingin, karena mulai ya pagi tadi kita diguyur hujan ya untuk Kota Kendarinya ya. Tapi tidak akan menyurutkan semangat kita untuk tetap beraktivitas di sepanjang hari tadi ya. Dan malam hari ini saatnya untuk Anda pendengar dan juga yang ada menyaksikan kita melalui live TikTok ya, baik di akun Yuda maupun juga di RRI Kendari. Saatnya kita rileks untuk mendengarkan lagu-lagu kesukaan kita untuk malam hari ini. Boleh? Yang sudah bergabung langsung tap-tap layarnya. Tadi sudah ada requestan dari sahabat kita, sopir PT-PT ya. Halo juga Kapal Mabur, ada Alan, ada Sang Aris, ada siapa lagi nih? Aduh, oke. Mampir lewat. Halo Sangi Aris, selamat bergabung juga. Ada Menir di live TikToknya RRI Kendari. Ya, jangan lupa yang ada di live TikTok RRI Kendari, bantu dulu tap-tap layarnya kita ya. Ya, kemudian nanti sambil bisa request-request lagu yang ingin kalian dengarkan suasana malam hari ini. Jalur telepon boleh dibuka, Bang Umar. Bang Umar sudah ada di sebelah kiri saya, sebelah sana ya. Oke. Ada Irfan, Ofisnya, selamat bergabung. Amanda, selamat bergabung juga ya untuk semuanya. Ada Mantui ya. Oke, thank you Mantui. Oke, sudah bergabung di live TikToknya kita untuk malam hari ini ya. Tadi sudah ada requestan, kita hadirkan dulu Bang Umar ya, sebelum nanti untuk yang lainnya lagi boleh. Safe Band juga sudah kembali akan hadir, karena dengar kamu semestinya terlarang.

pastinya terlarang ini pendengar dan juga ada di live TikTok. Apa kabarnya? Saya mau menyapa penonton-penonton di live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda untuk suasana malam hari ini. Halo, email, thank you. Ada supir PT-PT juga, selamat menikmati suasana malamnya. Mbak Ayang ada di Surabaya, apa kabar? Bayang, piye kabare? Waduh, udah bisa bahasa Jawa juga nih Yudanya ya. Terima kasih yang sudah pada bergabung semuanya untuk di malam hari ini. Kita juga kembali buka jalur telepon lagi ya di 0401312408. Halo, ada akun bebek. Apa kabar? Selamat malam ya. Saya pokoknya akun yang bagus-bagus saya sebutin aja semua yang udah masuk. Apalagi udah tap-tap layar, udah pada love-love orange semuanya. Terima kasih. Hai Coki, thank you. Ada Muhammad L. Muba, selamat bergabung ya, yang ada di live TikToknya RRI Kendari juga, thank you Mbak Ayang. Dan untuk semuanya silakan lagi di 0401 3124008. Oke, Inces apa ini? Siapa ini? Aduh, namanya, nama akunnya terlalu diukir nih, akhirnya susah bacanya ya. Selamat bergabung ya. Ya, apakah sudah ada jalur telepon? Kita coba buka ya di 0401 3124008. Silakan. Yang ada di live TikTok, ayo dong langsung request, jangan nonton-nonton saja. Bang Fai, welcome. Selamat bergabung Bang Fai. Selamat menikmati suasana malamnya ya. Yang pastinya kita punya waktu sampai di pukul 23 malam untuk rangkaian musik yang saya akan hadirkan. Ini sesuai dengan request-requestan pendengar kita ya. Silakan di jalur RRI Digital dan juga di 96,7 MHz yang mau bergabung. Oke, ada Misri Juliana. Selamat bergabung Misri, ada Ebit GAD. Wih, namanya keren loh, Ebit GAD ya. Selamat menikmati suasana malamnya dan kita gas lagi deh biar lagunya saya hadirkan untuk Anda semuanya. Pendengar dan juga yang ada di live TikTok Yuda. Kalau yang satu ini sih lagunya paling pas memang kalau suasana malam begini terus hujan-hujan dengar lagunya. Ada Keisha Lefronka, tak ingin usai.

0: Ruang Rindu.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kembali kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Bang Yuda request lagunya apa ini? Oh, request tahun berapa? Boleh deh. Pokoknya kita mundur-mundur kurang lebih 4 tahun ke belakang boleh. Yang mau lawas-lawas lagi lebih lawas boleh juga ya. Alan, selamat bergabung semuanya. Makasih yang sudah pada absen-absen. Halo abang ganteng, request dong. Setia Bonar, belum tap-tap lahir udah request. Nah kayak gini nih yang cuman masuk lewat pergi ya. Indonesia boleh-boleh ya. Pokoknya Indonesia mancanegara spesial kita kasih lah, karena ini hari Jumat ya, benar hari Jumat. Boleh, kenapa enggak? Pokoknya yang udah pada tap-tap layar, enggak perlu absen nih sebenarnya. Asal kalian stay di situ udah pada request. Kalau habis request, ini penyakitnya. Biasanya habis request kabur. Habis request, habis tapping di sini terus pergi. Iya kan? Ini agak beda, agak aneh gitu. Aduh, gimana ya? Ya udah, pokoknya kalau nanti saya coba lihat, kalau udah pada tapping terus orangnya sudah nggak ada, ya udah saya blacklist, saya nggak putar lagunya ya, mohon maaf, karena saya udah bela-belain atau operator saya juga udah bantuin cariin lagu, terus kalian abis cuma modal tapping, terus pas kita mau puterin lagunya orangnya kabur, nggak enak di mana coba, ya kan? Oke, makasih ya, cuma sekedar info aja deh buat anda yang mungkin baru belajar main TikTok. Jadi ada etika di dalam bermedia sosial. Bukan hanya TikTok, semua media sosial itu ada etikanya. Jadi kita menghargai hostnya, saya pun juga sebagai hostnya ya menghargai penonton gitu. Saya menghargai kalian, apa yang kalian minta lagu saya kasih. Asal jangan minta makan aja di sini. Ya kan? Terima kasih tuh kayak teman-teman yang lain udah pada enggak ngerti sopir PT-PT udah jelas tuh. Tuh, baru saya sebut udah dikasih penghargaan ke saya lagi. Kayak gitulah. Tapi saya tidak berharap bahwa ada yang kasih love orange. Aku cuma bilang tap-tap layar dan kalian ada stay di situ. Kita saling beredukasi. Saya pun juga akan memutarkan lagu kalian ya. Terima kasih. Bung Umar gimana? Jalur telepon kita di 0401-3124-008. Di live TikTok RR Kendari. Halo, ada akun 91, ada Mamat Albar. Ada Ramblan Heiho, selamat bergabung juga di sana ya. Next, siapa yang udah request lagi di live TikTok RR Kendari dan juga di live TikTok Yuda? Boleh diangkat tangannya Bang Yuda, sudah masuk tulis lagunya. Lagu apa itu requestku? Ini kayak tadi nih, coba aku cek dulu ya. Yang udah masuk, coba aku cek best jam dong. Oke, bukan Pujangga, sudah ada Cinta Sek... Oh, si oke, Cinta Sekota. Oke, nanti kita putarin ya. Pokoknya yang udah request-request, yang juga, aduh ini ada yang sedari tadi juga ya, kayaknya udah bergabung untuk suasana malam hari ini. Pokoknya ditungguin aja lagu yang udah pada di tapping, udah di request. Kita putarin satu-satu ya. Tapi yang satu ini juga kita mau hadirkan dulu.

pendengar dan juga ada yang ada di live TikTok. Terima kasih. Kita sudah akan akhiri kebersamaan kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Ramlan Heiho katanya pengen dengar lagunya Stinky dengan Mungkin Ka. Oke. Nanti kita coba putarkan juga ya. Saya coba absen lagi yang sudah ada di live TikTok Yuda malam hari ini. Terima kasih untuk sopir PT-PT. Ada Tia Astuti. Ada Ilham. Ilham. Apa kabar Ilham? Terima kasih sudah bergabung. Ada Paramita. Tadi ada Anna Andi. Ada Atacha. Tadi ada Bionda. Ada Ilh. Ada Sinta. Terima kasih. Ada Vira. Ratia. Ada Daeng Anjang. Ada Bionda, ada Eli, terima kasih semuanya sudah bergabung untuk di live TikToknya kita malam hari ini. Special request, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Rizky Taylor, apa kabar Rizky, baru bergabung ini segmen akhir ya. Oke, terima kasih yang sudah pada bergabung di live TikTok juga. Terima kasih sudah hadir, dan juga terima kasih untuk yang ada di RRI Digital dan juga ada di 96,7 MHz semuanya. Terima kasih, akhirnya juga Yuda akan akhir sampai di sini. Terima kasih, selamat malam. Selamat menikmati istirahatnya, mimpi yang indah, bangun pagi besok dengan tubuh yang lebih segar lagi, siap untuk kembali bekerja. Thank you, selamat malam. Salam Ruang Rindu.

Selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini, maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa yang akan datang. Buatlah komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kita kerjakan setiap hari.

Dalam hidup ini, kadang kita dihinggapi keragu-raguan. Nah, keragu-raguan ini adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali, sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang yang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tidak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran kita. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan kita untuk mengembangkan diri dan

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

Mungkin Anda menganggap setiap hari biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Sebetulnya, ini yang harus kita ubah. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin, dan besok tidak sama dengan hari ini. Percaya saja bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini dan kemarin. Lakukan saja yang terbaik, entah itu pekerjaan, tugas kantor, atau kuliah, atau sesuatu yang lain.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1, kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Program Satu RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda, mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan melalui streaming di RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut T nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Untuk edisi hari ini 9 Mei 2026, bersama saya Wulandasari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Wulandasari, yang tentunya akan hadir menemani ruang dengar Anda untuk di Sultra pagi ini hingga tuntas nanti sampai di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Tentunya seperti biasa, beragam rangkaian mata acara pilihan bersama Sultra pagi akan kami hadirkan, persembahkan ke ruang dengar Anda. Dan sebelum kami hadirkan untuk seluruh rangkaian mata acara di Sultra pagi, terlebih dahulu kembali kami akan hadirkan lantunan beberapa Quran surah yang tentunya akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda di pagi yang indah ini. Untuk itu, kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
1: 96,7 MHz, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini, kita cukupkan untuk pengajian murotal yang dimana baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu pengajian Quran Surah Al-Waqiah dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 78. Mudah-mudahan menjadi awal penuh berkah untuk kita mengawali hari di pagi hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, kita hadirkan program acara Mutiara Pagi.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wabarakatuh, selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di kebersamaan kita pagi hari ini. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, segala puji syukur kita panjatkan tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat kemudian dan kasih sayangnya. Kembali pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga nikmat iman untuk kembali bersama dalam program acara Mutiara Pagi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat dan tentunya seluruh umatnya hingga di akhir zaman. Nah, pendengar yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senang sekali kita kembali di pagi hari ini ditemani dalam program acara Mutiara Pagi, yang dimana Mutiara Pagi kita hari ini dengan tema yang sangat inspiratif, yaitu meneladani para nabi dan rasul. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua, yaitu Bapak Awardin SPDI MAG. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ula.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Alhamdulillah. Kita bersama lagi kembali nih, Pak.
1: Iya.
0: Di program acara Mutiara Pagi dengan topik meneladani para nabi dan rasul. Mungkin silakan sebagai pengantar awal untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Nanti kita berbincang lebih jauh dan kita juga nanti buka interaktif ya untuk Anda.
1: Baik.
0: Setelah kita mengantar untuk topik kita di pagi hari ini, meneladani para nabi dan rasul. Silakan, Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada subuh hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi RRI Pro 1 Kendari. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia terbaik, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi inspirasi bagi seluruh umat manusia dan menjadi penerang jalan bagi seluruh umat manusia dari zamannya sampai akhir zaman nantinya. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup bagus menurut saya, yakni meneladani para nabi dan rasul. Mengapa ini penting? Karena nabi dan rasul itu merupakan utusan Allah yang memiliki teladan yang baik, yang memiliki sikap-sikap yang sangat baik, memiliki akhlak yang mulia, memiliki berbagai macam keimanan, berbagai macam kecerdasan, kejujuran, dan segala inspirasi ada di diri para nabi dan rasul. Nabi dan Rasul itu adalah dua kata yang berbeda dan juga dua kata yang pemaknaannya berbeda, yakni seorang Nabi adalah seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyu, tetapi hanya wajib untuk dia ketahui, tidak wajib untuk kemudian dan sampaikan kepada umat-umat yang lain. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan wahyu kepadanya dan dia mendapatkan kewajiban untuk menyebarluaskan wahyu yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah satu sahabat terbaiknya, Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Abu Dzar bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ada berapakah jumlah nabi?" Kemudian Nabi menjawab, jumlah Nabi itu adalah 1200. Lalu berapakah jumlah Rasul? Jumlah Rasul itu adalah 1313. Jadi Nabi itu jumlahnya 1200 dan Rasul itu jumlahnya adalah sebanyak 313. Namun bagi kita umat Islam, yang perlu kita imani dan yang perlu kita yakini adalah 25 Nabi dan Rasul sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 25 nabi dan rasul yang terdapat dalam Al-Qur'an ini, mereka semua memiliki kemuliaan adab, memiliki kemuliaan akhlak, memiliki sifat-sifat yang patut dan perlu kita teladani. Di antaranya adalah misalnya nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang sangat taat, namun karena suatu kesalahannya lalu Allah kemudian menurunkannya dari surga menuju bumi. Namun kemudian beliau bertobat atas dosa-dosanya, dan dari beliaulah lahir manusia. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam memiliki kurang lebih 40 pasang anak. Ya, jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu setiap melahirkan anak itu dua-dua pasang, kembar laki-laki dan perempuan. Bahkan Nabi Adam alaihissalam itu hidup sampai kemudian 1000 tahun. Dan dalam riwayat itu disebutkan bahkan Nabi Adam itu sampai menyaksikan anak cucunya sampai dengan 400 ribu orang. Karena dia hidup sampai dengan 1000 tahun. Tetapi ketika beliau berada di dunia ini setelah dikeluarkan dari surga, beliau adalah manusia yang memiliki kemuliaan adab, memiliki sikap yang sangat pemurah, dan beliau adalah seorang yang punya keimanan teguh menyembahnya Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, Nabi Syed. Nabi Syed adalah seorang nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi dia adalah keturunan ketiga dari Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama Qabil dan saudara perempuannya, tidak disebutkan siapa nama perempuannya. Yang kedua Habil dan saudara perempuannya, tidak disebutkan juga siapa nama perempuannya. Yang ketiga Nabi Syed dan saudara perempuannya. Dari Nabi Syed inilah keturunan dari seluruh para nabi yang ada yang kita imani 25 orang ini. Sedangkan dari keturunan Qabil dan Habil disebutkan itu terputus, karena di antara mereka itu keturunannya tidak sampai kemudian banyak. Tetapi dari keturunan Nabi Syed lah umat manusia saat ini sampai dengan saat ini, menurut data dari WHO sebanyak kurang lebih 7 miliar manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, di antara 25 nabi dan rasul ini memiliki kisah-kisah yang unik. Saya tidak sebutkan semuanya, tapi beberapa saja di antaranya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah seorang nabi yang sangat penyabar yang kemudian memiliki seorang anak yang membantah. Ya, jadi ada juga seorang anak yang membantah bapaknya, yaitu Nabi Nuh. Tetapi kemudian kesabarannya, Nabi Nuh kemudian berdakwah, dan di zaman Nabi Nuh itulah pertama kali terjadi yang namanya penyembahan-penyembahan berhala. Tetapi Nabi Nuh dengan gigi, dengan keimanan yang teguh, tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau seorang rasul yang kemudian menyuruh kepada orang-orang atau kaumnya yang menyembah berhala itu agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah contoh yang baik bagaimana kita meneladani Nabi Nuh. Di tengah-tengah kemusyrikan beliau tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kenal Nabi Ibrahim adalah seorang bapak Ibrahim, apa, bapaul anbiya, bapak dari seorang dari seluruh nabi yang kemudian memiliki juga keteguhan iman. Sejak kecil beliau tidak pernah berinteraksi dengan berhala dan sebagainya, sampai kemudian beliau tumbuh dewasa dan menjadi seorang nabi. Bahkan beliau juga bertentang dengan ayahnya yang tidak mau beriman dengannya. Ayahnya adalah seorang pembuat patung berhala yang kemudian diajaknya untuk beriman, tetapi kemudian tidak beriman. Kebalikan dari Nabi Nuh tadi. Tetapi beliau memiliki kegiatan, bahkan beliau mempunyai syariat yang kita umat Islam sampai saat ini masih menjalankannya, yaitu syariat ibadah haji. Nah, ini adalah contoh yang baik bagaimana kemudian kita mencontoh kegigihan Nabi Ibrahim dalam berdakwah, dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Nabi Ayub misalnya. Ada seorang nabi yang begitu Allah uji dengan kesabaran, Allah uji dengan penyakit malahan. Seluruh sekujur tubuhnya itu Allah uji dengan penyakit yang membuat Nabi Ayub itu sampai kemudian membusuk. Lalu kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau lidah dan hati saya membusuk, maka siapa lagi yang akan berzikir kepadamu. Nah, ini adalah contoh teladan dalam keadaan ujian apapun, kesulitan apapun, kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi-nabi yang lain yang perlu kita teladani, tapi nanti di sementara kita kembangkan dalam ini, saya mengambil satu lagi, ya ini Nabi Musa

0: seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang kemudian berdakwah untuk mengesakan Allah atau mentauhidkan Allah. Lalu kemudian para kaumnya meninggalkannya. Tetapi ketika dia ditinggalkan oleh kaumnya, Nabi Musa tetap kemudian gigih mempertahankan keimanannya, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Ini adalah contoh yang baik. Ketika kita berada di tempat yang kemudian orang meninggalkan kita, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Nabi kita dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah puncak, di sinilah seluruh teladan yang baik dari para nabi dan rasul itu ada. Beliau mencontohkan kita bagaimana menjadi seorang yang jujur, mencontohkan kita bagaimana menjadi orang yang amanah atau jujur tadi, orang yang bertanggung jawab, orang yang berkata dengan benar, dan orang yang memiliki sifat-sifat fatonah, yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Seluruh kesempurnaan akhlak itu ada di diri Rasulullah SAW. Ketika beliau SAW dilecehkan, dihina, beliau tidak membalas dengan hinaan, tetapi beliau membalas dengan budi pekerti, dengan akhlak yang mulia, sehingga dengan akhlak itulah banyak orang-orang kafir Quraisy yang memeluk Islam. Barangkali ini pengantar. Jadi apapun kita di kehidupan saat ini, mari kita selalu menjalankan kehidupan kita dengan mencontoh dan meneladani apa yang telah diberikan oleh para nabi terdahulu, terutama Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira mungkin itu pengantar dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Wulan untuk kemudian kita mungkin interaktif atau berdiskusi. Terima kasih.
1: Baik, itu tadi sebagai pengantar. Jadi memang ada beberapa kisah para nabi yang tentunya kita bisa jadikan teladan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Ustaz sebagai narasumber kita di pagi hari ini dengan topik meneladani para nabi dan juga rasul, kami buka interaktif. Untuk Anda yang ingin join atau bergabung bersama kami, silakan 0401-3124-008 sudah bisa Anda gunakan. Kami sudah buka jalurnya. Kemudian juga di 0813-545-0967. Di sana juga bisa mungkin kirim WhatsApp-nya, nanti kita coba bacakan di studio. Kemudian juga di kolom komentar TikTok, di sana juga bisa Anda gunakan ya. Jadi silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di kolom komentar TikTok, nanti sematkan komentar Anda, nanti kita coba bacakan juga di studio pendengar. Baik, kita sudah punya penelpon ya di jalur 008. Kita coba terhubung dulu di sana. Halo, assalamualaikum, Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, ini dengan siapa ini Pak?
2: Pak Saide Diandono.
1: Pak Saide Diandono ya?
2: Saya mau bertanya Pak Kiai.
1: Iya, silakan langsung.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau bertanya sesuai dengan topik kita pada sebar ini.
1: Pak Saide, tolong untuk monitornya mungkin agak dijauhkan dulu receivernya biar tidak ada feedback di studio.
2: Iya,
1: biar nanti komunikasinya bisa lancar. Oke.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Said.
2: Bertanya tentang judul bahasan kita pada subuh hari ini Pak Kiai, tentang nabi-nabi dari Nabi Ibrahim itu, yaitu menganut ajaran Islam. Yang saya mau tanyakan, apa perbedaan antara nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Saide di Andonohu.
0: Baik, terima kasih Pak Saide tadi bertanya, apa perbedaan agama-agama yang dibawa oleh nabi terdahulu dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita merujuk pada Al-Quran, disebutkan bahwa nabi-nabi terdahulu juga itu membawa misi yang sama, agama yang sama, yaitu agama Islam. Saya bisa bacakan salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 132. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya, Inna Allah astafalakumuddin, falatamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini ayat yang ditujukan.

0: kepada kita, ya, yang berarti, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub. Nah, jadi ada dua nabi ini, Abaul Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya dua anak, yaitu Ismail dan Ishak yang juga seorang nabi. Kemudian Nabi Yakub punya anak juga, yaitu Yusuf alaihissalam. Apa isi wasiat dari kedua nabi ini? Ya baniya inna Allah astafalakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berislam. Nah, jadi sebenarnya pada prinsipnya agama-agama terdahulu juga itu agama Islam. Hanya saja memang di dalam beberapa ayat juga disebutkan bahwa untuk Nabi Ibrahim itu agamanya disebutkan adalah agama Hanif, agama yang lurus, ya. Tapi Hanif juga itu bisa diartikan dengan Islam. Islam ini kan berasal dari kata salama yusallimu tasliman, yang kalau diartikan adalah selamat atau berserah diri. Sama dengan Hanif, Hanif juga itu selamat, lurus, berserah diri. Nah, itulah mengapa kita orang Islam ini mesti harus meyakini nabi-nabi terdahulu, karena pada prinsipnya agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu juga itu adalah agama yang sama. Isi yang mereka bawa adalah sama dengan isi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu mengajak bertauhid, mengajak menyembah hanya Allah SWT semata, mengajak berdakwah, kemudian berakhlak yang baik, ya. Hanya saja yang berbeda itu adalah tata cara sholatnya. Karena kalau kita itu tata cara sholatnya memang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad SAW itu berada di Sidratul Muntaha. Itu diajarkan langsung tata cara sholat. Tapi para nabi yang lalu juga itu mereka sholat, hanya saja memang sholatnya ya berbeda dengan kita. Misalnya kalau Nabi Musa itu sholatnya itu khusus hari Sabtu. Dan dia kemudian itu kalau hari Sabtu pertama itu hanya berdiri saja sampai berjam-jam. Berikutnya lagi sujud saja, tidak bangun-bangun selama beberapa waktu, mungkin ya 30 menit atau 1 jam begitu. Kalau ruku-ruku saja, jadi begitu dia. Nah, jadi tapi namanya tetap sholat juga, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Mbak Wulan jawaban. Baik, saya.
1: Nah, itu mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaan dari Pak Saide di Andono. Nah, kita coba ke WhatsApp dulu ini ya. Ini sudah ada WhatsApp ini dari siapa ini? Ada Pak Imran di Lepo-Lepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Apa hukumnya seorang muslim yang taat pada orang non-muslim? Contohnya, kita bekerja kepada mereka yang non-muslim, pasti kita taati perintah bos kita. Bagaimana dalam Islam menanggapinya? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak. Siapa tadi?
1: Pak Imran
0: di Lepo-Lepo. Pak Imran di Lepo-Lepo. Jadi, dalam Islam itu, ketika kita mencari nafkah, dibolehkan kita mencari nafkah kepada orang selain Islam misalnya, atau beragama lain. Asalkan hak-hak kita sebagai Islam untuk beribadah, untuk menjalankan keyakinan kita itu tidak dilarang. Nah, misalnya, kita banyak ini kalangan, bahkan ribuan masyarakat Sulawesi Tenggara ini bekerja di tambang di Morosi. Kita tahu tambang Morosi itu bukan punya orang Islam kan, ya, punya orang non-Muslim. Itu boleh kita mencari nafkah di sana. Tetapi kalau kita sudah dilarang tidak boleh sholat, yang perempuan tidak boleh berjilbab, nah itu baru kemudian kita tidak boleh mengikutinya. Atau misalnya ada aturan harus meninggalkan jilbab bagi wanita, tidak boleh sholat dan sebagainya, atau sama saja dengan tadi, itu juga yang tidak dibolehkan. Tapi pada prinsipnya kita boleh mencari nafkah di mana saja, ya, selain dari di tempat yang beragama Islam, asalkan tadi itu ya, hak-hak kita sebagai Islam itu tidak dilarang. Yang kedua, apa yang menjadi kewajiban kita untuk beribadah diberikan sepenuhnya oleh pemberi kerja, meskipun dia bukan Islam. Nah, karena di zaman Rasulullah itu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk bisa bersilaturahmi, bergaul dengan siapa saja, asalkan tidak terpengaruh dengan masalah akidah. Nah, jadi misalnya kita punya tetangga yang non-muslim, nah kemudian kita diajak untuk mengikuti kegiatan rutinitas agama mereka, itu yang tidak boleh. Karena kalau kita datang berarti sama saja kita meyakini kebenaran ajaran agama mereka. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita bergaul, bersilaturahmi, ya bercerita, berteman, itu tidak ada masalah. Ya, saya kira begitu Mbak Wulan.
1: Baik, jadi itu ya, mudah-mudahan bisa terjawab tuh. Jadi walaupun kita kerja di mana saja, yang penting masih sesuai syariat kita dalam agama kita pun juga itu tidak ada masalah ya.
0: Ya, betul, betul.
1: Pak Ustaz, seperti ya. Itu. Itu Pak Imran di Lepo-Lepo. Kemudian kita punya WhatsApp lagi, ini ada dari Pak Yosep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Mutiara Pagi. Ini dari Pak Yosep di Rawa Konawe. Pertanyaan saya, manusia pertama adalah Nabi Adam dan juga nenek moyangnya adalah iblis. Nah, antara manusia dan setan adalah lawan yang mana? Setan membangkang kepada Allah sedangkan manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan jelas tempatnya neraka dan manusia tempatnya surga. Jadi apakah semua manusia bisa masuk surga? Pak Kiai.
0: Baik, waalaikumsalam Pak Yosep di Rawua ya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Awal penciptaan manusia itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam ini memiliki istimewaan karena dia diciptakan dari beberapa unsur tanah yang ada di bumi ini, kemudian dibentuk menjadi manusia, lalu ditiupkan roh. Nah, itu Allah memberikan isyarat ya di Al-Baqarah ayat 30, wa iskara bukalil malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menciptakan seorang manusia, seorang khalifah di muka bumi. Nah, kemudian setelah ditiupkan roh, lalu Allah memerintahkan kepada malaikat, ya kemudian jin yang ada di surga itu untuk memberikan penghormatan, sujud penghormatan kepada Adam. Semuanya melakukan itu perintah Allah kecuali iblis. Nah, iblis ini adalah dari kalangan jin, ya dia merasa hebat ketika Allah bertanya, wahai iblis, kenapa engkau tidak memberikan penghormatan, sujud penghormatan kepada Adam? Dia berkata, saya lebih mulia daripada Adam karena saya diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Nah, karena inilah Allah kemudian murka, lalu kemudian Allah mengusir iblis ini dari surga dan dia akan menjadi penghuni kekal di neraka. Nah, pertanyaan yang dari tadi Pak Yosef menyatakan bahwa bagaimana manusia ini, apakah dia akan masuk surga atau tidak? Kalau kita yang beriman bertakwa kepada Allah, ya jelas ganjarannya pasti ganjarannya adalah surga. Lalu kita orang yang beriman dan bertakwa. Nah, ada juga di salah satu hadis dikatakan bahwa setiap orang yang pernah mengucapkan dua kalimat syahadat meskipun dia tidak sholat, dia tidak ini, ya dia tetap masuk neraka, tetapi suatu saat nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, tapi itu juga hadisnya lemah menurut saya ya. Jadi artinya begini, jangan kemudian kita mengatakan saya ini manusia yang penting sudah pernah bersyahadat pasti masuk surga. Oh, jangan dulu, karena kalau kita sudah masuk neraka itu satu hari neraka sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi kalau kita masuk neraka 1000 tahun berarti 70.000 tahun di dunia. Jadi itu waktu yang bukan waktu yang singkat. Betul. Ya, jangan membayangkan bahwa saya mau dicelup dulu di neraka, yang penting saya bisa masuk surga. Oh tidak. Kita kalau muslim ini harus kemudian memiliki keyakinan bahwa saya beribadah dengan sebaik-baiknya, menjalankan perintah Allah, bertakwa, insya Allah saya diganjar dengan surga. Adapun manusia yang lain, ya kita cukup mengajak mereka saja. Kalau mereka tidak mau, ya sudah. Karena memang para nabi juga begitu. Para nabi dan rasul itu hanya mengajak umat-umatnya, kaumnya, ayo kita beribadah kepada Allah, ayo kita bertauhid, mengesakan Allah. Kalau kemudian mereka tidak mau, ya kita tidak boleh memaksa mereka. Kalau mereka kemudian tidak ingin masuk Islam, ya tidak, tidak usah. Kewajiban kita sudah selesai mengajak. Nah, bagi saudara kita yang sudah Islam ini, selain kita ajak mereka untuk sholat dan sebagainya, maka yang masuk Islam, orang-orang Islam ini, juga kita ingatkan mereka agar tetap istiqomah. Kita selalu bernasehat, mengingatkan bahwa agamanya adalah agama yang lurus, agama yang akan memberikan kesejahteraan dan kedamaian kita di dunia, dan insya Allah di surga nanti akan menjadi jalan untuk kemudian kita menggapai, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Wulan.
1: Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita salah satunya ya.
0: Amin.
1: Dalam golongan tersebut. Jadi
0: amin.
1: Memang para nabi dan juga rasul diutus Allah bukan hanya untuk menyampaikan wahyu, tetapi ini juga menjadi contoh nyata ya dalam kehidupan kita. Mereka memiliki akhlak yang mulia, kesabaran, kejujuran, dan juga keteguhan iman yang memang harus sewajarnya kita mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh 0401 3124008, masih boleh Anda gunakan. Kemudian juga di 0813 545 0967, di sana juga boleh. Dan di kolom komentar TikTok juga boleh Anda gunakan. Di sana ada Eka sudah bergabung, ada Wato, kemudian Cupacino, ada Adi, Amir, Rido, Asrianiani, thank you yang sudah join ya. Ada Eka juga sudah join di TikTok RR Kendari. Nah, silakan kalau ingin bertanya juga boleh sematkan komentar Anda. Kemudian kita mungkin juga punya pertanyaan lagi nih. Lalu ketika kita sudah mengetahui bagaimana kemudian para nabi dan rasul kala itu, kemudian dengan akhlak mulia mereka, kesabaran, kejujuran mereka, dan tentunya hal-hal lain yang tentunya harus kita ikuti dan kita contoh, kemudian bagaimana cara sederhana mungkin untuk masyarakat ini Pak Ustadz, mungkin khususnya generasi muda lah, agar bisa mulai mereka itu meneladani sifat para nabi dan juga rasul.
0: Iya, baik, terima kasih Mbak Wulan. Jadi memang ini pertanyaan yang sering sekali muncul, dan ini sesuatu yang mesti kita jawab. Mengapa? Karena kebanyakan anak-anak muda sekarang ya, kalau mungkin di generasi-generasi kita ini ya, masih cukup membaca buku, membaca kisah para nabi, itu masih menjadi sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Tapi generasi-generasi di bawah kita ini, yang orang sebut ya Gen Z, apalagi Gen Alpha, itu ya hampir sudah kita menyaksikan mereka mengidolakan itu bukan lagi para nabi dan rasul, tetapi ya artis-artis, ya orang-orang apa dan sebagainya. Inilah yang menjadi hal yang miris bagi kita. Menurut saya sih, yang perlu kita lakukan itu adalah memberikan kepada mereka edukasi tentang Islam yang sebenarnya, kemudian pengetahuan-pengetahuan agama. Lalu yang paling penting adalah bagaimana menginspirasi anak-anak muda ini dengan kisah-kisah terdahulu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat juga di medsos-medsos ini sudah banyak dibuat video-video yang biasa beredar di medsos itu tentang kisah-kisah para nabi, ya. Kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Betul. mulai dari dia dilahirkan sampai menjadi seorang nabi. Ya, hanya saja anak muda sekarang ini kalau melihat video yang begitu langsung di skip. langsung dilewati. Ya, inilah yang miris ya. Mungkin edukasi bagi orang tua ya. Kita Betul. Sebagai orang tua ini mengingatkan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak ini kalau tidak diingatkan, tidak dituntun dari sekarang ya, dia akan salah jalan. Ya. Apalagi anak-anak itu yang dibiarkan saja bermain handphone ya. HP ini tidak bisa kita pungkiri karena sekarang memang eranya, sekarang memang masanya. Ya, jangankan kita orang tua, anak bayi saja itu
1: sudah bisa ya, main handphone sudah tahu. Ya.
0: Akhirnya kalau kita tidak bisa memberikan mereka edukasi yang baik terhadap bagaimana sebenarnya mengetahui agama kita, bagaimana sebenarnya kisah-kisah inspirasi dari para nabi maupun dari para ulama-ulama yang memiliki kisah yang sangat baik dalam kehidupan kita, maka anak-anak kita itu ya akan begitu-begitu saja. Apalagi di sekolah juga itu ya sudah jarang pelajaran-pelajaran yang mengisahkan itu. Bahkan kalau kita lihat di sekolah-sekolah umum ya, itu pendidikan agama kan hanya 2 jam.
1: Betul.
0: Belum lagi kalau gurunya ugal-ugalan. Maksudnya ya, satu setengah jam masuk kelas, betul, sudah tinggalkan lagi kelas, atau masuk hanya titip buku. kalau di Kota Kendari ini masih ada guru yang menitip buku, membacakan kepada muridnya, itu miris sekali. Karena itu apalagi sekarang kita di era teknologi ini ya. Jadi saya rasa apa yang menjadi tugas kita adalah bagaimana membangkitkan semangat anak-anak ini untuk bisa mendapatkan pengetahuan tentang agama kita secara utuh. Paling tidak bagaimana kisah-kisah para nabi ini, khususnya nabi kita saja dulu, dibacakan kepada mereka. Ini sekarang juga sudah banyak buku-buku itu ya, yang dijual
1: dan
0: itu.
1: Dan juga bahkan sudah ya, kayak ke digital juga kan ya, sekarang.
0: Sudah banyak juga yang digital-digital itu tentang kisah-kisah Nabi. Itu sangat baik dibacakan kepada anak-anak kita. Saya waktu kecil dulu bapak saya menceritakan tentang dongeng. Dongeng dia.
1: Kita masih era. Bisa lihat itu ya, di bukunya. Satu-satu buku kita bisa baca.
0: Iya, kalau sekarang ini bukunya. Mungkin itu yang perlu kita ceritakan kepada anak-anak kita tentang bagaimana kisah-kisah nabi-nabi yang betul, memiliki inspirasi baik bagi kita.
1: Iya, dan itu kan kita sekarang karena kita di zaman digital sudah dikemas sedemikian rupa. Anak-anak pun kita putarkan kayak dongeng digital kan. Waduh, saya saja pernah lihat itu aplikasinya juga memang yeah, Pak Ustaz luar biasa keren. Jadi ceritanya sudah ada gambarnya, betul, kemudian dengan warna yang mencolok. Jadi anak-anak kayak anak-anak mungkin 3 tahun itu 2 tahun kayak langsung terpana gitu loh. Betul. Jadi memang sudah bisa dimanfaatkan teknologi-teknologi seperti demikian.
0: Iya. Yeah.
1: Mudah-mudahan bisa terjawab juga tadi ya. Kita punya penelpon lagi nih di jalur 008. Ada Bunda Tiara. Assalamualaikum, Mutiara pagi, Bunda Tiara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi, Mbak Ula.
1: Iya, terima kasih sudah menunggu. Silakan langsung pertanyaannya, Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Bunda Tiara ya, ya silakan.
2: Iya, dari Bungkuto, Kuto Sekasna. Terus ini pertanyaan saya seperti ini Pak Ustaz. Ini mengenai topiknya, terkait dengan topiknya apa namanya, kesabaran Nabi Muhammad dan Nabi Adam dalam Nabi Muhammad. Saya tahu kesabarannya bagaimana antara dua Nabi, dan saya tahu seperti Nabi Muhammad di dalam menjalankan kebaikan, memberikan kebaikan kepada umat manusia, sama manusia, dalam menjalani kesabaran, disakiti, dihina, diapa, diberikan kotoran, tapi dia tetap memberikan hati yang tenang, hati senyum yang baik pada sesama, pada siapa saja, tidak berprasangka macam-macam. Tapi mengapa kita manusia ini belum jelas bahwa kita tersakiti, kita terselimi, melihat saja orang kita tidak mau, misalnya ya, menegur saja orang kita sudah berpaling. Padahal ini kita tidak, padahal itu orang yang kita curigai tidak seperti itu sifatnya sama kita, tapi dia selalu orang berpersangka selalu seperti itu, selalu berpersangka tidak baik, dengki dan dengki kepada sesamanya. Bagaimana yang seperti itu Pak Ustaz?
0: Baik.
2: Saya bagaimana seperti itu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya langsung saja ingin menjawab tadi ya.
1: Iya, silakan langsung.
0: Bunda Tiara tadi. Ya, jadi begini Bu. Kalau para nabi dan rasul itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi kita itu dalam kisahnya beliau itu 2 kali dibelah dadanya, diambil isi dadanya, dicuci oleh para malaikat, ya, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, ketika dia masih kecil dan ketika menjelang kenabiannya. Meskipun tidak ada bekas operasi atau bekas sayatan di dadanya, karena memang itu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, beliau memang dijaga langsung oleh Allah. Jadi bahkan ketika nabi pernah marah satu kali terhadap orang yang buta, ya, ketika ada orang buta bertanya kepadanya, dia marahnya tidak kelihatan, hanya mukanya saja itu di apa, kalau istilahnya sekarang anak muda, sinis ya. Ya. Itu langsung ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla itu ya. Jangan kau bersikap sinis terhadap orang yang buta itu. Nah, memang karena para nabi itu dijaga oleh Allah, diberikan oleh Allah kemampuan untuk memberikan edukasi yang baik kepada kaumnya. Tapi para nabi juga itu punya sifat marah. Ya, misalnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu ketika beliau mengajak kaumnya, kemudian kaumnya tidak menerimanya, lalu dia diejek oleh kaumnya. Oh, itu mana katanya mau kamu jadikan azab? Oh, tidak ada ini azab datang. Lalu dia marah. Karena kemarahannya dia pergi ke kapal, ikut kapal yang mau berlayar di lautan. Nah, ternyata di sana ya kapalnya kelebihan beban muatan sehingga harus diundi siapa yang harus lompat. 10 kali diundi namanya terus yang keluar. Akhirnya dia lompat. Nah, dilompat itu kemudian ditelan oleh ikan paus. Nah, Itu salah satu apa? Karena kemarahannya tadi itu juga ya. Nah, lalu pertanyaan Bunda tadi, Bunda Tiara, bagaimana dengan zaman kita ya? Kita berbedalah dengan Nabi. Kalau Nabi itu memang dijaga oleh Allah, kalau kita tidak. Hanya saja, apa yang menjadi sifat-sifat dan sikap-sikap Nabi itu bisa kita teladani. Ya, itulah pentingnya kita menjaga diri, ya itu yang namanya toleransi. Kalau sesama, antar sesama umat beragama, kita ada yang namanya sikap toleransi, ya tenggang rasa. Tapi kalau kita di dalam keluarga, ya harus sabar menghadapi mungkin suami, kalau istri ya, menghadapi mungkin suami yang ya sikapnya tidak sekeinginan kita, atau sebaliknya mungkin suami menghadapi mungkin istri yang mungkin istrinya belum punya keteguhan iman sehingga masih kesana kemari, ya itu harus punya sikap sabar memang. Dan sikap sabar ini tidak begitu saja kita dapatkan kecuali kita banyak belajar. Belajar agama, belajar tentang Islam, belajar tentang bagaimana sebenarnya kita seorang hamba. Ya, karena tujuan hidup kita ini tiada lain tiada bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kuncinya Ibu ya, kita banyak belajar, banyak bersyukur kepada Allah, banyak kemudian kita kita memperdalam agama ya. Tidak hanya cukup bahwa saya harus sabar, sabar, sabar. Tidak. Tapi harus dibarengi dengan belajar dan belajar. Yaitu, dan dalam Islam itu tidak kenal, saya sudah tua, tidak perlu belajar lagi.
1: Iya,
0: nggak,
1: betul.
0: Nggak ada. Sekarang ada yang namanya majelis taklim, di sana juga boleh kita belajar. Atau ustadz-ustadz sekarang itu terbuka, siapa saja dia boleh memberikan kepada kita ilmu selama ada orang yang mau datang bertanya.
1: Iya.
0: Ya, mungkin begitu, Mbak Wulan. Ya,
1: mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Tiara ya, untuk di kebersamaan kita pagi hari ini. Nah, mungkin sedikit, Pak Ustadz, ini kita karena keterbatasan waktu, kita sudah lewat di menit ke-58 untuk saat ini. Boleh mungkin sedikit sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin ada pesan singkat untuk para pendengar Mutiara Pagi di pagi hari ini, silakan.
0: Baik, para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 dari Kendari, dalam kehidupan kita ini jangan kemudian kita lepas kendali ya, tapi harus ada kendali kita. Ya, kalau naik pesawat ada pilot kemudi, ya mobil juga ada drivernya, sopirnya. Maka kita juga ini ketika menjalani kehidupan kita dunia harus ada kendali kita. Kendali kita adalah agama. Nah, agama ini kan dibawa oleh para nabi dan rasul. Maka apa yang menjadi kebaikan-kebaikan dari nabi dan rasul itu kita tiru, kita contoh. Karena mereka itu adalah teladan yang baik-baik kita, dan mereka itu adalah orang yang diberikan oleh Allah wahyu, sehingga dalam kehidupan kita ini akan sangat baik, akan sangat memudahkan urusan kita bila mana kehidupan kita ini ya selalu bersandar kepada perintah-perintah Allah. Nah, perintah-perintah Allah itu dibawa dan disebarluaskan oleh para nabi dan rasul. Nah, untuk itulah maka kita semua ini ya selalu meneladani sikap para nabi dan rasul, baik dari segi tauhidnya, ibadahnya, akhlaknya, dan hubungan atau muamalat sosialnya kepada seluruh masyarakat. Kalau ini kita bisa lakukan, maka kita bisa menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan kebahagiaan, di akhirat dengan Jannatul Firdaus. Saya kira begitu. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan ucapan wassabiqul khairat, nasrunallahu fatun karib wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentunya dengan perbincangan kita yang ini singkat, walaupun singkat, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita juga dan bermanfaat untuk Anda di pagi hari ini. Dan terakhir, mungkin mari kita jadikan para nabi dan rasul sebagai teladan hidup kita di tengah zaman yang penuh tantangan seperti saat ini. Akhlak mulia sangat dibutuhkan pastinya. Semoga kita semua mampu mencontoh kesabaran, kejujuran, dan juga ketakwaan dari para nabi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita. Amin. Untuk seperti apa yang kita inginkan pastinya. Semoga apa yang menjadi informasi kami di pagi hari ini, apa yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu dan motivasi bagi Anda semua untuk terus memperbaiki diri dan meneladani akhlak dari para nabi dan rasul. Dan kami akhiri untuk perbincangan kita untuk di segmen Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih Pak Awardin SPDI MAG sudah membersamai kami di pagi hari ini dengan ilmunya, pencerahannya, kemudian juga mudah-mudahan ini menjadi amal jariah juga untuk Ustaz dan keluarga pastinya. Amin. Dan tentunya untuk Anda pendengar, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan di pagi hari ini. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Berita yang keluar sekarang menurut saya tidak dikonfirmasi pada ASPABI. Saya anggap teman-teman belum ada yang bicara dengan ASPABI langsung.
2: Para jemaah, silakan ibadah dengan baik, ikuti aturan yang ada terus.
3: Pemerintah Kabupaten Buton
0: ke Kabupaten. Dan berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemkab Buton bantah isu pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Wulanda Sari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah Kabupaten Buton memastikan isu pembangunan pabrik aspal Buton di Kabupaten Karawang, Jawa Barat tidak sesuai dengan fakta. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyatakan kabar proyek aspal Buton yang akan dipindahkan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam proyek hilirisasi nasional tahap 2 yang diumumkan Presiden beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra di Kendari menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah dirinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia atau ASPABI. Menurutnya, groundbreaking yang dilakukan di Karawang bukan pembangunan pabrik aspal Buton, melainkan proyek pembangunan jalan tol yang menggunakan aspal Buton, dan tidak ada rencana pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang, sebagaimana isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Alvin juga mengakui sempat ikut terpengaruh oleh informasi yang beredar, namun dirinya memilih tidak terburu-buru memberikan pernyataan sebelum memperoleh penjelasan resmi dari ASPABI.
1: Berita yang keluar sekarang menurut saya tidak dikonfirmasi pada ASPABI. Saya anggap teman-teman belum ada yang bicara dengan ASPABI langsung. Saya anggap ya, mungkin saya biasa salah ya. Kita kan sama-sama ingin memperbaiki daerah kita kan. Nah, intinya kemarin saya berbicara dengan Ketua ASPABI, Ketua ASPABI marah. Pak Bupati, kok bisa ada isu seperti ini? Pabrik di Karawang itu tidak akan dibuat sama sekali. Groundbreaking di Karawang itu, groundbreaking realisasi hilirisasi berupa apa? Berupa jalan tol yang mau dibuat. Jadi mereka tidak mau buat pabrik di Karawang. Mau membuat jalan tol menggunakan aspal Buton seperti yang Pak Presiden gadang-gadangkan. Tapi tidak tahu kenapa, jujur, saya juga, ya kita manusia ya Pak Sekda ya, hampir termakan isu itu. Cuman menurut saya tidak buru-buru membuat statement. Saya konfirmasi langsung para ASPABI dan beberapa anggota mereka. Satunya Pak Irwan juga dari PT KPA, salah satu anggotanya, dan juga ketuanya sendiri. Mereka berbeda sama kita, Pak Bupati, jangan buat statement dulu.
3: Sebelumnya masyarakat Buton dibuat heboh setelah proyek ekosistem dan fasilitas produksi aspal dalam daftar 13 proyek hilirisasi nasional justru disebut berada di Karawang, Jawa Barat. Pengumuman itu disampaikan Presiden saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 9 April 2026 lalu. Dari total 13 proyek strategis senilai sekitar 116 triliun rupiah tersebut, mayoritas proyek ditempatkan di daerah penghasil sumber daya, sementara proyek terkait aspal Buton disebut berada di Karawang.
0: Program JKS Sulawesi Tenggara jamin layanan di luar cakupan JKN. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Sultra atau JKS. Pada tahun 2026 ini, alokasi dana disiapkan sebesar 1,5 miliar rupiah, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, Alokasi dana akan digunakan untuk menjamin biaya pengobatan kesehatan berbagai kasus yang membutuhkan penanganan segera.
5: Jaminan kesehatan sutra ini ditujukan kepada para pasien-pasien yang tidak mampu, yang mengalami penganiayaan. Ya, ada beberapa kejadian pasien yang ditangani di rumah sakit tetapi tidak ditanggung oleh BPJS. Itu karena ada aturan yang mengatur seperti itu, sehingga daerah hadir ya persoalan ini membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami penganiayaan maupun KDRT.
4: Program Jaminan Kesehatan Sutra atau JKS dilakukan untuk memperluas jangkauan perlindungan, khususnya bagi warga kurang mampu yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS Kesehatan. Mekanisme penagihan dilakukan langsung oleh rumah sakit kepada pemerintah daerah, dan pasien yang masuk dalam kategori prioritas memiliki surat keterangan tidak mampu akan langsung ditanggung tanpa harus memikirkan beban biaya perawatan.
0: Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur pemberitahuan pembayaran pajak. Mengenai hal tersebut, Afriansa melaporkan.
6: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal
7: kepada Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur notifikasi digital bagi wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan aplikasi SIPANDA nantinya akan dilengkapi fitur notifikasi digital. Fitur tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat apabila masih memiliki kewajiban maupun tunggakan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui dan tidak terlambat melakukan pembayaran.
6: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada warga Kota Bau-Bau terhadap tunggakan atau kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga warga itu tahu bahwa dia masih ada hajatan untuk membayar pajak. Sehingga dari kondisi-kondisi notifikasi itu, kita berharap bahwa ada peningkatan dari PAD Dimas.
7: Masad juga mengatakan selama ini aplikasi SIPANDA telah digunakan masyarakat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun ke depan, seluruh layanan pajak daerah akan diintegrasikan dalam satu sistem digital. Masad menjelaskan, melalui pengembangan aplikasi tersebut, masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, Bapenda juga tengah membangun interkoneksi dengan pihak perbankan guna mendukung transaksi pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi. Kemudian, data wajib pajak dalam sistem juga akan dikoneksikan dengan data kependudukan melalui Dukcapil guna memperkuat akurasi data. Melalui inovasi layanan digital ini, Bapenda Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemkot Kendari pasang 21 kamera pengawas. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat terus memperkuat sistem pengawasan dan keamanan wilayah dengan memasang sejumlah kamera pengawas atau CCTV yang difokuskan di sejumlah titik di daerah ini. Pemasangan kamera pengawas atau CCTV tersebut guna meningkatkan pengamanan serta memantau aktivitas keluar masuk wilayah Kota Kendari secara real time. Dan pemasangan kamera pengawas juga menjadi bagian dari pengembangan Smart City yang tengah digalakkan pemerintah Kota Kendari. Sebanyak 21 kamera pengawas atau CCTV tersebut ditempatkan di titik-titik strategis, khususnya di jalur perbatasan yang dianggap rawan dan memiliki mobilitas tinggi. Kepala Bidang E-Government Diskominfo Kota Kendari, Heri, menjelaskan pemasangan kamera pengawas atau CCTV ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun sistem kerja CCTV, kata Heri, terintegrasi dengan pusat kontrol yang memungkinkan pemantauan dapat dilakukan selama 24 jam. Dan keberadaan kamera pengawas ini dapat membantu aparat dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan secara dini.
8: Kalau untuk di Kota Kendari ini sudah ada 21 titik yang dipasang. Jadi CCTV yang ada di pemerintah Kota Kendari ini, satu tiang itu menggunakan dua kamera. Yang pertama kamera presisi dan yang satu kamera melingkar 360 derajat. Jadi dalam satu tiang itu sudah ada dua kamera dengan 4 megapiksel. Menggunakan 4 megapiksel. Lalu di titik-titik yang dipasang di Kota Kendari itu, yang pertama digunakan di wilayah luar perbatasan atau perbatasan Kota Kendari. Contohnya di Baruga, Brimo, kemudian Ladibia, lalu di perbatasan Tenunggeu, Konawe Selatan.
3: Lebih lanjut, Heri berharap masyarakat dapat menjaga fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Kendari demi terciptanya lingkungan aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Kendari.
0: Ratusan aparat gabungan razia kamar hunian lapas Bau-Bau dan tes urin puluhan napi dan petugas. Mengenai hal tersebut, selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani, menurunkan laporannya.
9: HP dan narkoba selendang.
10: Lebih dari 100 aparat gabungan terdiri dari TNI Polri, BNNK, serta pegawai lapas dan bapas melakukan kegiatan penggeledahan di kamar-kamar blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau. Kegiatan tersebut merupakan upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Dalam pelaksanaannya, ratusan personil yang terbagi dalam 4 tim dengan teliti melaksanakan body checking terhadap narapidana dan tahanan berikut penggeledahan dengan cermat 30 kamar hunian warga binaan. Kepala Lapas Bau-Bau Pluaris mengungkapkan penggeledahan ini merupakan agenda rutin dan insidentil yang dilakukan Lapas Bau-Bau untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, handphone serta senjata tajam yang menjadi biang kerok permasalahan di lapas hampir seluruh wilayah di tanah air. Dari hasil razia, ditemukan sejumlah barang yang dilarang seperti kater, silet, kemasan kaleng dan wadah kaca, namun tidak ditemukan narkoba maupun handphone.
11: Hari ini kita melakukan sidak bersama Polres Bau-Bau yang Kodim, dari Brimob dan BNN dan petugas lapas mendapatkan berbagai barang terlarang seperti korek gas, ada botol-botol kaca, ada ikat pinggang, dan ada alat makan yang dari besi begitu, dari stainless.
10: Lanjutan Luaris, selain kemasan makanan kaleng dan wadah kaca, petugas juga menemukan barang lain seperti parfum dan sendok yang tidak diperkenankan berada di dalam kamar hunian warga binaan. Atas temuan tersebut, Lapas berkomitmen akan memperketat pengawasan terhadap barang-barang bawaan para pembesuk napi, termasuk akan memberi sanksi bagi petugasnya yang kemudian hari terbukti membantu penyeludupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba, dan senjata tajam, bahkan tidak segan akan memidanakan petugas yang terlibat. Sidak di Lapas Bau-Bau dirangkaikan dengan pelaksanaan tes urin terhadap puluhan napi dan juga petugas lapas serta penyuluhan bahaya narkoba oleh BNNK kepada warga binaan agar tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Kendari imbau jemaah calon haji tetap menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah. Mengenai hal tersebut, Idam kembali menurunkan laporannya.
3: Dinas Kesehatan Kota Kendari mengingatkan para jemaah calon haji JCH agar tetap menjaga pola makan, istirahat, dan kebugaran fisik selama pelaksanaan ibadah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari Hasriyah mengatakan kesiapan fisik menjadi hal penting terutama menghadapi kondisi cuaca di Arab Saudi yang cenderung panas. Untuk itu, kata Hasriyah, sebanyak 546 jemaah calon haji asal Kota Kendari diimbau membawa obat-obatan ringan seperti obat flu serta vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk tetap mengatur waktu istirahat meskipun menjalankan ibadah secara intens.
12: Kalau di sana kan sekarang peralihan ke panas, ya, jadi mereka ya ada obat-obat ringan yang mereka bawa, terutama kan biasanya kan flu itu sudah diantisipasi, mereka sudah bawa obat dengan vitamin-vitamin tentunya dibekali itu. Dan kan ada pendamping kesehatan haji ya, termasuk untuk para jemaah, silakan ibadah dengan baik, ikuti aturan yang ada, terus terutama menjaga kesehatannya, makan yang teratur dan istirahat yang cukup. Walaupun kan mereka ibadah ya, tapi tetap harus istirahat juga.
3: Hasriya menambahkan, untuk mendukung kondisi kesehatan jemaah, telah disiapkan pendamping tenaga medis di setiap kelompok terbang. Secara keseluruhan, 5 kloter jemaah Kota Kendari akan didampingi 5 tenaga medis.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemkab Buton bantah isu pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Times memang suka bikin plot twist ya.

Selamat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar ya, untuk di pagi hari ini yang mungkin baru saja monitor siaran kami bersama di 96,7 MHz maupun juga Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital pagi hari ini. Kabar sehat? Mudah-mudahan selalu dengan kabar yang sehat, kabar yang baik. Untuk Anda ya, akhir pekan mungkin sudah punya planning, perencanaan yang mungkin sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, akan berkunjung ke suatu tempat, ataupun mungkin akan ada pertemuan hari ini, atau akan ada acara hari ini, apapun itu deh acaranya. Mudah-mudahan selalu berjalan dengan lancar, apapun itu yang dikerjakan, apapun itu yang direncanakan hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan. Mudah-mudahan juga cuaca bersahabat ya hingga menjelang sore nanti, biar aktivitasnya bisa tetap berjalan dengan baik dan selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan. Untuk di Sultra pagi ini masih dengan update dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian juga lagu-lagu pilihan tentunya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda di kebersamaan kita pagi hari ini. Namun sebelum kita hadirkan kembali untuk rangkaian mata acara pilihan di Sultra pagi ini, kembali kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi mood booster, penyemangat Anda di pagi hari ini yang sembari beraktivitas, kemudian mendengarkan kami. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya bisa berjalan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Banyak planning yang mungkin bisa dikerjakan ya hari ini pendengar. Mungkin ada yang berencana akan berkunjung ke spot-spot wisata. Ataupun mungkin ada yang ingin berkunjung ke spot kuliner pagi-pagi. Aduh. Atau ada yang memilih untuk pergi ke spot olahraga pagi hari ini akhir pekan. Oke deh, pokoknya apapun itu ya, pastinya mudah-mudahan berjalan dengan lancar lah semua rencana-rencana dan kegiatannya di hari ini. Ngomong-ngomong masalah wisata, kita mau jalan-jalan virtual yuk bersama di Pro 1 Kendari pagi hari ini. Ulan mau ajak Anda jalan-jalan ke puncak Ahuwawali. Ahuwawali, surga tersembunyi di atas awan Konawe. Seperti apa kecantikannya? Kita bahas bersama nantinya setelah beberapa lintas lagu pilihan yang tentunya akan lewat ke ruang dengar Anda terlebih dahulu. Jadi pastikan terus bersama dengan kami ya, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru.

Kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

kemana ya? Kita ke puncak Ahuwawali yuk. Surga tersembunyi di atas awan Konawe. Jadi di balik hamparan sawah dan juga aliran sungai yang tenang di Kabupaten Konawe, tersimpan sebuah keindahan alam yang belum banyak tersentuh, yaitu puncak Ahuwawali. Jadi destinasi ini, pendengar, mulai dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama alam dari ketinggian, kemudian menawarkan pengalaman yang menenangkan sekaligus memanjakan mata. Pantauan dari RRI, puncak Ahuwawali menyuguhkan pemandangan perbukitan hijau yang membentang luas. Dari atas puncak, pengunjung dapat melihat landscape alam Konawe yang begitu indah, apalagi ketika Anda datangnya itu pas cuaca lagi cerah. Udara yang sejuk dan segar menjadi daya tarik tersendiri yang dimana membuat siapapun betah untuk tinggal berlama-lama menikmati suasana di sana. Nah, pendengar, tahu tidak salah satu momen paling istimewa di puncak Ahuwawali adalah itu saat pagi hari kayak seperti ini. Jadi ada kabut tipis yang menyelimuti perbukitan, itu menciptakan pemandangan yang sering disebut sebagai negeri di atas awan. Jadi tidak jarang pengunjung rela datang lebih awal hanya untuk menyaksikan matahari terbit yang perlahan muncul di balik perbukitan, yang dimana tentunya suasana ini menghadirkan nuansa yang magis dan juga menenangkan. Nah, pendengar, selain menikmati pemandangan, puncak Ahuwawali juga cocok untuk berbagai aktivitas luar ruangan. Jadi banyak pengunjung yang mungkin akan berkunjung ke sana itu untuk datang berkemah, menghabiskan malam di bawah langit yang penuh bintang, atau cuma sekedar piknik bersama keluarga dan juga teman. Untuk yang pecinta fotografi, nah ini juga tempat ini menjadi surga tersendiri dengan sudut pandang menarik yang sangat Instagramable katanya. Waduh, jadi banyak spot-spot yang tentunya bisa Anda gunakan untuk swafoto, kemudian untuk kumpul bersama dengan keluarga atau orang-orang tercinta. Nah, tentunya pendengar, meski memiliki potensi besar ya, puncak Ahuwawali ini masih tergolong sebagai wisata alam yang alami. Jadi fasilitas yang tersedia belum terlalu lengkap, sehingga pengunjung disarankan untuk mempersiapkan kebutuhan sendiri, seperti mungkin bawa makanan, minuman, perlengkapan lain. Dan akses menuju lokasinya juga membutuhkan kehati-hatian. Namun, perjalanan tersebut akan terbayar lunas dengan keindahan yang ditawarkan. Jadi bagi Anda yang ingin mencari ketenangan, menikmati udara segar, dan melihat keindahan alam dari sudut yang berbeda, puncak Ahuwawali ini menjadi pilihan yang tepat. Sebuah surga kecil di atas ketinggian yang tentunya siap memberikan pengalaman yang tak terlupakan, pendengar ya. Dan apakah Anda sudah punya rencana untuk berkunjung ke sana? Kalau ada, ajak kita juga dong. Untuk Anda ya yang mungkin hari ini sedang mempersiapkan diri untuk menjalankan aktivitas seperti biasa, semangat beraktivitas untuk Anda semua. Mudah-mudahan aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar pastinya ya. Dan tentunya apa yang dikerjakan, apa yang tentunya akan direncanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar, selancar sesuai apa yang tentunya Anda harapkan.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Dan baik pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini, ditemani dengan beberapa lintas lagu pilihan bersama untuk di ruang dengar Anda pagi hari ini, lepas di menit ke-59 dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi kembali ya, kami ucapkan untuk Anda yang mungkin baru saja monitor kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun juga Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital untuk di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat jalan untuk Anda yang tengah dalam perjalanan, hati-hati di jalan, mudah-mudahan tiba selamat sampai di tujuan Anda masing-masing. Sebelum kembali, kami hadirkan rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra pagi, kembali jelang tanda waktu tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita sentral di sana. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bentang tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
1: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
2: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa.